0: Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, dan sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat pagi, Dulu Cakra. Apa kabar untuk hari ini, hari Selasa ya, tanggal 7 Juli 2026. Pagi ini bersama saya Alvan Amar sampai jam 9 nanti. Ditemani gatekeeper ada Mahbub Jamal, kemudian Imalana dan juga Erika Dwi. Anda dapat tambahkan untuk informasi traffic lalu lintas dan juga kewaspadaan lain di sekitar Anda untuk pagi hari ini seperti apa? Bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Siti Fatimah, Duko Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, tuh saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja, kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari herbal nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Banyakan Kediri yang ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter. Dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, untuk jadwal Piala Dunia hari ini ya, Sedulur Cakra, ini juga tengah berlangsung pagi ini. Pertandingan antara tuan rumah Amerika Serikat melawan Belgia. Ini tengah berlangsung di jam 7 pagi ini untuk gelaran Piala Dunia tahun 2026. Tuan rumah Amerika ini melawan Belgia untuk pertandingan di pagi ini. Ya, lewat telepon sudah tersambung dengan Kanitur Jawali, Satlantas Polres Kediri Kota, Ibda Arifin Priyo Ananto. Selamat pagi, Pak Arifin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Alvan. Selamat pagi.
0: Apa kabar, Pak Arifin, pagi ini, Pak?
1: Alhamdulillah, baik dan pastinya tetap semangat, Mas Alvan.
0: Alhamdulillah, baik. Ya, Pak Arifin, mohon informasi untuk update traffic di Kediri Kota pagi ini, Pak. Untuk kondisinya seperti apa?
1: Siap, Mas Alvan, mohon izin. Saya Ibda Arifin Priyo Ananto, Kanitur Jawali Satlantas Polres Kediri Kota. Kami melaporkan situasi arus lalu lintas. Saat ini kami berada di Simpang 4 Baruna dalam rangka galur lalu lintas antisipasi kepadatan arus lalu lintas dari penutupan Jalan Urip Sumoharjo atau Jembatan Kaliombo. Terpantau sama dengan dilaporkan arus lalu lintas meskipun ramai namun tetap lancar terkendali, Mas Alvan.
0: Baik. Pak, silakan, Pak.
1: Nggih, adapun yang Mas Alvan tanyakan terkait dengan rencana pengerjaan Jalan PB Sudirman atau pengerjaan gorong-gorong, memang di beberapa hari terakhir sudah mau dimulai, Mas Alvan, yaitu sesuai dengan hasil rapat koordinasi yang dilakukan adalah pemotongan dahan-dahan pohon dulu, Mas Alvan, terutama yang sisi timur. Setelahnya baru pengerjaan trotoar, dan nanti jika dibutuhkan pengerjaan yang mengharuskan penutupan total akan disampaikan kepada masyarakat. Namun demikian untuk saat ini penutupan jalan PB Sudirman masih belum dibutuhkan, dikarenakan untuk sementara pengerjaan di sisi jalan saja, Mas Alvan. Dalam arti tidak mempengaruhi arus lalu lintas di jalan PB Sudirman. Demikian, Mas Alvan.
0: Oke, berarti untuk sekarang untuk proyek perbaikan atau pembuatan trotoar masih belum, Pak ya? Baru persiapan ya sampai hari ini?
1: Sudah dimulai, Mas Alvan, namun demikian untuk pengerjaan masih di sisi jalan. Yaitu dimulai pemotongan-pemotongan pohon, habis itu pengerjaan-pengerjaan yang di sisi trotoar atau di sisi jalan yang tidak mempengaruhi arus lalu lintas. Nanti tahap selanjutnya jika memang memerlukan penutupan jalan atau pengerjaan crossing akan disosialisasikan. Sampai dengan saat ini juga dari pihak PUPR Kota Kediri atau dari pihak pengembang juga belum menyampaikan untuk rencana penutupannya di tanggal berapa, Mas Alvan.
0: Oke, baik. Tapi untuk imbas perbaikan sejauh ini masih aman, Pak ya?
1: Alhamdulillah masih aman terkendali, Mas Alvan. Kalau memang dibutuhkan perbantuan dari anggota Satuan Lalu Lintas, bisa kami perbantukan anggota yang ada di pos Sumur Bor. Mungkin hanya ini aja, Gator Lalu Lintas dalam rangka untuk membantu pengendara yang pemotongan dahan pohon, sekiranya memang butuh pengaturan, kami dari Satlantas juga siap, Mas Alvan.
0: Baik, Pak, untuk yang mau ke Kediri Kota nih, jalur yang patut diwaspadai selain imbas penutupan jembatan Kaliombo, Pak?
1: Siap, Mas Alvan, untuk para pengendara yang melewati Kota Kediri, untuk jalan alternatif jalan yang paling mudah dilewati adalah dimulai dari kalau dari arah utara atau dari Pos Simang Semampir, otomatis tetap melewati Jalan Mayor Bispo di Ponegoro, nanti akan tembus ke Jalan Ayani, melewati Rumah Sakit Baptis ke selatan Simpang 4 Benci, bisa ke arah Blitar maupun tekuk ke kanan ke area Ngronggo. Yang paling aman lewat situ, Mas Alvan. Atau bisa melewati barat sungai. Barat sungai melewati Sukorame, nantinya tembus Simpang 4 Muning, tembus ke Mojo bagi para pengendara yang akan ke arah Tulungagung maupun Trenggalek, Mas Alvan.
0: Baik, yang terakhir Bapak Arifin, mungkin ada informasi tambahan, Pak, atau mungkin pesan-pesan kepada para pengendara terutama yang mau melintas ke wilayah Kediri Kota. Silakan, Pak.
1: Siap, Mas Alvan, kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bagi para pengendara yang akan melewati Kota Kediri, dikarenakan tahun ini banyak pengerjaan jalan di wilayah Kota Kediri. Banyak sekali rekayasa lalu lintas yang kami usahakan dan kami maksimalkan. Kami tetap berupaya maksimal untuk para pengendara bisa melewati Kota Kediri dengan aman terkendali. Silakan tetap patuhi rambu-rambu dan petunjuk dari anggota kami yang ada di lapangan. Silakan melewati jalan-jalan alternatif untuk menghindari kepadatan yang terjadi di wilayah Kota Kediri. Demikian Mas Alvan.
0: Baik, siap. Terima kasih banyak Bapak Arifin, informasi dan waktunya pagi ini, Pak.
1: Sami-sami Mas Alvan, terima kasih. Salam sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibda Arifin Priyo Ananto, Kanit Urjawali, Satlantas Polres Kediri Kota, Sedulur Cakra.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Iya, beberapa proyek ya Sedulur Cakra yang berlangsung di Kota Kediri. Pembangunan jalan tol, kemudian pembangunan trotoar di Jalan PB Sudirman. Ini untuk lalu lintas juga agak sedikit terhambat, namun tidak sampai ditutup. Yang sampai terjadi penutupan di Jembatan Kaliombo ya, perbaikan yang berlangsung beberapa bulan terakhir. Ini ditargetkan akan selesai di akhir tahun nanti. Itu yang ditutup total, untuk kendaraan juga dialihkan lewat Ngeronggo. Tapi kalau proyek lain masih bisa melintas meskipun agak sedikit terhambat atau harus bergantian dari kedua arahnya.

0: Ya satu komposisi dari Bondan Prakoso tadi, Bumi ke Langit menemani aktivitas dan juga perjalanan Anda untuk pagi hari ini. Masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, dan masih kami tunggu ya Seduluh Cakra untuk update informasi di jalur yang Anda lalui lewat 0852 9001061. Ya, pertandingan Piala Dunia dini hari tadi, Portugal melawan Spanyol, Seduluh Cakra, salah satu partai yang ditunggu-tunggu tadi untuk kemenangan Spanyol 1-0, sehingga Portugal harus angkat koper lebih awal dari gelaran Piala Dunia tahun ini. Untuk hari ini masih ada dua pertandingan. Pagi ini tengah berlangsung tuan rumah Amerika Serikat melawan Belgia, dan nanti malam jam 11 juga ada laga besar. Ini antara Argentina melawan Mesir jam 11 malam nanti. Ini masih di 16 besar Piala Dunia tahun 2026. Ya, lewat telepon sudah bergabung ada Pak Sujat Miko. Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam. Mas Alfa,
0: salam sehat selalu, Pak Sujat Miko. Pagi ini sudah berangkat ke Kediri, Pak, atau di mana ini?
1: Iya, berangkat, Mas. Ini keluar rumah. Katanya orang Jawa 40 hari tidak boleh keluar, katanya ya. Saya sudah 2 hari ini keluar rumah.
0: Tapi jenengan langsung aktivitas kemarin sore juga, sepertinya.
1: Iya, kemarin hari Senin sudah cutinya sudah habis, Mas.
0: Oh gitu.
1: Cutinya 40 hari tambah dengan berapa tuh? 5 hari ya. 45 hari saya sudah habis. Akhirnya ini sudah harus ke kantor karena ditunggu dengan kerjaan numpuk, Mas.
0: Karena ditinggal 45 hari tadi, Pak ya.
1: Iya. Numpuk kerjaannya, masyaallah. Enggak apa-apa, dinikmati aja. Yang penting bahagia selalu.
0: Ini masih aktif, Pak, untuk mengajar di kampus, Pak? Kan ini libur ini, libur semester.
1: Ini menunggu nilai keluar, Mas, karena mau disisium dan persiapan mau wisuda. Dan juga persiapan akreditasi beberapa program studi. Sehingga persiapannya luar biasa ini. Menunggu kedatangan asesor dari pusat dari Jakarta.
0: Repot itu pasti, Pak.
1: Iya, ada berapa prodi ini ya? Ada sekitar 9 prodi kalau tidak salah yang mau dikunjungi.
0: Wah, nah itu makan ini, banyak tenaga dan waktu, Pak.
1: Iya, banyak. Iya, benar banyak, Pak. Alhamdulillah, saya di sana nggak sempat mantau Cakra karena ya memang apa ini, Mas, jadwal ibadah yang ketat banget ya. Masnya ketat itu ibadahnya sering gitu loh ya. Itu seperti itu. Dan di sana ini memang luar biasa kalau di luar negeri ya, paketannya itu ya. Kan kena roaming data, Mas ya. Jadi paketan itu kita itu ya sudah dipaketkan di sini 45 hari itu. Sudah pakai WiFi hotel juga itu ya. Tidak tahu, tiba-tiba gampang habis. Kalau di luar mungkin hotel tidak pernah buka medsos yang lain, tapi juga ini.
0: Oh gitu.
1: Di luar negeri. Iya.
0: Ya mungkin karena jauh, suhu, Mas, juga pengaruh,
1: duduknya,
0: Pak.
1: Duduknya 12 jam. Iya. 12 jam lah, Mas. Sampainya di pesawat juga lama banget, 12 jam. Jadi sampai hari ini rasanya ini ya, perasaan ini adaptasinya masih belum selesai dengan alam di Indonesia. Sampai hari ini ya. Karena di sana sekarang masih pagi, Mas, di sana. Biasanya 4 jam lebih dahulu sini, iya.
0: Ya, jadi masih perlu adaptasi, Pak ya.
1: Baru jam 3, iya. Masih ada yang nggak tahu. Terus saya lihat di TikTok, di medsos, iya, ternyata orang dari sana itu ternyata lemes-lemesnya ini menahan ngantuk gitu. Menahan ngantuk. Kita belum tidur, di sini sudah tidur. Di sini sudah aktivitas, di sana waktunya tidur gitu.
0: Ya. Ya karena kebiasaan berhari-hari kan, Pak, jam tidurnya jadi berubah.
1: Iya, kan? Pak, 30 hari dan 38 hari, Mas. Jadi akhirnya terbawa ke sini semuanya. Ya, alhamdulillah lah, berkat doanya Radio Jakarta dan pendengar semuanya, berikan kesehatan semuanya.
0: Alhamdulillah, dan dilancarkan Pak ya seluruh rangkaian ya, ibadah kemarin.
1: Dilancarkan rangkaiannya semuanya, walaupun dari Nganjuk ini hajinya Haji Ifrod, jadi langsung terakhir, langsung di Mekah itu 7 hari pakai baju ihram ya, selama 7 hari. Dan kalau melanggar kan kena dam, kena denda. Ya, kita akhirnya hati-hati ini. Menjaga rambut biar rambutnya tidak rontok ya kan. Menjaga rambut. Dan semuanya tidak boleh pakai wangi-wangian selama 7 hari itu ya. Alhamdulillah. Berkat doanya semuanya, jemaah Nganjuk walaupun ada takdir yang meninggal ya, tidak banyak. Ya, alhamdulillah semuanya sehat. Ya. Yang penting orang yang belum naik sana, yang belum naik haji atau umroh nanti, yang penting ke sana satu itu sabar, dua bahagia. Itu mah kunci. Sabar, dua bahagia. Wis dipegang itu. Beli yang banyak, masukkan koper besar. Iya. Ke sana. Dan ditaruh ke bawah setelah haji ke tanah air dari situ. Sabar dan bahagia. Itu mas kunci.
0: Itu kuncinya Pak ya. Ya Pak, ini sudah sampai mana nih dengan perjalanan Pak?
1: Ini sampai Baduk, alhamdulillah lancar mas, terkendali. Walaupun banyak sepeda motor, saya bingung mas, setirin tidak berani banter saya. Karena saya tidak pernah megang kendaraan ya, di sana naik bis, naik bis ya. Terus di sana tidak ada sepeda motor mas, di jalan itu. Adanya, anu aja, tidak ada sepeda motor di jalan. Mungkin dilarang mas ya, tidak ada sepeda motor.
0: Jadi ya, apa? Ya, kendaraan umum Pak?
1: Anu, bis, bis. Kendaraan pribadi gitu. Di sana kan orang-orang Mekah dan Madinah kan sukanya sedan mas ya. Sedan di sana itu. Terus saya lihat tuh, di sini kita apa enggak ada ketok magic ya. Karena mobilnya tepos-tepos enggak di ini kan gitu loh. Saya lihat, mobil tepos, mobil bagus-bagus ya. Di sana

0: Oh ya,
1: Itu
0: sempat.
1: mungkin yang bisa saya sampaikan.
0: Siap, baik.
1: Mudah-mudahan bermanfaat, perjalanan lancar, terkendali.
0: Terima kasih Bapak Chotmiko sudah bergabung dan
1: Oke.
0: informasinya pagi ini, Pak.
1: Terima kasih Mas Salman. Makasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sujatmiko tadi dari Nganjuk ke arah Kediri Setelah Cakra lewat Badung masih lancar. Untuk sejauh ini roda 2 yang banyak melintas, jadi perlu hati-hati. Tapi untuk trafik masih aman sampai menit ke 26 pagi ini.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini. Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam. Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan. Dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, yang baru bergabung, informasi yang telah disampaikan ada di Facebook dan juga akun Instagram Radio Cakra Krishna ya, Studio Cakra, bisa Anda ikuti atau bisa langsung kunjungi di website ada cakrakrishna.com ini untuk membaca ulang informasi dan juga berita yang telah disampaikan. Gatekeeper dulu, Erika.
1: Saya terima informasi kabarnya semalam itu ada kebakaran di wilayah Trenggalek. Dan yang terbakar ini ada gudang serta kandang ayam di Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Untuk lokasinya sendiri ini sepertinya juga jauh dari pemukiman ya. Jadi ketika api pertama kali diketahui itu sudah membesar sekali seperti itu. Bahkan dari kiriman video yang kami terima, tidak hanya asap yang membumbung tinggi, tapi juga api yang berkobar gitu Alvan ya. Cukup besar membakar gudang dan juga membakar apa namanya? Gudang ayam, kandang ayam gitu kandang ya. Jadi ada gudang dan juga ada kandang ayam.
0: Satu lokasi ya berarti?
1: Iya, satu lokasi. Kemungkinan itu satu lokasi. Untuk informasi detailnya, ini tadi saya masih komunikasi dengan Bapak Wasis Widodo, Kabid Damkar Kabupaten Trenggalek, untuk kronologi, kemudian juga terkait kerugian dari pemilik ya, ini hingga berapa, dan yang pasti ada korban jiwa atau korban luka karena kebakaran kan cukup besar, takutnya menimbulkan korban luka maupun juga korban meninggal dunia. Nanti kalau sudah ada informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Kemudian hari ini saya juga terima informasi terkait dengan stok darah di UTD PMI Kabupaten Kediri. Untuk stok darah golongan A ada 20 kantong darah, B 53 kantong darah, O 54, AB 8, dan jumlahnya hari ini ada 135 kantong darah yang tersedia. Untuk Anda yang mungkin akan memerlukan layanan permintaan donor darah, bisa langsung saja ke UTD PMI Kabupaten Kediri, Jalan Dr. Wahidin S, nomor 2 Pare, Kediri. Karena jumlah stok ini pun juga berubah-ubah, jadi Anda bisa langsung cek saja ke sana. Kemudian untuk jadwal donor darah berada di Desa Purwodadi, Kabupaten Kediri. Anda yang berada di sekitar lokasi bisa merapat ya untuk melakukan donor darah bersama. Lalu ada Bapak Julian, ini tadi mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di jalur Gondang Lengkong. Pagi ini juga cukup ramai dengan kendaraan roda 2. Anginnya juga lumayan kencang, terasa ketika melintas di area persawahan. Jadi harap hati-hati dan juga waspada. Untuk lainnya masih cukup aman saja. Kemudian ada Pak Yahya, ini tadi merapat di alun-alun Nganjuk, kondisi di sana arus lalu lintas juga lancar saja karena tidak ada anak sekolah, jadi masih cenderung lengang, hanya aktivitas warga yang berangkat ke kantor dan lain-lain. Untuk cuaca kabarnya Nganjuk kota juga sudah cerah, sudah cenderung panas Alvan.
0: Oke, lanjut ke Ima.
2: Baik, kali ini kita dapat informasi dari Bapak Budi ya, ini yang melakukan perjalanan dari Surabaya menuju ke Madiun. Ini mana Bapak Budi saat ini sedang melintas di kawasan Kertosono. Lalu beliau juga melaporkan kondisi arus lalu lintas terpantau lancar dengan kepadatan normal, sementara cuaca juga cerah bersahabat. Lalu ada Ibu Rina dalam perjalanan dari Nganjuk menuju ke Jombang. Posisinya saat ini berada di wilayah Wilangan. Untuk informasi yang disampaikan, arus lalu lintas di sana ramai lancar namun tetap mengalir sedikit padat ya, dengan cuaca berawan cerah. Lalu ada Mas Andi, sedang menempuh perjalanan dari Solo ini menuju ke Surabaya, kini melintas di sekitar Caruban ini ya. Kondisi jalan cukup padat tetapi arus kendaraan tetap bergerak dengan lancar sedangkan cuaca cerah. Alvan.
0: Ya, terima kasih Imalana dan Erika Dwi sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sebanyak 5 negara ini sudah memastikan diri untuk lolos ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Spanyol menjadi tim kelima yang lolos ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Portugal dengan skor 1-0 dini hari tadi. Spanyol mengikuti jejak Maroko, Prancis, Norwegia, dan Inggris yang sudah memastikan diri lolos ke perempat final Piala Dunia 2026. Maroko lolos ke perempat final usai menang 3-0 lawan Kanada. Kemudian Prancis melaju ke perempat final setelah mengalahkan Paraguay dengan skor tipis 1-0. Lalu Norwegia secara mengejutkan juga mampu mengalahkan Brasil dengan skor 2-1 kemarin di babak 16 besar. Kemudian Inggris juga berhasil menang tipis atas tuan rumah Meksiko dengan skor 3-2 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sudah ada 5 slot yang terisi, tinggal 3. Ini masih akan berlangsung pertandingan antara Amerika Serikat dan Belgia, Argentina dan Mesir, serta Switzerland melawan Kolombia di dini hari besok. Untuk Argentina dan Mesir, pertandingan akan berlangsung di jam 11 malam hari nanti.

0: Iya, ratusan peternak ayam telur dari berbagai daerah ini sudah melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Jatim pada minggu lalu. Ini imbas harga telur yang saat ini anjlok, bahkan jatuh cukup murah untuk harga telur ayam ras. Dan pemerintah Provinsi Jawa Timur juga berjanji akan memberi solusi jangka pendek dalam waktu 1 pekan sejak aksi tersebut disampaikan. Kata Emil Elestiano Dardak, Wakil Gubernur Jatim, saat ini aspirasi dari para peternak telur telah ditindaklanjuti oleh Satgas Pangan lewat Polres di masing-masing kabupaten kota. Menurutnya, keinginan para peternak adalah harga yang stabil, di mana peternak berharap harga telur ke pedagang perantara sekitar Rp25.000 per kilogramnya. Dengan adanya pertemuan antara peternak dan pedagang perantara yang difasilitasi oleh Satgas Pangan di masing-masing daerah, harapannya bisa menghasilkan keputusan terbaik bagi kedua belah pihak. Di mana untuk para peternak tidak rugi karena harga telur yang terlalu murah, dan para pedagang juga masih dapat berjualan dengan harga yang bersahabat untuk para pembeli. Ya, Erika.
1: Dari Bapak Wasis Widodo, ini tadi sudah menyampaikan ya, ternyata memang betul semalam ada kebakaran di wilayah Panggul, Kabupaten Trenggalek. Untuk lokasi tepatnya, ini tadi berada di Dusun Wonocoyo, bagian utara RT 10 RW 4 Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Untuk kejadiannya ini tadi kabarnya sekitar jam 9 malam. Jadi sekitar jam 9 malam mendapatkan laporan terjadi kebakaran kandang yang merembet ke gudang. Jadi awal titik apinya itu dari kandang ayam, kemudian merembet ke gudang. Nah, kronologinya seperti apa kira-kira dari kebakaran tersebut? Bapak Wasis Widodo juga berkenan on air untuk menyampaikan langsung. Mohon waktu karena pagi ini masih apel terlebih dahulu. Beralih ke informasi yang lainnya, ada dari Bapak Erik, ini tadi melintas di Simpang 4 Kertosono Nganjuk dari wilayah Baron akan menuju ke wilayah Jombang. Kondisi sepanjang perjalanan ini tadi kabarnya juga cukup ramai, namun masih lancar, aman saja. Cuaca juga cerah ya, bahkan sudah cenderung panas. Lalu Bapak Daus melintas di belakang Pasar Wage Nganjuk, divideokan kondisi di sana masih cenderung padat ya. Harap hati-hati saja, kurangi kecepatan, kemudian jaga jarak aman dengan kendaraan lain. Cuaca Nganjuk Kota kabarnya juga cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Miliar dan dikenal banyak manfaatnya adalah temulawak. Hampir di setiap daerah pedesaan, terutama di dataran sedang dan tinggi, dapat ditemukan temulawak, terutama di lahan yang teduh. Temulawak sendiri mengandung zat tepung, kurkumin, dan minyak asiri yang dipercaya dapat meningkatkan kerja ginjal serta antiinflamasi. Manfaat lain dari rimpang tanaman ini adalah sebagai obat jerawat, meningkatkan nafsu makan, anti kolesterol, antiinflamasi, anemia, antioksidan, pencegah kanker, dan antimikroba. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari kandungan temulawak yang dipadukan dengan bahan herbal lain, Anda bisa langsung dapatkan dengan mudah dari Herbal Nariah Gester. Nutrisi herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal berkhasiat yang menghasilkan produk nutrisi tetes herbal yang aman dan bermanfaat untuk tubuh.

Iya, pembakaran daun tebu kering kemarin di wilayah Kecamatan Mojo Kediri juga memakan korban jiwa ya, Sdru Cakra. Di mana seorang petani ini juga dilaporkan meninggal terbakar saat membakar sisa daun tebu kering atau daduk di lahannya pada hari Senin kemarin siang. Insiden naas itu terjadi di Dusun Minden, Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Selain memakan satu korban jiwa, kebakaran itu juga menghanguskan lahan tebu seluas 65 ru dengan kerugian ditaksir mencapai 130 juta rupiah. Kata Kaleb Untung Satrio Wicaksono, PLT Kasatpol PP Kabupaten Kediri, yang menjelaskan kalau peristiwa ini berawal di jam 10:30 pagi kemarin. Saat itu korban membakar sisa daun tebu kering di lahan miliknya yang berada di Dusun Jati Malang, Desa Kwadung, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Saat itu seorang warga atas nama Kolil juga sempat mengingatkan korban agar menghentikan pembakaran karena kondisi cuaca yang sedang panas dan angin yang kencang waktu itu. Namun himbauan itu tidak dihiraukan oleh korban. Singkat cerita, di jam 1 siang, saksi kembali mendatangi lokasi dan mendapati lahan tebu sudah hangus terbakar dan sepeda motor korban masih di lokasi, tetapi korban tidak ditemukan. Dan setelah dilakukan pencarian bersama dengan perangkat desa, korban sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia karena terbakar. Untuk teman-teman damkar, kemarin menerima laporan sekitar jam 1:45 siang dan pemadaman langsung dilakukan. Sementara itu, pihak kepolisian dari Polsek Mojo dan juga Polres Kediri Kota saat ini tengah melakukan pengamanan lokasi TKP dan memintai keterangan sejumlah saksi terkait kejadian ini. Sedangkan jenazah yang terbakar kemarin segera dievakuasi ke rumah sakit. Hati-hati kalau aktivitas dengan api ya, Sdru Cakra, terutama di musim kemarau seperti ini. Awasi sampai api benar-benar padam sebelum ditinggal untuk melakukan aktivitas lainnya. Informasi selengkapnya bisa Anda cek di media sosialnya Radio Cakra Krishna atau di website di cakrakrishna.com.

0: Menit ke 55 lepas dari jam 7 pagi Sedulur Cakra. Saya cek ke gatekeeper. Silakan Ima.
1: Baik Alvan, terkait dengan cuaca yang panas ekstrim ya tadi, ternyata itu tidak hanya berdampak pada kebakaran aja, ternyata juga berdampak sama produksi cabai nih Alvan, di beberapa wilayah.
0: Oh, karena?
1: Karena itu tadi, karena cuaca panas ekstrim, akhirnya tanaman itu mudah layu dan menyebabkan cabai itu jadi menyusut gitu. Jadi ukurannya kecil-kecil, kan biasanya cabai itu ukurannya lumayan gede ya.
0: Iya, terus karena ini, kurang air ya mungkin.
1: Betul sekali. Dan kondisi ini membuat hasil petikan petani itu jadi berkurang begitu Alvan. Dan menurunnya produksi cabai itu mulai mendorong kenaikan harga cabai di pasar induk Pare ini. Dapat informasi dari Pak Henry Aryawan ini ya, mengatakan bahwa dampak musim kemarau itu mulai terasa sejak beberapa akhir pekan ini. Panas yang berkepanjangan ini membuat pertumbuhan buah cabai itu tidak maksimal, yang dimana berakibat ukuran buah itu jadi mengecil dan juga nyusut begitu. Dan banyak yang terlihat kempis. Jadi awalnya bisa gede-gede, akhirnya dia jadi menyusut begitu Alvan.
0: Jadi kempes gitu ya.
1: Betul, sehingga produktivitas tanaman itu jadi menurun.
0: Berapa harga? Ada info nggak?
1: Ada, ini ada infonya untuk cabai rawit merah untuk varietas Asmoro. Ini dijual 34 hingga 36 ribu per kilo. Sementara untuk varietas Ori berada di kisaran 36 hingga 38 ribu per kilo. Sementara untuk varietas Camellia yang berasal dari Malang, ini berkisar 34 hingga 35 ribu per kilo, tergantung kualitasnya bagaimana. Untuk cabai merah besar dipasarkan 19 ribu per kilogramnya di tingkat grosir ya ini. Kalau 21 hingga 22 ribu per kilo ini di tingkat eceran. Untuk cabai merah keriting dijual 23 ribu per kilo, dan untuk partai 25 hingga 26 ribu per kilo di tingkat eceran. Begitu Alvan.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, di musim kemarau juga berdampak pada harga kebutuhan pokok ya, Sedulur Cakra. Terutama ini sayuran yang ditanam di pegunungan juga mengalami kenaikan harga karena cuaca yang ekstrim. Bahkan di beberapa wilayah seperti di Wonosobo ataupun juga di beberapa tempat dataran tinggi lain, ini suhu sangat ekstrim. Kalau pagi bisa sangat dingin, bahkan beberapa video yang beredar itu sampai membeku untuk sayurannya yang ditanam karena saking dinginnya di lokasi tersebut. Bisa sampai turun di 5 derajat, itu bisa memunculkan bunga es begitu di sayuran yang ditanam. Nah, itu bisa menyebabkan untuk sayurannya jadi nggak optimal berkembangnya, atau mungkin bahkan bisa gagal panen kalau suhu terlalu ekstrim. Sehingga membuat stoknya turun dan permintaan dari masyarakat tetap, sehingga harganya ini agak sedikit naik. Belum di puncak musim kemarau, ini dampaknya masih akan cukup panjang. Karena tahun ini musim kemarau puncaknya di bulan Agustus dan September nanti. Untuk wilayah Jawa Timur, mayoritas di Agustus sampai September akan cukup kering. Jadi untuk bulan Juli ini masih belum puncaknya. Nanti akan bisa lebih panas dan lebih kering untuk kondisi lingkungan di Jawa Timur utamanya.

0: Ya, menit ke-5 lepas jam 8 pagi seluruh Cakra. Masih bersama saya Alvan Amar. Gatekeeper shift pagi ini ada Erika Dwi dan juga Imalana. Anda dapat tambahkan untuk informasi di sekitar Anda. 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah. Ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Pacul Bojonegoro yang ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SDN 1 Pacul. Wiyata Herbal Naria ada di sebelah timur jalan.

0: Ya, lewat telepon sudah tersambung dengan Bapak Wasis Widodo, Kabid Damkar Kabupaten Trenggalek. Selamat pagi, Pak Wasis. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mas Arfan. Sehat ya?
0: Alhamdulillah. Jenengan gimana kabarnya, Pak?
1: Alhamdulillah. Tetap sehat meskipun harinya panas.
0: Alhamdulillah. Trenggalek juga panas, Pak, ini?
1: Panas.
0: Oke, baik. Pak Wasis, kami dari Radio Cakra Krisna, Pak. Tadi dapat info ada kebakaran gudang dan juga kandang ayam di Panggul Trenggalek. Benar, Pak, ya?
1: Iya, benar, benar. Di malam.
0: Oh, kemarin malam. Seperti apa, Pak, untuk
1: Tadi malam.
0: Untuk kronologi, Pak, mungkin bisa diceritakan dulu, Pak Wasis.
1: Kronologinya itu yang Pak Hajinya itu yang punya kandangnya itu membakar sampah di sekitaran kandang. Nah, karena mungkin letih itu istirahat. Ternyata kan api apa sampah yang terbakar itu menjadi kobaran api. Tetapi dipadamkan oleh istri dan anaknya. Padam, padahal sudah padam, sudah dianggap padam menurut beliau. Tetapi sekitar jam 9 malam itu terjadi kobaran api lagi, jadi tempat yang sama, kemungkinan di dalam sampah yang ditumpuk itu masih ada bara yang kena angin sehingga apinya muncul lagi. Nah, itu menyulut ke tumpuan kayu di sekitaran gudang, karena itu dekat gudang, dekat kandang ayam. Nah, tumpuan kayu itu, terus di atasnya ada sampah termasuk daun-daun kelapa yang di atasnya gudang itu. Akhirnya itu menyulut ke situ dan ke kandang ayam. Nah, Pak Adi dan keluarga dan tetangga itu sudah tidak bisa untuk memadamkan. Akhirnya baru nelpon damkar jam 21.24 itu. Jadi kawan-kawan yang dipanggil karena damkar ada WMK, wilayah manajemen kebakaran yang ada di Panggul. Yang atas itu ya kawan-kawan yang pas piket di sana. Ditanya ngelakon awalnya.
0: Ya, berarti untuk konstruksi kandang memang dari bahan yang mudah terbakar, Pak, ya?
1: Oke, konstruksi kandang kan biasanya orang kampung itu ya kandang sama kayu sama bambu.
0: Oh, iya.
1: Oke. Kandang ayam biasa itu, Mas, tanam ayam buat jawa, bukan ayam yang putih itu, bukan ayam yang bertelur, bukan. Jadi kandang ayam yang biasa rumahan itu.
0: Untuk pemadaman kemarin, Pak, ada hambatan, Pak Wasis?
1: Tidak ada, mutung-mutung itu jaraknya dekat dengan kantor WMK itu dekat. Ya sekitar tidak ada 1 kilo lah. Gitu.
0: Termasuk untuk akses jalan ke lokasi juga gampang, Pak, ya?
1: Iya, mudah. Itu kan di belakang kantor kecamatan gitu, balai kecamatan itu jadi dekat.
0: Nggak sampai ke bangunan lain, Pak, apinya, Pak?
1: Bukan. Artinya, gudangnya itu ya gudang kampung. Artinya kan biasanya orang desa itu kan ada gudang untuk penyimpanan kalau musim panen, gudang untuk itu ya seperti itu. Gudang-gudang yang itu maksudnya gudang itu ya kalau di desa itu gudang lembaran lah. Bisa nggak? Ada jagung masukkan situ, panenannya masukkan situ gitu. Kalau di desa itu kan semacam deh itu anunya. Ini bergandengan dengan kandang ayam itu yang dimaksud gudang itu.
0: Oke, berarti untuk pemilik nggak mengalami luka-luka, Pak, ya, dari insiden tadi?
1: Betul. Itu cuma kerugian material itu sekitar 30-an juta, ya, menurut perkiraan damkar.
0: Iya, Pak Wasis, ini di Nganjuk, Kediri Raya itu banyak laporan kebakaran lahan, Pak, utamanya lahan tebu dan juga bambu biasanya. Di Trenggalek apakah juga sama, Pak, di awal musim kemarau ini, Pak?
1: Belum, sampai saat ini belum. Cuma kemarin ada satu, cuma dikendalikan biasa. Memang begini, Mas, sifatnya. Ini apa sifatnya semua, anu ya. Kalau di musim kemarau itu kan sampah, terus sekitaran tegalan, sekitar rumah itu kan mudah dibakar, ya, kering. Sebenarnya tidak terbakar, tapi dibakar karena kelalaian seseorang yang membakar itu, akhirnya timbullah api yang lebih besar. Karena kalau di Terenggara kami memang selalu menyosialisasi waktu kita diundang oleh lembaga, diundang instansi, diundang desa, itu selalu membawa misi untuk persiapan karhutla supaya yang misinya Bupati Terenggala zero karbon itu kita juga ada di dalamnya. Kalau yang kemarin-kemarin itu memang ada kebakaran, tapi kami bekerja sama dengan LMDH, Lembaga Pemangku Hutan itu, yang itu kan wilayah LMDH yang itu. Jadi mindsetnya petani itu mohon nanti budaya yang mau mengolah tanah itu membakar, kalau memang terpaksa dibakar diperhatikan untuk bahan yang dibakar sampai padat betul, tapi jangan dibiasakan untuk membakar lahan dalam mulai pengolahan tanah. Saya selalu bekerjasama dengan LMDH supaya mindset dari para petani kita yang mempermudah pekerjaan melalui membakar di sekitaran tegalan yang mau kita nami itu bisa diubah menjadi yang lebih baik lah. Jangan sampai membakar yang akan menimbulkan kerugian yang lebih besar apabila api itu tidak bisa dikendalikan. Jadi lumayan lah di Terenggala masih insya Allah belum sampai ini.
0: Ya jangan Pak kalau bisa Pak. Ya Pak Wasis, dari tahun sebelumnya kemarau memang ada tren kenaikan kasus Pak atau gimana Pak?
1: Betul, alhamdulillah dengan ini ada penurunan pasca Mas di 2004 kami punya kejadian kebakaran itu baik itu perhutlah, tapi karena sedikit kebakaran yang itu 83 kejadian. Tetapi di tahun 2025 itu sudah turun 43 kejadian. Wah, dari 83 itu memang kami kami tuh punya inovasi damkar kutu sekul yang sampai hari ini tuh tiap hari diminta sekolah-sekolah dalam rangka MPLS, terus kemarin di BKB itu di dalamnya, nah di MPLS itu selain ada muridnya juga ada walinya sehingga kami mudah untuk menyampaikan misi selain pemadaman kebakaran. Artinya kalau kami di endingnya sebenarnya anak-anak itu kan siram-siram ya, hujan-hujanan gitu. Tapi saya nggak mau kalau cuma itu.
0: Jadi
1: saya
0: sekalian mau sosialisasi itu, gitu Pak ya?
1: Iya, karena ilmunya damkar tidak sampai. Kami harus minta diberikan waktu untuk sosialisasi penanganan kebakaran yang berbasis dini dan mandiri. Sehingga kalau ada kebakaran, anak-anak maupun orang tua itu bisa mengendalikan secara dini. Jadi alhamdulillah sampai hari ini untuk kebakaran di Terenggala itu turun. Mungkin itu salah satu indikator terjadi penurunan kejadian kebakaran. Atau mungkin melihat, ya sekarang kan medsos itu banyak ya untuk mengendalikan kebakaran itu, kemungkinan juga tidak kaget gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan sosialisasi yang kami sampaikan kepada masyarakat salah satu indikator penyebab pengurangan kebakaran di Terenggala Mountain.
0: Oke, baik. Yang terakhir Pak Wasis, mungkin ada informasi tambahan, himbauan atau tadi yang belum tersampaikan Pak, silakan Pak.
1: Siap. Jadi masyarakat baik dimanapun panjenengan berada, karena ini sudah masuk ke musim kemarau, tolong diperhatikan kalau panjenengan membakar sampah ataupun apa saja yang akan menimbulkan api yang lebih besar, kalau bisa dan mohon dihindari, karena mungkin kalau sampah itu lebih baik ditimbus untuk menjadi pupuk yang baik ataupun dibuang tempat sampah, sehingga panjenengan tidak akan mengalami kerugian yang disebabkan oleh api. Dan apabila nanti ada di sekitaran panjenengan yang ada kebakaran yang panjenengan tidak mampu untuk mengendalikan, mohon segera menghubungi damkar terdekat. Mohon matur nuwun Ibu Idoan dari Trenggalek. Semoga himbauan ini bisa mengurangi atau menambah ilmu masyarakat yang dimanapun berada.
0: Amin. Terima kasih banyak Bapak Wasis informasi dan waktunya pagi ini, Pak.
1: Siap, Mas Alvan. Semoga jenengan juga sehat, semuanya sehat. Gio Cakra semakin sukses.
0: Amin, baik, siap. Terima kasih banyak Bapak waktunya, Pak.
1: Sama-sama.
0: Baik, selamat pagi, selamat melanjutkan tugas kembali. Bapak Wasis Widodo, Kabid Damkar Kabupaten Trenggalek. Tadi terkait dengan kebakaran gudang dan juga kandang ayam di Kecamatan Panggul, wilayah Trenggalek, seluruh Cakra.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, kebakaran setelah satu ancaman ya, Sudiro Cakra, di musim kemarau seperti saat ini. Selain nanti kekeringan, kalau kekeringan kita masih belum terima banyak informasi, mungkin masih awal musim kemarau ya, jadi belum banyak wilayah yang membutuhkan untuk dropping air bersih. Tapi di bulan Agustus, September, November nanti, waktu puncak-puncaknya musim kemarau, semoga juga tidak sampai ada wilayah yang benar-benar kekeringan. Tapi untuk langkah antisipasi dari BPBD di berbagai wilayah ini sudah menyiapkan peralatan, petugas, dan mekanisme untuk melakukan dropping air bersih apabila ada permintaan, termasuk juga di wilayah Kabupaten Nganjuk sendiri sudah menyiapkan untuk berbagai keperluan untuk dropping air bersih, terutama di puncak musim kemarau tahun 2026 ini. Ke gatekeeper dulu, Erika.
1: Pagi ini saya terima pesan masuk disampaikan oleh Mas Diki. Ini tinggal

0: langsung gaspol ke wilayah Jombang. Tadi di Baron ke arah Jombang, arus lalu lintasnya lengang, seperti itu. Cuma ada kendaraan apa namanya pribadi, kemudian juga ada kendaraan muatan, juga harap hati-hati dan juga waspada untuk seluruh cakra yang melintas di jalur tersebut. Kalau capek istirahat sebentar, ngopi dulu biar fresh ya. Terima kasih informasinya Mas Diki ya. Ini tadi mengabarkan tanggal 24 Agustus ini ada jaranan Rogo Sambuyo Putro di Desa Salam Rojo. Kemudian ada juga informasi disampaikan Pak Chandra Budi di Ngembarang arah Batok Saradan ya, Hutan Jati. Saradan Hutan Jati sudah mulai meranggas. Meranggas itu seperti musim kemarau gitu lah Alvan ya.
1: Jadi pohon yang menggugurkan daunnya.
0: Yang kering-kering gitu ya, berguguran daunnya. Biasanya banyak ulat kepompong diburu untuk camilan.
1: Iya, itu dibotok gak? Kalau gak digoreng gak?
0: Gurih ya Alvan rasanya.
1: Itu gandengannya sama belalang kadang.
0: Oh, gandeng. Oh iya, belalang goreng.
1: Belalang.
0: Pernah
1: nanti
0: saya tahu belalang goreng.
1: Ada yang ulat jati juga, entongnya sih.
0: Entong goreng.
1: Entong goreng.
0: Botok entong ya.
1: Iya. Enak itu kan sama kayak kayak apa namanya, kayak belalang tadi.
0: Oh, rasanya sama, gurih gitu ya. Ini kalau seperti saat ini kondisinya banyak ulat bulu atau kepompong diburu untuk camilan. Cuacanya cerah ya di sana, arus lalu lintas juga lengang saja. Lalu saya terima informasi disampaikan juga oleh Bapak Iwan, ini tadi mengabarkan untuk di wilayah sekitar Brebek ya. Sekitar pasar Brebek, arus lalu lintas cukup ramai namun masih lancar. Cuaca pun cerah, bahkan sudah cenderung panas, Alvan.
1: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Iya, kepompong dan juga belalang ini yang biasanya banyak dijual belikan di pinggir jalan utamanya. Kalau di Nganjuk ini di jalur arah ke Kecamatan Ngluyu atau juga yang arah ke Madiun, Saradan, Caruban itu di kanan kiri jalan, kalau dulu itu banyak yang jual belalang yang masih mentah ataupun juga yang sudah digoreng begitu. Itu dari pohon jati, tapi nggak tahu kalau sekarang pohon jatinya masih ada atau nggak. Karena kalau udah nggak ada kan juga belalang nggak punya tempat hidup. Jadi untuk kuliner ekstrim termasuknya ini juga sudah mulai jarang ditemui. Tapi untuk di wilayah desa masih banyak yang jual untuk belalang goreng ataupun juga untuk kepompong ini yang dari pohon jati kalau musim kemarau seperti ini. Di tempat Anda bagaimana, Seru Cakra, apakah juga masih banyak ditemui? Atau mungkin sudah jarang untuk beberapa tahun terakhir ini, juga dapat Anda sampaikan ya lewat 0852 9001061.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati.

nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya. Karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, Sudut Cakra menit ke 37 ya, lepas jam 8 pagi. Yang masih di jalan hati-hati. Yang sudah sampai tujuan kami tunggu update di sepanjang jalur tadi seperti apa? Apakah ada hambatan atau mungkin masih lancar sampai menit ke 37 ini? Dapat Anda kirimkan di 0852 9001061. Ya, di Nganjuk pagi ini sudah mulai cerah ya, tapi masih belum terlalu panas. Suhu masih di angka 27 derajat Celcius di jam 8:30 ini. Nanti siang ini akan cukup panas, di puncak 33 sampai 34 derajat, cerah sekali. Tidak ada potensi hujan, tidak ada berawan juga. Jadi untuk Nganjuk sekitarnya termasuk juga Kediri Raya akan sangat cerah di hari Selasa ini sampai malam nanti. Ya, ke penelpon bergabung ada Pak Maskur. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Maskur?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah
1: biasa.
0: Baik. Gimana, Pak, kondisi kandangan Kediri pagi ini, Pak?
1: Ya, untuk kondisi pagi hari ini di sekitar pasar kandangan untuk cuaca cukup cerah ya. Beberapa hari ini kalau malam cukup dingin, kalau siang ini ya lumayan panas. Kemudian untuk arus lalu lintas ini cukup ramai, yang khususnya menuju ke arah Malang atau Peparin ya, dari arah Jombang ini sempat tersendat di traffic light ya.
0: Oke, di pasar kandangan lagi musim apa sekarang, Pak?
1: Apa ini ya, pete ini yang banyak.
0: Oh, pete. Dari daerah mana, Pak?
1: Di kandangan, bisa sekitar kandangan sini aja ya, pete.
0: Banyak ya. Berapa, Pak, itu pete jualnya gimana? 1 kilo atau per ikat?
1: Per ikat atau per lonjor ya, kalau di ecer itu ya per lonjor itu sekitaran 2.000, kalau per ikat ya isi 10 itu ya, 17, 18 ribu atau 19 ribu per ikat itu.
0: Per lonjor berarti satu itu, Pak ya, satu batang itu, Pak ya?
1: Iya, satu batang itu. Nah, mungkin ya 2.000 atau 2.500 itu.
0: Nah, itu gede-gede nih dari fotonya yang jenengan kirim, Pak.
1: Ya, untuk karena ini kayak musimnya bagus ini pete ya. Cukup gede-gede ya, cukup bersih, tidak kena serangan ulat ini kayaknya.
0: Iya, biasanya kan ada hitam-hitamnya gitu.
1: Iya, biasanya kan saya beberapa kali beli itu cukup bagus, jadi tidak kena hama ulat ya.
0: Enak ini buat nasi goreng atau di sambal, Pak ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Ya, Pak, untuk harga-harga lain gimana, Pak? Pasar kandangan, Pak, ada yang naik?
1: Untuk harga-harga sembako alhamdulillah masih stabil ya. Beras di kisaran 15 sampai 17 ribu. Kemudian untuk minyak kita ini edarannya ya 21 ribu nih saya jual. Untuk telur masih di kisaran 22 sampai 24 ribu ajaran. Kemudian untuk gula putih ini ajaran 18 ribu rupiah. LPG cukup aman, stok distribusinya masih stabil, lancar, dan konsumennya juga cukup tidak sampai kekurangan.
0: Oke, jadi masih normal semua, Pak ya?
1: Oke, alhamdulillah untuk bahan-bahan sembako masih normal saja.
0: Siap. Ada tambahan, Pak Maskur?
1: Dan untuk yang melintas di sekitar pasar kandangan, kalau habis jalan-jalan dari Malang ya, kalau mau mampir beli buah ya, ada deretan kios-kios buah, cukup untuk oleh-oleh keluarga di rumah. Kemudian yang mau makan-makan, andalannya kalau di Kandangan ini ya, sate. Itu ada beberapa warung sate yang cukup kayaan besar-besar, rame. Ya, memang enak. Cukup 30 ribu udah kenyang. Makan sepiring sama sate sama minum.
0: Udah paket lengkap ya?
1: Paket lengkap itu. Biasanya kan kalau tempat lain kan satenya satu porsi, nasi berapa kan. Kalau di sini kan nasi campur sate ya, 25.000 rupiah satu porsi ya. Cukup terjangkau.
0: Siap, terima kasih banyak Pak Maskur informasi dan waktunya Pak.
1: Oke, sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu para kru, para seduluh Cakra Krisna di tempat berada, khususnya ini penggemar Pak Maskur ini dan juga seduluh Cakra Krisna yang lain. Salam dari Kandangan Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maskur tadi dari Pasar Kandangan Kediri juga menginformasikan untuk harga-harga bahan pokok ya, Seduluh Cakra ini masih cukup normal, tidak ada kenaikan atau penurunan yang signifikan. Musim pete di Pasar Kandangan, Seduluh Cakra ini yang cari pete di Pasar Kandangan tadi dikirimkan foto Pak Maskur juga gemuk-gemuk dan gede nih untuk ukurannya. Di Pasar Kandangan harganya sekitar 19.000 itu satu ikat, ada 10 lonjor tadi katanya.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ya, lewat telepon sudah tersambung dengan Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya dari BMKG Nganjuk, Bapak Setiari. Selamat pagi, Pak Setiari. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi, Mas Alvan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa kabar, Bapak Setiari? Sehat, Pak, ya?
1: Alhamdulillah, sehat, Mas Alvan.
0: Alhamdulillah, ini cuaca makin ekstrim. Semoga kita semua diberikan kesehatan, Pak, ya.
1: Amin, nggih. Terusnya.
0: Ya, untuk hari ini seperti apa, Pak, perakiraan cuaca di Nganjuk, Pak? Kemarin kan juga sempat agak mendung-mendung itu siang sampai menjelang sore, Pak.
1: Iya, betul. Jadi untuk hari ini cuaca masih didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan, Mas Alvan. Mm-hmm. Untuk kemarin itu di sore menjelang malam itu cuacanya agak berawan. Ini memang disebabkan saat ini itu di timur Filipina itu tumbuh topan namanya Bavi. Hmm. Nah, jadi adanya topan Bavi ini menyebabkan perubahan arah angin yang melintasi wilayah kita. Jadi perubahan angin inilah yang menyebabkan tumbuhnya awan-awan di sekitar wilayah Jawa Timur, termasuk di wilayah Kabupaten Nganjuk. Akan tetapi awan yang terbentuk ini tidak berpotensi hujan, karena memang saat ini monsun Australianya kan sedang kuat-kuatnya. Artinya hembusan udara keringnya ini intens, menyebabkan kelembapan di atmosfer itu tidak mendukung untuk terbentuknya hujan, begitu Mas Alvan. Kemudian adanya topan Bavi ini menyebabkan beberapa hari ke depan ini juga akan wilayah kita akan mengalami peningkatan kecepatan angin. Jadi perlu diwaspadai untuk wilayah-wilayah seperti di Mbaron, Sukomoro, kemudian Tanjung Anom Bagor yang topografinya dataran itu berpotensi mengalami hembusan angin yang lebih kencang dibandingkan untuk wilayah-wilayah yang lain, begitu Mas Alvan.
0: Ya, untuk peningkatan kecepatan angin berlangsung sepanjang hari, Pak, atau jam-jam tertentu mungkin?
1: Untuk peningkatan kecepatan angin untuk 3 hari ke depan ini hampir sepanjang hari. Akan tetapi ini juga dipengaruhi oleh penyinaran matahari, Mas Alvan. Jadi pagi, siang, dan malam itu juga akan berpengaruh terhadap kecepatan angin tersebut. Nah, perbedaan penyinaran ini menyebabkan kecepatan angin di suatu wilayah ini akan berbeda. Nah, biasanya untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk di pagi hingga nanti jam 10 kemudian nanti akan mereda, terus setelah lohor jam 1 itu akan mulai lagi, kemudian reda, kemudian menjelang malam akan sore menjelang maghrib itu akan kembali lagi, begitu Mas Alvan.
0: Oke, baik. Jadi hampir sepanjang hari, Pak, ya?
1: Iya, betul. Jadi selain penguatan monsun Australia tadi, ini dipengaruhi oleh adanya tarikan dari topan Bavi itu. Memang pengaruh langsungnya terhadap untuk wilayah Jawa Timur itu tidak ada, tetapi pengaruh tidak langsungnya itu kita rasakan seperti peningkatan kecepatan angin. Nah, untuk wilayah yang terdampak langsung itu adalah wilayah-wilayah di timur. Jadi kayak di Maluku, di Irian, nah ini terdampak langsung dari adanya topan Bavi. Tapi untuk di wilayah kita, ini pengaruhnya atau dampaknya tidak langsung. Begitu Mas Alvan. Jadi dia merubah angin. Jadi yang jadi sirkulasi angin itu menjadi berubah. Begitu Mas Alvan.
0: Ini peningkatan cukup signifikan, Pak, atau seperti apa ini?
1: Untuk peningkatannya cukup signifikan, Mas Alvan. Jadi biasanya rata-rata kecepatan angin itu sekitar 15 hingga 25 km per jam dengan adanya tarikan tambahan dari tarikan siklon Babi ini, kecepatan bisa 30 hingga 35 km per jam. Wow. Itu Mas Alvan. Jadi
0: cukup terasa, Pak.
1: Cukup, ya betul Mas Alvan. Kemudian masyarakat juga perlu waspada. Ini saat musim ini angin kencang begini, potensi kebakaran hutan, lahan ini juga perlu diantisipasi, terutama untuk wilayah-wilayah yang wilayahnya terdapat banyak hutan maupun lahan seperti di Rejoso, kemudian Lengkong, Gondang, kemudian di sekitar Gunung Wilis itu juga perlu diwaspadai. Kemudian untuk suhu dingin tetap ada Mas Alvan, di pagi hingga dini hari ini perlu juga diwaspadai oleh masyarakat. Itu Mas Alvan.
0: Oke, baik. Sampai sejauh ini menjelang puncak musim kemarau bulan Agustus nanti, Pak, ya?
1: Iya, betul. Betul
0: Mas Alvan. Sudah terpantau yang paling kering di mana, Pak, di Nganjuk nanti, Pak, kira-kiranya?
1: Kalau untuk hasil pantauan hari tanpa hujan itu untuk wilayah Kabupaten Nganjuk ini sudah satu bulan tidak terpantau adanya hujan turun Mas Alvan. Jadi hampir merata di seluruh Kabupaten Nganjuk ini sudah hampir satu bulan. Ini kalau dasarian ini tidak ada hujan lagi berarti peak 30 hari ini masyarakat harus sudah perlu waspada, bahkan ditingkatkan ke siaga ya. Dan untuk langganan yang untuk langganan daerah-daerah kering ini seperti di daerah-daerah Ngluyu gitu perlu diwaspadai. Kemudian ada di daerah Pulau Jaret bagian selatan itu ada beberapa wilayah juga gitu. Ini ya untuk detailnya mungkin teman-teman dari BPBD yang lebih lebih paham gih. Jadi itu yang. Tetapi kalau dari segi BMKG kita hanya memantau bahwa untuk di bulan Juni kemarin hingga sekarang itu tidak terpantau adanya hujan yang turun di wilayah Kabupaten Nganjuk. Jadi masyarakat perlu waspada karena ini bisa persediaan air bersih ini pasti akan defisit itu Mas Alvan.
0: Oke, baik, siap. Yang terakhir Bapak Setiaris, mungkin ada informasi tambahan Pak atau himbauan kembali kepada masyarakat Pak, silakan.
1: Himbauan untuk masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan terutama dalam menghadapi cuaca saat ini, siang panas terik, kemudian malam dini hari itu sangat dingin, jadi diperlukan adaptasi tubuh yang ekstra. Jadi masyarakat diharapkan untuk selalu menjaga kesehatan. Kemudian untuk masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, jadi untuk selalu memakai pelindung atau mengurangi aktivitas jika memang tidak terlalu penting. Kemudian gunakan air secara bijak. Nah saat ini kita sedang menuju ke puncak musim kemarau-nya, kemudian ditambahi dengan adanya kondisi El Nino, ini menyebabkan curah hujan akan sangat berkurang. Kalau biasanya dulu kita masih mengalami hujan di musim kemarau sehari dua hari, ini jika memang nanti El Nino-nya bisa tumbuh ke kuat, bahkan ke super kuat, ini bisa menyebabkan tanpa hujan sama sekali. Kemudian hindari membakar sampah atau lahan, karena memang ini cara tercepat membersihkan lahan adalah dengan cara membakar. Tapi
0: dan termurah
1: jika,
0: Pak ya?
1: Iya betul. Tapi jika memang kondisi angin lagi kencang, diusahakan di stop dulu atau ditunda dulu, karena ini sangat sangat berefek nanti kalau anginnya kencang membakar ini bisa merembet kemana-mana. Kemudian selalu tingkatkan kewaspadaan adanya kebakaran hutan juga lahan juga pemukiman. Jadi tidak hanya lahan hutan tetapi pemukiman juga kadang bisa terkena juga adanya musim kemarau ini Mas Alvan.
0: Baik.
1: Mungkin siap. Itu Mas Alvan.
0: Terima kasih Bapak Setiaris informasi dan waktunya pagi ini Pak.
1: Sami-sami, Mas Alvan.
0: Baik, selamat pagi. Selamat melanjutkan tugas kembali, Bapak Setiaris, Pranata Meteorologi dan Geofisika dari BMKG Nganjuk Sedulur Cakra.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Ya, menjelang jam 9 pagi, Drul Cakra, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas dan perjalanan. Sehat selalu.

0: Tidaklah termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi Seru Cakra. Pagi hari ini lepas dari jam 9 pagi bersama dengan saya Erika, dibantu gatekeeper Alvana Mar serta Imalana. Anda bisa kabarkan ya Seru Cakra kepada kami kondisi di wilayah Anda untuk pagi hari ini seperti apa. Cuacanya bersahabat, kemudian suasananya juga enak untuk aktivitas, atau mungkin ada kendala maupun juga kewaspadaan yang harus diwaspadai oleh Seru Cakra lain yang akan melintas di wilayah Anda. Sampaikan kepada kami, kirim foto videonya di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasung Jambe, Kecamatan Pasung Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: sehari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Manyaan Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Manyaan Kediri. Lokasinya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Manyaan, Kabupaten Kediri. Untuk sasarannya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Sudah di musim kemarau seru cakra untuk kita saat ini, jadi harap diperhatikan untuk Anda yang perjalanan. Ini bukan lagi mewaspadai turun hujan, tapi angin kencang dan juga debu-debu yang berterbangan. Jadi jangan lupa pakai masker, kemudian juga gunakan kacamata hitam kalau diperlukan. Kemudian pakai pakaian yang nyaman untuk aktivitas di cuaca yang panas. Saya cek informasi dulu, coba ke Alvan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Handoko di jalur Jatikalen menuju ke arah Peloso Jombang. Ini sampai di Megaluh masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Pak Riono mengirimkan foto sudah berkebun kah pagi ini?
0: Sudah mulai aktivitas ya.
1: Sudah beraktivitas, ini dikirimkan tanamannya masih baru tanam ini, nggak tahu, sawi putih sepertinya.
0: Oh, tanam sawi putih.
1: Wilayah Hujon, cukup luas lahannya dan sawi putih, kemudian ada pohon jeruk di beberapa titiknya. Ini di wilayah Hujon. Disampaikan kalau di Hujon meskipun musim kemarau tapi airnya nggak ada masalah. Ini pakai sumur bor gitu ada, sudah cukup untuk mengairi lahan di wilayah Hujon. Jadi nggak ada kesulitan air di sana karena memang untuk sumbernya banyak dan cukup cetek juga. Jadi nggak dalam untuk di wilayah Hujon untuk akses air meskipun di musim kemarau. Jadi tanaman tetap bisa subur. Kemudian ditambahkan Pak Budi Santoso, tadi jalur Saradar Madiun ke arah Kediri Kota, lewat Nganjuk ke arah Pace ini masih lancar juga, cuaca sudah mulai cerah. Memang angin cukup kencang, jadi lebih hati-hati. Pak Hasan di ruas tol masuk di Getelwaru Gunung Surabaya ke arah Jombang, sampai di seputaran res area Melati Mojokerto juga masih lancar, Erika.
0: Lanjut ke Ima.
2: Baik, dapat informasi dari Bapak Arif ya, ini sedang dalam perjalanan dari Madiun menuju ke Nganjuk. Saat ini beliau melintas di kawasan Bagor. Dari pantauannya ini ya, kondisi arus lalu lintas terbilang lancar dan juga kendaraan mengalir normal, serta disusul dengan cuaca yang cerah. Lalu ada Ibu Santi yang melakukan perjalanan dari Kediri menuju ke Jombang. Saat ini posisi berada di wilayah Bandar Kedung Mulyo. Ini beliau mengonfirmasi arus kendaraan di sana cukup ramai namun tetap lancar sementara untuk cuaca juga cerah. Lalu ada dari Mas Rian, ini dalam perjalanan dari Tulung Agung menuju ke Kediri Kota. Saat ini melintas di kawasan Mojoroto. Untuk informasi yang disampaikan ini ya, beliau menyampaikan bahwa lalu lintas terpantau dengan lancar tanpa hambatan yang berarti dengan cuaca yang bersahabat. Erika.
0: Baik, terima kasih Hima, serta sebelumnya ada Alvana Market Keeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Satu Radio Cakra Krisna, saya coba cek informasi ke Danti.
1: Kita juga menghimbau ya, Erika, mengingat kejadian kemarin ada satu korban meninggal dunia ya, kebakaran lahan tebu. Nah, ini kita jadikan pembelajaran bersama. Sebelumnya kita juga sampaikan ikut berbelasungkawa, ikut berduka cita atas meninggalnya satu korban dalam insiden kebakaran lahan ya. Karena memang kah di bulan-bulan kemarin sampai dengan bulan ini itu banyak yang mulai panen tebu. Jadi biasanya kalau lahannya usai dipanen, kalau mau diolah kembali, sisa-sisa daun kering dari tebu itu kan dibakar. Biasanya memang para petani itu melakukan pembakaran mandiri.
0: Betul.
1: Iya, dan memang terkadang saking besarnya api dan mungkin lahannya itu berada di antara atau di tengah-tengah lahan milik petani lainnya, itu juga cukup berisiko, takutnya merembet sampai ke area lahan lainnya atau mungkin juga merembet ke permukiman lainnya atau bahkan fatalnya bisa menjebak petani itu sendiri yang membakar lahan ya. Takutnya nanti nggak bisa keluar, terkepung kobaran api dan akhirnya menyebabkan korban jiwa. Harap waspada, hati-hati, perhatikan juga. Biasanya para petani kalau mau bakar lahan, sisa lahan, itu juga memperhatikan arah angin, Kak. Jadi ini nanti anginnya akan mengarah kemana, akan merembet atau tidak, kemudian juga riskan atau tidak, itu juga mohon diperhatikan karena demi keamanan dan keselamatan bersama. Kemudian traffic lainnya kita terima dari Bapak Hendra yang ada di Madiun. Informasi cerah, lalu lintas terkini juga masih lancar, Erika.
0: Terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, dan bahkan Seru Cakra kemarin itu juga kami terima informasi ada kebakaran lahan tebu ya di wilayah Kediri. Informasi yang kami terima, bahkan dari pemilik tersebut, ini kabarnya meninggal dunia. Kebakaran tepatnya di Dusun Jati Malang, Desa Kedawung, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Pemilik lahan ditemukan meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan hal itu disampaikan langsung oleh PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Bapak Kaleb Untung Satrio Wicaksono. Insiden tersebut berawal saat sekitar jam 10:30 siang, korban membakar sisa daun tebu kering di lahannya. Jadi aktivitas pembakaran sempat diingatkan oleh warga sekitar juga, mengingat kondisi cuacanya panas, anginnya pun kencang. Namun peringatan tersebut ini tidak diindahkan oleh korban. Kemudian sekitar jam 1 siang, ada seorang tetangga ini ke lokasi kejadian dan mendapati lahan tebu telah terbakar luas, sementara sepeda motor korban ini masih berada di lokasi. Namun korban ini tidak terlihat di sekitar area. Upaya pemanggilan tidak dapat mendapatkan respon sehingga warga bersama perangkat desa melakukan pencarian. Setelah dilakukan pencarian, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di area lahan tebu. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepada perangkat desa yang selanjutnya menghubungkan ke petugas terkait. Dari petugas damkar resmi, laporan resmi diterima itu sekitar jam 13:45. Kemudian tim langsung menuju ke lokasi kejadian dan tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman serta pembasahan. Adapun proses pemadaman dilakukan menggunakan satu armada pemadam dengan 4 personil dari bidang pencegahan kebakaran, sehingga api berhasil dipadamkan sekitar jam 3:30 sore. Diketahui kejadian ini menjadi pengingat ya Seru Cakra untuk kita semuanya agar lebih hati-hati saat melakukan pembakaran lahan. Karena bahaya sekali, Seru Jakra melakukan pembakaran di lahan terbuka di musim kemarau, kondisi cuacanya panas, anginnya kencang, itu bisa berpotensi memicu kebakaran yang lebih besar. Kemudian juga kemarin itu sempat dikabarkan ada di Kabupaten Kediri potensi kebakaran di lahan tebu. Ini memang sangat berpeluang terjadi pada cuaca seperti sekarang. Jadi untuk Anda yang juga tanam tebu, kemudian panen, lalu niatnya bersih-bersih, ini kalau mungkin akan melakukan pembakaran sampah atau pembakaran sisa-sisa daun kering, harap diperhatikan, hati-hati, tingkatkan pengawasan Anda.
3: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang.

0: wilayah Nganjuk anginnya lumayan kencang, seru Cakra. Ternyata angin kencang tersebut tidak hanya berada di wilayah Nganjuk, tapi juga terjadi di wilayah Kediri dan sekitarnya, hingga membuat banyak laporan masuk terkait dengan kebakaran lahan tebu ya di 1-2 hari terakhir ini. Jadi harap hati-hati dan juga waspada apabila melakukan aktivitas pembakaran sampah maupun juga pembakaran sampah yang dilakukan di lahan yang terbuka. Saya cek informasi Danti.
1: Betul yang disampaikan Erika, rawas pada potensi kebakaran di musim kemarau ini Erika. Memang kalau untuk musim kemarau biasanya ada beberapa bencana yang perlu diwaspadai, yaitu kekeringan dan juga kebakaran lahan dan hutan. Tapi di awal musim kemarau 2026 ini yang lebih ditekankan adalah kebakaran lahan dan hutan, karena kalau untuk kekeringan beberapa daerah baru memetakan saja, sehingga sampai dengan di pertengahan tahun 2026 ini kita belum terima data daerah yang sampai membutuhkan
0: dropping air
1: bersih.
0: Masih cukup aman kebakaran,
1: cukup
0: ini
1: aman.
0: Yang kebakaran terus terjadi ya,
1: terus-terusan. Bahkan ini ada beberapa data yang perlu kami buat juga beritanya, itu semuanya hampir semua itu kebakaran.

0: kebakaran lahan, kemudian ada kebakaran rumah, kebakaran rumpun bambu, kebakaran kandang, dan juga yang lain sebagainya. Harap waspada, hati-hati, perhatikan apabila Anda beraktivitas yang berkaitan dengan api. Ada info lainnya, Mas Gilang, posisi lagi di Jalan Ayani atau depannya Kelurahan Peloso Nganjuk ya Kak. Ini aman, lancar, cuacanya juga cerah untuk pagi hari ini. Ada informasi juga yang disampaikan oleh Mas Rizky, perjalanan Lengkong Kertosono Pasar Legi Jombang PP pulang pergi ramai lancar. Dominasinya kendaraan roda 4, tidak ada kejadian yang menyolok, kata Mas Rizky.
1: Tidak ada kejadian
0: yang berarti menonjol
1: gitu,
0: menonjol
1: ya.
0: Menonjol nggak ada. Sejauh ini aman, cuaca juga terpantau cerah, Erika.
1: Baik, lanjut Alvan.
2: Ya, kata tadi disampaikan juga oleh Pak Lukman di jalur Kediri Kota yang menuju ke arah Malang. Lewat Kandangan yang ke arah Pujon masih lancar. Yang arah ke Kandangan ini banyak dominasi mobil pickup muatan, jadi lebih hati-hati. Beberapa bus kecil antar kota juga banyak yang melintas untuk jalur Kandangan yang ke arah Pujon. Masih normal tapi untuk kondisi cuaca juga cukup bersahabat. Mas Alvin Nugraha di Sukomoro menambahkan cuaca sudah mulai cerah. Lalu cuaca cerah juga disampaikan oleh Mbak Firotul Husna di kawasan Patian Rowo, ini juga sudah mulai cerah cenderung panas. Trafik lalu lintas cukup lengang di pagi menjelang siang ini, hanya beberapa kendaraan pribadi dan juga truk muatan yang terlihat melintas. Mbak Tika di Udanau Blitar menuju ke arah Kediri Kota sudah masuk di Simpang 4 Alun-Alun Kota Kediri yang ke arah Jalan Doho, ini harap hati-hati. Perbaikan trotoar masih berlangsung di utaranya Alun-Alun Kota Kediri, sehingga untuk lalu lintas harus bergantian dari kedua arah kalau sama-sama roda 4. Kalau roda 4 dan sepeda motor masih bisa jalan bareng, tapi kalau mobil dan mobil ini harus bergantian. Mbak Astrid di Perak Jombang menambahkan saja untuk trafik lalu lintas dari pagi cukup ramai, truk muatan dan bus antar provinsi banyak yang ke arah Surabaya. Untuk cuaca juga dilaporkan sudah mulai panas, Erika.
1: Baik, terima kasih Alvan Amar dan juga Danti Danila, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Terjadi kebakaran di sekitar tempat tinggal Anda, juga bisa langsung Anda laporkan ke Cakra Krishna agar kami bantu teruskan ke petugas damkar di wilayah Anda, terlebih menyambungkan ke pos damkar terdekat dari wilayah Anda agar bisa segera tertangani dan kebakaran tidak merembet ke bagian-bagian lainnya.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: cintaku.
1: Bahkan terbaru Seru Cakra, baru saja kami terima informasi itu ada kebakaran lahan tebu di wilayah pelosok Klaten Kediri. Ini tadi juga dari beberapa pendengar pun menyampaikan melihat adanya mobil damkar ya melintas di Jalan Pahlawan Pare ke arah ke timur seperti itu. Dan ternyata setelah konfirmasi ke PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri Bapak Kalipuntung Satrio Wicaksono, ada kebakaran lahan tebu di wilayah pelosok Klaten Kediri. Jadi Seru Cakra, kalau memang Anda melihat ada kebakaran juga serupa seperti di lahan tebu atau mungkin di pekarangan ya, rumpun bambu, itu bisa langsung Anda sampaikan ke gatekeeper maupun juga ke damkar terdekat dari wilayah Anda. Cek informasi Danti.
2: Bapak Suprianto dari wilayah Blora Jawa Tengah juga menyapa. Waalaikumsalam, selamat pagi, salam sehat. Kalau menurut beliau, infonya kah, hutan di wilayah Blora Jawa Tengah itu kan memang banyak yang ditanami tebu ya lahannya.
1: Iya.
2: Dan memang saat ini musimnya tebang, borongan. Biasanya tebang 1 ton itu Rp150.000. Satu truk.
1: 1 ton ya.
2: Iya, kalau 1 truk itu muatnya 8 ton.
1: Oh, sekitar oh gitu ya. Saya kira jualnya ya berapa luas lahannya gitu.
2: Ini kalau tebu kayaknya tontonan.
1: Tontonannya.
2: Iya, berdasarkan.
1: Oh, bukan kilo ya nanti.
2: Sudah tontonan lagi.
1: Sudah tontonan.
2: Betul. Jadi kalau orang tebang atau ikut panen tebu itu biasanya upahnya 1 tonnya itu 150.000. Betul. 1 truk biasanya bisa muat 8 ton. Biasanya rombongan 5 sampai dengan 7 orang kah. Jadi langsung ada kelompoknya sendiri, biasanya gitu mereka ada kelompok kerjanya sendiri.
1: Apa namanya, borongan gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya, borongan.
1: Cepat. Kemudian, biasanya harus cepat
2: iya,
1: ya.
2: Iya, harus cepat selesai. Kemudian kalau untuk alatnya itu biasanya yang menyediakan itu yang punya lahan. Nah, apabila misalkan rumahnya ini ternyata jauh dari lahan ya para pekerjanya, itu ternyata dapat ongkos bensin kah?
1: Oh, dapat ongkos bensin juga ya.
2: Dapat ongkos bensin. Kata Bapak Suprianto kalau di Blora itu tambahannya Rp10.000.
1: Ah, tambahannya Rp10.000 saja ya.
2: Iya, kalau rumahnya jauh berarti per tonnya nanti Rp160.000 upahnya, Kak. Seperti itu. Kemudian ada rekan kita lagi libur ini ya. Mbak Intan Solar di SPBU Patihan, Loceret Nganjuk ya. Ini di video kan antriannya panjang banget
1: sekali ya.
2: Iya.
1: Yang antri pasti kendaraan besar.
2: Betul,
1: gitu ya.
2: Truk bermuatan, bahkan ini kok terpantau truk milik Pertamina muat si melon juga ikut antri.
1: Ikut ngantri juga di sana, kehabisan BBM
2: iya,
1: mungkin ya.
2: Ini panjang banget antriannya kah di SPBU Patihan, itu maksudnya Loceret Nganjuk ya. Para waspada, hati-hati sedulur cakra, apabila Anda naik kendaraan roda 2 mau masuk di area SPBU, ini banyak kendaraan besar yang ikut mengantri.
1: Sampai di badan jalan apa enggak itu?
2: Kalau diamati dari videonya Mbak Intan ini hampir di pintu masuk SPBU.
1: Jadi sudah di perbatasan gitu.
2: Iya, saking panjangnya. Ini kalau untuk cuaca bisa teramati juga dari video, cukup cerah sampai dengan pagi hari ini, Erika.
1: Terima kasih Danti dan Nila. Saya geser ke Ima.
3: Menteri Kebudayaan Fadlizon telah menetapkan tanggal 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Fadli mengatakan penetapan ini sebagai tanggung jawab dari amanat undang-undang dan juga konstitusi. Menurut Fadli, usai ditetapkan menjadi Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemerintah belum memutuskan apakah tanggal 13 Juli akan dijadikan Hari Libur Nasional. Sementara itu, Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Restu Gunawan ini menambahkan penetapan Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sudah melalui proses yang panjang. Dia menyebut MLKI sudah mengajukan sejak 2005.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Melintas di mana, Seru Jakra? Untuk pagi hari ini, kondisi arus lalu lintasnya seperti apa? Bisa Anda terus sampaikan kepada kami ya di 0852 9001061.
1: Sejarah perjuangan bangsa.
2: Kapten Lukas Kustaryo Pentolan Siliwangi yang diburu tentara Belanda. Pada Selasa 9 Desember 1947, tentara Belanda melampiaskan amarahnya kepada penduduk kampung Rawo Gede. Kemarahan itu dipicu karena tentara Belanda tidak dapat menemukan Kapten Lukas Kustaryo, Komandan Kombi Siliwangi. Aksi Lukas yang cerdik dan cekatan hingga berkali-kali berhasil menyerang patroli dan pos-pos militer Belanda, menempatkan namanya dalam daftar orang yang paling dicari Belanda. Kapten Lukas Kustaryo bahkan dijuluki si Begundel Karawang. Pimpinan Belanda saat itu mengarahkan ratusan tentara untuk memburu Kapten Lukas Kustaryo ke daerah Karawang hingga ke Rawa Gede. Sehari setelah perundingan Renville dimulai, tepatnya pada 9 Desember 1947, tentara Belanda di bawah pimpinan seorang mayor mengepung dusun Rawa Gede dan menggeledah setiap rumah. Namun, mereka tidak menemukan sepucuk senjata pun. Pemimpin tentara Belanda kemudian memerintahkan untuk menembak mati semua penduduk laki-laki, termasuk para remaja belasan tahun. Beberapa orang berhasil melarikan diri ke hutan, walaupun terluka kena tembakan.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kami terima informasi ada antrian kendaraan ya di SPBU Patihan Locarat Nganjuk di BBM jenis solar. Untuk Anda yang mungkin akan mengisi solar di SPBU Patihan Locarat Nganjuk, harap diperhatikan ya, atau mungkin sebelum sampai di sana menjumpai adanya SPBU yang tidak ada antrian solarnya, ini bisa langsung mengisi saja seru cakra, daripada nanti ketemu dengan SPBU yang antriannya cukup panjang di BBM jenis solar, akan membuang waktu Anda juga dalam perjalanan lebih lama lagi sampai di tempat tujuan. Anda juga sedang mengisi BBM di SPBU wilayah Anda atau di sekitar jalur yang Anda lalui, bisa Anda kabarkan situasinya seperti apa. Saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, tadi disampaikan oleh Mbak Kusnul di jalur Jombang menuju ke arah Mojokerto. Ini sampai di flyover Peterongan masih lancar untuk di pagi menjelang siang ini dengan dominasi kendaraan pribadi. Hanya perlu hati-hati yang melintas di jalur Jombang arah ke Mojokerto ataupun juga sebaliknya. Kemudian ditambahkan Pak Budi Santoso ini yang melintas di kawasan Saraden, hati-hati. Karena tadi untuk kawasan hutannya terlihat juga banyak daun yang berguguran, kan? Karena juga banyak pengendara melintas yang buang puntung rokok, ini harap hati-hati jangan asal dibuang keluar karena bisa menyebabkan kebakaran tentunya. Karena tadi pas Pak Budi Santoso melintas, untuk kiriman video memang terlihat cukup kering, rumput-rumput di pinggir jalan, kemudian guguran daun juga banyak menumpuk begitu. Jadi rawan terjadi kebakaran kalau membuang puntung rokok sembarangan. Tadi terpantau kondisi seperti itu di Saraden sampai ke Caruban, meskipun tidak di semua titik, tapi di beberapa wilayah yang jarang pemukiman warga ini terlihat sampah daun keringnya cukup menumpuk di pagi hari ini. Jadi lebih hati-hati yang melintas dan jangan buang puntung rokok sembarangan, tadi pesan Pak Budi Santoso. Kemudian ditambahkan Mbak Inayah untuk di kawasan Pare menuju ke arah Papar. Jadi sampai di Tugu Garuda masih lancar, antrian kendaraan terjadi saat lampu merah, tapi begitu lampu hijau yang arah ke Papar ataupun juga sebaliknya masih lancar dengan dominasi roda 2 pribadi untuk dari keempat arahnya. Kemudian satu lagi dari Pak Joko, tadi berangkat dari Warujayeng menuju ke arah Kertosono.
0: Okay.
1: Sampai di depan SPBU Klinter Kertosono terpantau masih lancar, antrian kendaraan masih normal. Ini sepertinya stok solar juga ada, karena tadi beberapa elf dan juga truk ada yang mengantri, tidak begitu panjang. Untuk Pertalite, sepeda motor yang keluar masuk juga terpantau lumayan banyak di SPBU Klinter Kertosono. Erika.
0: Terima kasih Havana Market Keeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Kalau jam-jam segini memang ada yang ramai, ada yang sepi ya, SPBU. Jadi untuk Seru Cakra ditunggu update-nya apabila Anda mungkin saat ini berada di SPBU yang ramai maupun juga yang sepi. Yang sepi itu kadang juga masih keluar masuk kendaraan terus ya, tapi tidak ada antrian kendaraan gitu. Antrinya mungkin 1-2 kendaraan saja. Jadi kan masih cukup aman ya, Seru Cakra tidak terlalu banyak membuang waktu Anda sampai di tujuan Anda seperti itu. Jadi jangan lupa Anda berangkat lebih awal agar tidak terlambat ya saat ada janji dengan rekannya, atau mungkin juga bisa datang lebih awal. Takutnya nanti kalau terlalu mepet di jalan harus ada kendala gitu ya, ngisi BBM, kemudian masih ngantri, belum lagi nanti ada kereta api yang melintas. Nah, untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jadi berangkatlah lebih awal. Kabarkan dengan kami bagaimana kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalur yang Anda lalui.

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira dengan apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 23.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Lepas dari jam 10 pagi ya, seru Cakra. Padahal tadi masih jam 6, sekarang sudah jam 10 saja. Tetap semangat aktivitas ya di hari Selasa, di hari kedua minggu kali ini. Semoga aktivitasnya tetap lancar semuanya dan kita pun selalu sehat. Jangan lupa untuk seru Cakra kabarkan dengan kami ya, bagaimana situasi di sekitar Anda hingga saat ini. 08529 1061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Apabila wilayah Anda mungkin berada di wilayah Ngoro Jombang, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Ngoro Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Blimbing Pulorejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Baik, Seru Jagra di menit ke-9 lepas dari jam 10 pagi. Saya cek informasi dulu ke Danti.
1: Kita juga terima tambahan informasi Bapak Tri Isbianto, Erika. Kalau tadi ada Mbak Intan yang menyampaikan informasi dari wilayah Loceret, Nganjuk, antrian SPBU di Patihan panjang yang untuk jenis BBM solar ya. Kalau di wilayah Brangkal Mojokerto, informasinya SPBU Brangkal, Pertalite dan juga solar masih kosong.
0: Loh, Pertalite dan dari kapan ini?
1: Dari semalam.
0: Oh, dari semalam.
1: Iya, dari semalam. Jadi sampai dengan hari ini, sampai pagi ini Kak, infonya hanya ada Pertamax saja. Ini dari Bapak Tri Isbianto ya, SPBU Brangkal Mojokerto. Kalau untuk cuaca diinformasikan cerah panas sampai menjelang siang hari ini. Ada Bapak Chandra Budi, ini beliau juga menyampaikan informasi menyapa pagi di Jalan Wilangan Nganjuk di perbatasan itu Erika, terlihat ada bis rombongan peziarah. Karena kita ketahui juga ya bahwa di wilayah Wilangan Nganjuk itu ada makam Syekh Suluki. Makanya ini setiap akhir pekan atau liburan panjang di sana wisatawannya juga
0: banyak ya,
1: peziarahnya ya, peziarahnya maksud kami. Kalau untuk kendaraan ini parkir juga di area pinggir jalan, ramai sejauh ini juga lancar, cuaca diinformasikan cerah Erika.
0: Baik, terima kasih Danti Danila Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ada yang berniat mengisi BBM jenis solar di SPBU Brangkal Mojokerto, Seru Cakra, harap diperhatikan ya. Hingga jam 10 pagi ini kami terima informasi SPBU Brangkal Mojokerto untuk Pertalite dan solarnya ini habis. Jadi belum tersedia ya hingga pagi hari ini. Informasi yang kami terima, Pertalite dan solar ini kosong sejak tadi malam. Jadi yang tersedia itu ada Pertamax seri saja. Untuk Seru Jagra yang ada rencana mengisi di sana, ini harap dipertimbangkan kembali, mungkin melintas di SPBU lain, kemudian Pertalite dan solarnya ready, bisa mengisi terlebih dahulu ya. Takutnya sampai Anda mengisi di SPBU Brangkal, Pertalite dan solarnya ternyata masih kosong. Kan nanti juga bahaya ya, kalau nggak sampai tempat tujuan, sudah habis duluan, nanti gimana? Malah macet ya di tengah jalan untuk kendaraannya. Bagaimana untuk di wilayah Anda saat ini, Seru Cakra, SPBU yang Anda singgahi semuanya ready atau ada yang stoknya habis juga seperti di SPBU Brangkal Mojokerto, bisa Anda sampaikan kepada kami. Telepon ya Pak Tri Isbianto, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pertalite dan solar kosong nih, Pak Tri.
4: Kosong nih, sejak tadi malam.
0: Sejak tadi malam.
4: Pagi tak enceng, masih kosong.
0: Sering kosong ya perasaan ya, Pak Tri?
4: Iya, tak tanya saja nih apa sih kosong. Katanya sih pasokannya normal, tetap katanya. Cuma kayak kan masyarakat ini bingung karena PDW gitu loh Mbak, kayak diserbu tadi cepat habis.
0: Kemarin pagi jenengan update juga habis, sore pun ini solar habis gitu ya.
4: Iya.
0: Sehari ya, sekali.
4: Katanya pasokannya tetap, misinya tetap, cuma apa ya kayak masyarakat
0: kebutuhan meningkat ya, gitu ya.
4: Sepertinya diborong apa, sepertinya apa yang beli itu loh terlalu banyak atau gimana, jadi malah belum datang sudah kehabisan infonya. Seperti itu.
0: Oh, infonya seperti itu. Tapi tidak ada pengurangan ya, maksudnya tidak ada pengurangan pasokan itu kan enggak gitu ya, hanya saja kebutuhannya lebih banyak gitu ya Pak Tri.
4: Iya, karena apa itu sekarang pun tidak dikasih tulisan habis itu enggak Mbak, jadi begitu kita datang dibilang habis loh, enggak kasih tulisan. Kak, enggak boleh katanya.
0: Oh, enggak boleh dikasih tulisan.
4: kasih tulisan. Jadi orang-orang otomatis masuk terus ditawarin pertama.
0: Otomatis lewat lah biasanya, enggak mau.
4: Yang mau tadi enggak, mungkin habis resik ya. Masa lagi.
0: Oh, kenapa kok kalau mau boleh? Maju tuh,
4: enggak tahu Mbak, aku enggak tanya. Pokoknya aturannya enggak boleh. Enggak boleh itu yang di situ memang enggak tulisan. Karena kalau mau maju ke pas nanti ya juga resiko.
0: Iya,
4: jangan-jangan itu habis juga. Betul lah, karena ya kadang orang yang mau lari ke kota, jadi nggak bisa belok kanan di kota. Dari kota wisata itu masih jauh, PPU-nya itu di Suko sana.
0: Masih jauh ya. Jadi kan sekalian di situ gitu pikirnya ya.
4: Nah kalau yang perjalanan jauh, cuma kalau lokal-lokal seperti saya kan memang butuh pertalat, nggak ada yang balik, yang balik.
0: Ya udah itu ya. Beli acaran Kang.
4: Enggak. Kalau memang nggak ada yang.
0: Ya wes ya. Oh nanti malam kesana lagi gitu ya.
4: Karena itu kan belum habis mbak data isi.
0: Nggak sampai nah, yang titik terakhir gitu enggak ya?
4: Enggak. Karena ya wes baru gitu. Karena ya kondisinya seperti ini, motor juga punyer terus ya mikir juga. Karena kalau kehabisan ya repot. Karena di SPBU dekat tempat di dekat rumah ini kadang kalau habis semua tiga-tiganya itu gitu.
0: Bareng-bareng ya. Habis satu habis semuanya.
4: Nanti kalau mau ke kota ya jauh. Belanin jalan gitu ya.
0: Kalau lagi longgar ya mampir gitu ya ke SPBU ya, enggak nunggu habis.
4: Mau ke pasar itu sekalian mampir. Ini hari kan masih sepi. Ngobrol sama tadi ngobrol-ngobrol sama orang desa sebelah Mbak. Persiapan itu masih 2027 loh ya, Januari Sonhorek itu ada lagi.
0: Januari tapi, tahun depan Sonhoreknya sudah ada depan. Lagi jadwalnya
4: itu sudah di DP mulai sekarang. DP.
0: Waduh. Jadi, sudah DP itu.
4: Terus warga juga mulai itu mulai detail iuran dikumpul RT per RT gitu dikumpulkan nyicil Mbak.
0: Nyicil. Ini. Semakin bagus sonhoreknya semakin banyak cicilannya ya, bayarnya ya. Luar biasa, saya suka ini. Kagum juga. Waduh, ini iurannya berapa ini ya? Kalau ada sonhorek yang besar. Iurannya juga lebih besar.
4: Makanya di siasati mulai sekarang udah mulai
0: sudah
4: nyicil.
0: Sudah mulai nyicil. Biar nggak terlalu berat ya.
4: Di tempat soundnya saya udah mulai di DP. Tanggal sekian Januari udah di kontrak ke sini. Udah di DP dulu. Kalau gitu
0: jauh-jauh hari.
4: Itu kan lebarannya maju kan. Puasa itu maju.
0: Februari.
4: Mepet. Januari mulai di DP.
0: Sudah mulai itu. Di DP. Oke, baik. Arus lalu lintas bagaimana ini, Pak Tri?
4: Normal, kalau lalu lintasnya udah siang gini normal.
0: Udah siang gini normal ya. Kalau pagi tadi mungkin padat ya. Kalau sekarang sudah normal.
4: Enggak begitu. Kita dengan Senin.
0: Ini anak-anak masih sekolah, Pak Tri? Masih, maksudnya libur? Oh, tanggal 13. Sudah belanja-belanja belum ini? Keperluan sekolah?
4: Udah kemarin beli buku sama alat-alat tulis gitu.
0: Oh, jadi nanti tanggal 13-nya tinggal berangkat?
4: Mepet-mepet itu biasanya tokonya rame, Mbak.
0: Benar. Benar itu.
4: Mesti
0: rame, ya. Harus ada yang duluin ini ya, Pak Tri ya, biar nggak ramai. Pilihannya masih banyak, benar. Oke, baik.
4: Keruntelan.
0: Terima kasih Pak Tri informasinya. Oke, terima kasih kembali. Assalamualaikum Pak Tri Spianto, ini tadi di wilayah Trowulan, Mojokerto.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, jadi sebenarnya untuk pasokan yang dikirim di SPBU Merangkal Mojokerto itu sama saja informasi dari petugas SPBU ya disampaikan oleh Pak Tri Spianto yang sempat tanya-tanya di sana. Karena satu hari pasti ada habisnya gitu, Seru Cakra. Kemarin Pak Tri Spianto juga berkabar Pertalite pagi habis, kemudian sorenya solar habis, kemudian pagi ini dikabarkan lagi Pertalite dan juga solar keduanya ini habis. Jadi BBM untuk jenis Pertalite dan solar di SPBU Merangkal Mojokerto ini habis, Seru Cakra. Harap diperhatikan ya. Anda singgah kemana untuk pagi hari ini, SPBU yang Anda singgahi, apakah jenis BBM untuk semuanya masih ready atau ada yang stoknya kosong? Bisa Anda sampaikan kepada kami ya di 0852 901061. Ya, dan sementara itu Seru Cakra, kami tadi juga sempat terima informasi terkait dengan penutupan jalan di Kota Kediri. Proyek pembangunan trotoar dan gorong-gorong di Jalan PB Sudirman Kota Kediri sudah masuk tahap awal. Hingga Selasa pagi belum ada penutupan karena pengerjaan masih difokuskan di sisi jalan dan belum mengganggu arus lalu lintas di sana. Ibda Arifin, Kanit Urjawali Satlantas Polres Kediri Kota menyampaikan bahwa pengerjaan diawali dengan pemotongan dahan-dahan pohon di sepanjang sisi timur Jalan PB Sudirman. Setelah itu, pengerjaan akan dilanjutkan pada area trotoar sebelum memasuki tahap konstruksi berikutnya. Menurutnya, sampai sekarang pemerintah Kota Kediri maupun pelaksana proyek ini belum menyampaikan jadwal resmi penutupan jalan PB Sudirman. Karena itu, aktivitas kendaraan di kawasan tersebut masih dapat berjalan dengan normal. Selain memantau proyek di PB Sudirman, Satlantas Polres Kediri Kota juga melakukan pengaturan lalu lintas di sejumlah titik, termasuk Simpang 4 Baruna. Pengaturan dilakukan sebagai antisipasi kepadatan dampak penutupan jalan Urip Sumoharjo dan juga jembatan Kaliombo. Untuk mendukung kelancaran proyek, personil Satlantas juga siap diterjunkan membantu mengatur arus lalu lintas apabila diperlukan, khususnya saat proses pemotongan pohon maupun juga pengerjaan konstruksi yang berpotensi mengganggu pengguna jalan yang melintas di jalur tersebut. Hati-hati ya Seru Cakra, ada proyek di Jalan PB Sudirman Kota Kediri. Anda yang melintas di sana bisa Anda tambahkan informasinya. Cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, kak, tadi disampaikan oleh Pak Yusril di jalur Patian Rowo yang arah ke Kertosono ini hati-hati untuk beberapa titik ruas jalur sudah ramai truk yang mau jemput tebu ini. Jadi yang ke arah Kertosono arah ke Kecamatan Lengkong banyak truk yang keluar dari pabrik gula Lestari. Pak Yusril tadi melintas cukup padat juga, beriringan ada 3 sampai 4 rombongan begitu, harap lebih hati-hati saja yang melintas di jalur Patian Rowo Nganjuk dan sekitarnya. Kemudian tadi dari Mbak Eka juga menambahkan untuk di kawasan Jombang menuju ke arah Kediri Kota, lewat Kunjang masih lancar, arah ke Pagu juga tidak menemui hambatan, cuaca masih cukup panas, hanya perlu hati-hati.

0: Atau Sukomoro perlu hati-hati, banyak truk yang terparkir di sisi sebelah utara jalan kah? Meskipun sudah minggir, tapi baknya ini masih sedikit di atas aspal, jadi perlu hati-hati saja.
1: Lanjut ke Ima.
2: Kali ini ada Ibu Dewi yang sedang menempuh perjalanan dari Blitar menuju ke Tulungagung, kini melintas di wilayah Ngantru. Beliau melaporkan kondisi jalan ramai lancar dan arus kendaraan tetap bergerak dengan baik, serta cuaca juga cukup cerah. Lalu ada Bapak Yanto ini melakukan perjalanan dari Jombang menuju ke Kediri. Saat ini berada di kawasan Kertosono Nganjuk. Menurut informasinya, arus lalu lintas masih lancar meski volume kendaraan juga mulai meningkat dengan cuaca cerah dan jarak pandang yang baik. Lalu ada dari Mbak Lala yang melakukan perjalanan dari Ngeronggo ke Bandar melewati jalan tembus Kaliombo. Untuk arus lalu lintas di sana ramai padat ya, imbas adanya penutupan jalan di wilayah Kaliombo karena ada perbaikan jembatan Kaliombo ya. Jadi semuanya lewat ke jalan tembus Kaliombo. Jadi buat sedulur cakra yang ingin melewati jalan tembus Kaliombo, untuk yang lagi cepat-cepat, Ima sarankan untuk pindah jalur saja ke arah Benci. Erika.
1: Baik, terima kasih Ima. Sebelumnya ada Alvana Marketkeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Melintas di mana Seru Cakra untuk pagi jelang siang hari ini kondisinya seperti apa? Jangan lupa untuk Anda terus berkabar 0852 9001061.
5: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Jalan Ahmad Yani Nganjuk Kota ya, Sri Ucakra arus lalu lintas di pagi jelang siang hari ini juga masih lancar saja. Hati-hati untuk Anda yang berkendara di sana karena banyak pertokoan ya. Jadi keluar masuk kendaraan sangat ramai. Kemudian untuk cuacanya juga sudah mulai panas pada pagi hari ini. Ke Gatekeeper Danti.
1: Dan sepertinya menjelang bulan Agustus ini, masih di bulan Muharram, Erika, itu banyak agendanya dranan bersih.
0: Betul.
1: Desa ya.
0: Suroan kan
1: suroan.
0: Ini soalnya.
1: Iya, kalau di Kediri kan biasanya terkenal juga dengan pawai suroan.
0: Betul.
1: Kemudian tadi juga ada Mbak Ilma yang mengabarkan dari wilayah Doko Ngasem Kediri, itu juga desa beliau sedang mengadakan bersih desa. Jadi bawa berkat, biasanya dibawa ke punden setempat. Mm-mm. Gitu ya.
0: Doa bersama,
1: iya,
0: gitu
1: dari
0: ya.
1: Balai Desa, betul Erika. Dan ini Mas Iwan di wilayah Kuncir Ngetos Ngajuk juga mengirimkan dua video. Sepertinya kalau tidak malam ya dini hari sebelum subuh tadi ya. Mm-mm. Ini kayak di area punden juga, di sana itu sedang pembagian gunungan sedekah bumi. Jadi ini kalau diamati di sana itu banyak sekali warga masyarakat, kemudian perangkat desa setempat ya. Mm-hmm. Dan sepertinya juga ada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga dari sesepuh yang ada di desa Mas Iwan ini duduk melingkar di area punden ya, kalau nggak salah Mas Iwan. Mm-hmm. Ini juga bawa berkat kah di sana? Kemudian habis itu ada gunungan hasil buminya.
0: Itu nanti bisa diambil semuanya.
1: Iya, betul, dibagi-bagikan.
0: Dibagi-bagi ya.
1: Kalau di sini rebutan.
0: Rebutan, biasanya hasil bumi dibuat rebutan ini.
1: Dibuat rebutan ya, karena hasil gunungan bumi, gunungan hasil bumi ini biasanya dilambangkan sebagai bentuk syukur atas panen dan juga berkah yang diterima oleh warga masyarakat setempat. Terima kasih infonya Mas Iwan dari wilayah Kuncir Ngetos Nganjuk. Ini juga ada fansnya Mbak Erika kayaknya, dari Bapak Aris Yuliono. Beliau juga menambahkan info dari wilayah Ngeronggot Nganjuk. Ngeronggotnya mana ya? Hmm. Ini info cuaca, oh tanya, saya kira memberikan info.
0: Cuaca Ngeronggot,
1: iya,
0: bagaimana gitu
1: cuaca
0: ya?
1: Cuaca Ngeronggot, apakah mau mampir ketemu Mbak Erika? Kalau di sini sejak pagi cerah ya kak ya?
0: Cerah saja, meskipun
1: saja
0: panas tapi dingin ya.
1: Betul.
0: Karena anginnya kencang.
1: Anginnya kencang banget, karena juga ternyata angin kencang di Jawa Timur, termasuk di Nganjuk, ini kan juga akibat itu adanya topan Buffy namanya. Mm-hmm. Erika di Filipina. Mm-hmm. Yang akhirnya juga berdampak pada wilayah Jawa Timur, anginnya lebih kencang. Mm-hmm. Dan diperkirakan kecepatan angin di Nganjuk ini bisa mencapai 35 kilometer per jam. Jadi kayak kita naik motor, nah itu anginnya secepat itu di wilayah Kabupaten Nganjuk. Ini info dari Bapak Aris, kenapa menanyakan kondisi cuaca di wilayah Nganjuk, karena kabarnya rencana mau OTW Kota Bayu.
0: Jalan-jalan
1: kota
0: ini.
1: Kota angin. Iya. Anginnya pasti kuenceng ya Mbak di sana.
0: Iya,
1: betul,
0: hati-hati
1: tepat.
0: Jadi ya.
1: Hati-hati untuk Bapak Aris ya, yang mau melakukan perjalanan menuju wilayah Kabupaten Nganjuk, Erika.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Anda juga akan ada agenda perjalanan hari ini, bisa ditanyakan ke Gatekeeper ya. Kira-kira jalur yang dilalui nanti masih aman atau tidak, atau kita harus cari jalur alternatif lainnya agar tidak buang waktu perjalanan Seru Cakra ya, biar cepat sampai tujuan kita masing-masing. Untuk Anda bisa tanyakan ke Gatekeeper di 0852 9001061. Seru Cakra, untuk informasi yang kami terima bisa Anda cek ulang ya melalui akun Facebook Cakra Krishna maupun juga website kami di cakrakrishna.com.
4: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

0: tradisi selamatan. Selamatan merupakan sebuah tradisi ritual yang hingga kini tetap dilestarikan oleh sebagian besar masyarakat Jawa sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah dan karunia yang diberikan Tuhan. Istilah selamatan sendiri berasal dari bahasa Arab yakni salamah yang memiliki arti selamat atau bahagia. Tujuan utama diadakannya ritual ini adalah keselamatan. Tradisi selamatan dalam praktiknya dilakukan hampir di setiap kejadian yang dianggap penting oleh masyarakat Jawa. Kebutuhan orang-orang Jawa akan keselamatan, keamanan, kesejahteraan, ketentraman, serta kedamaian hidup menciptakan sebuah sistem kepercayaan yaitu animisme dan dinamisme. Sistem kepercayaan animisme dan dinamisme sangatlah melekat dalam kehidupan masyarakat Jawa. Mereka beranggapan bahwa setiap tempat yang ada di dunia ini memiliki penjaga yang memiliki kekuatan gaib atau roh dan berwatak baik dan buruk. Dari sini terciptalah percampuran atau akulturasi antara agama pendatang dengan kepercayaan nenek moyang. Ritual selamatan merupakan salah satu tradisi hasil akulturasi budaya yang masih tetap dilestarikan hingga saat ini.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Seru Jagra tadi dari Pranata Meteorologi dan Geofisika PMK Madya BMKG Nganjuk Bapak Setiari sempat on air di Radio Jagra Krishna mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaannya terhadap potensi angin kencang yang diperkirakan terjadi dalam 3 hari ke depan. Kondisi ini merupakan dampak tidak langsung dari keberadaan topan super BAFI di timur Filipina yang mempengaruhi pola sirkulasi angin di Indonesia termasuk wilayah Jawa Timur. Awan yang sempat muncul pada sore hingga malam dalam beberapa hari terakhir itu bukan merupakan pertanda hujan, melainkan akibat perubahan arah angin yang dipicu oleh tarikan topan BAFI. Topan BAFI sendiri tidak berdampak langsung ke Jawa Timur, tetapi tarikan masanya mengubah sirkulasi angin sehingga terjadi peningkatan kecepatan angin di wilayah Nganjuk. Penguatan monsun Australia yang membawa udara kering membuat peluang hujan di Nganjuk tetap sangat rendah. Kelembapan udara saat ini tidak cukup untuk mendukung terbentuknya awan hujan, meskipun sesekali langit tampak berawan. BMKG memperkirakan kecepatan angin yang biasanya berada di kisaran 15 hingga 25 km per jam akan meningkat menjadi sekitar 30 hingga 35 km per jam akibat pengaruh topan BAFI. Angin kencang diprediksi terjadi hampir sepanjang hari, meski intensitasnya ini dapat berubah mengikuti kondisi penyinaran matahari. Wilayah Baron, Sukomoro, Tanjunganom, dan Bagor jadi daerah yang berpotensi mengalami hembusan angin lebih kencang dibanding wilayah lain. Hal itu karena wilayah-wilayah tersebut berada di kawasan dataran rendah yang relatif terbuka. Selengkapnya Anda bisa kunjungi website kami cakrakrishna.com. Saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, tadi disampaikan oleh Pak Faisal di jalur Kertosono yang ke arah Jombang. Ini sudah sampai di Perak Jombang, embung miring Perak masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Mas Iwan mengirimkan video di Kuncir Ngetos Nganjuk ini menyampaikan anginnya cukup kencang. Memang terlihat dari daun-daun pepohonan di seputaran rumahnya Mas Iwan ini banyak yang sobek-sobek begitu kah? Jadi kalau daun pisang kalau musim kemarau gini harganya mahal.
0: Harganya mahal karena banyak yang sobek kena angin ya itu.
1: Kena angin. Hmm. Pasti Pak Muhammad ini merasakan harga daun pisang yang
0: agak
1: mahal.
0: Pusing ya.
1: Iya, jadi kan kena angin. Mm-mm. Kalau daunnya kecil-kecil kan enggak laku kan dijual.
0: Enggak laku. Kalau daun jati gimana ya di
1: daun
0: musim kemarau?
1: Kan berguguran tadi yang diinfokan Pak Chandra
0: tadi. Oh iya, diinfo. Nah, itu kan tapi enggak bisa digunakan untuk bungkus.
1: Enggak bisa juga.
0: Ini juga.
1: Dia kan juga layu semua, kering semua.
0: Susah
1: malah
0: nih.
1: Malah bisa dipakai. Ini daun pisang kan kadang yang mahal itu yang utuh kah dari
0: yang utuh.
1: Pangkalnya sampai ujungnya itu dipotong pakai bisa utuh begitu. Sehingga nanti mau dibuat bungkus apa-apa bisa.
0: Kalau Alvan beli nasi pecel kemudian yang dalamnya
1: disambung-sambung
0: saja.
1: Gitu ya.
0: Kemudian kan kertas minyak kemudian dalamnya dalamnya daun pisang. Jadi daun pisangnya buat apa ya? Buat lasarnya aja gitu loh Van, ya, biar baunya sedep gitu. Jangan protes ya. Nah, kenapa enggak sampai luar-luarnya daun pisang?
1: Karena ini, mahal. Harganya mahal yang sobek-sobek gitu.
0: Nanti harganya dinaikkan 10.000 Van juga.
1: Nah, itu.
0: Ini.
1: Naik gara-gara bukan karena tempe atau tahu yang mahal kan, gara-gara
0: daunnya.
1: Daun pisangnya yang mahal.
0: Daunnya yang mahal ini, Mas.
1: Pak Mukamat nanti mungkin bisa ikut menambahkan ini.
0: Betul.
1: Sudah mulai terdampak belum harga
0: masih
1: daun pisang?
0: Masih liburan belum?
1: Oh iya. Oh, iya.
0: Mohon maaf ini saya masih liburan.
1: Sibuk. Gak bisa disenggol ini Pak Mukat.
0: Gak bisa disenggol.
1: Ke informasi lain tadi juga ditambahkan oleh Pak Yunus di Kecamatan Jatikalen arah ke Gondang. Sampai di Simpang 4 Pasar Lengkong ini cukup ramai. Aktivitas jual beli Pasar Lengkong menjelang siang ini masih cukup padat, hati-hati. Traffic light lampu merah ke 4 arah tidak ada penumpukan, masih cukup lancar. Pak Eko di kawasan Desa Melorah, Kecamatan Rejoso Nganjuk juga disampaikan panas. Anginnya sepoi-sepoi, ini enggak sekencang seperti di wilayah Ngetos tadi. Kalau di Rejoso masih aman anginnya. Ini juga menyampaikan sehat selalu buat para pendengar dan juga seluruh kru Radio Cakra Krishna Erika.
0: Baik, lanjut ke Ima.
2: Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i ini mengatakan materi edukasi pencegahan penyebaran budaya lesbian, gay, biseksual, transgender, dan juga queer akan masuk dalam pendidikan agama dan keagamaan. Ia menjelaskan langkah tersebut penting agar respon Kemenag terhadap isu LGBTQ tidak hanya berupa pernyataan sikap tetapi menjadi kerja kelembagaan yang sistematis. Romo menilai penyebaran perilaku LGBTQ harus dicegah melalui jalur pendidikan, pembinaan keagamaan, serta sosialisasi yang terencana. Apalagi peraturan Presiden nomor 111 tahun 2025 tegas mencantumkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai ancaman non-militer terhadap pertahanan negara. Kemenag perlu menyiapkan edukasi resmi mengenai pencegahan penyebaran budaya LGBTQ. Materi tersebut dapat dimasukkan dalam kurikulum pendidikan agama dan keagamaan, baik di madrasah, pesantren, maupun perguruan tinggi keagamaan. Selain itu, ia juga mendorong adanya gerakan di lingkungan perguruan tinggi keagamaan negeri, karena menurutnya PTKIN perlu menjadi ruang penguatan nilai agama, kebangsaan, dan moralitas sosial.
0: Terima kasih Himalana dan juga Alvana Market Keeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada ya, Seru Cakra. Untuk Anda saat ini mungkin menjumpai adanya kewaspadaan di wilayah Anda, juga bisa Anda sampaikan kepada kami di 0852 9001061. Baik, Seru Cakra, sudah hampir masuk di jam 11 siang. Saya Rika bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat siang, sehat selalu.

0: Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu dari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka, silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke 7 lepas dari jam 11 siang Sedulur Cakra, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar, gatekeeper untuk shift kali ini, juga ditemani ada Danti Danila, kemudian Imalana, dan juga Erika Dwi yang siap untuk menerima dan juga menyampaikan informasi dari Anda. Dapat kabarkan, kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Pak Sutris dan alamat saya di Desa Sumbersari, Dusun Bayur Selatan, RT2 RW7, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit asam urat, kolesterol, dan kadar gula tinggi. Merasa kesemutan pada malam hari. Dibuat jalan rasanya berat. Saya mengkonsumsi Nariah CA dan Nariah DM. Saya minum 3 kali sehari sebelum makan. Nariah CA 3 tetes dan DM 3 tetes. Dicampur jadi 1 dengan air putih hangat setengah gelas. Dilihat selama 3 hari awal masih belum ada perubahan. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 5 tetes. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ke-1. Bagi saya, Nariah itu cocok dan bagus. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa langsung kunjungi di Radio Krishna FM Bojonegoro yang ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya ada di sebelah utara, SPBU Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro.

0: Ya, silakan Dante.
1: Kita saat ini juga masih menunggu laporan dari rekan-rekan damkar karena kabarnya juga hari ini ada kebakaran wilayah Kediri ya, Elvan. Lagi-lagi lahan tebu ya.
0: Oh, lahan tebu lagi?
1: Iya, lahan kebakaran
0: sedang
1: untuk hari ini.
0: Sedang musim panen atau gimana sekarang?
1: Iya, memang sedang musim panen. Kalau kata Bapak Suprianto tadi musim tebang. Oh. Panen tebu, tebang tebu gitu ya.
0: Pantesan banyak buka giling beberapa
1: iya,
0: waktu lalu.
1: Betul sekali, Elvan. Nah ini kalau kita amati kejadian yang sebelumnya, berarti di hari kemarin di mana ada satu korban meninggal dunia, pemilik lahan terjebak, diduga terjebak kobaran api sehingga ditemukan meninggal dunia ya di lokasi kebakaran. Kalau kita dalami terkait dengan peristiwa tersebut, ternyata lahannya ini ada bagian yang masih belum panen, Alvan. Jadi sepertinya korban ini berada di tengah-tengah lahan yang masih belum dipanen. Sehingga api yang di titik korban melakukan pembakaran lahan pasca panen itu merembet ke area lahan yang belum dipanen. Sehingga korban terjebak, gak bisa keluar ya.
0: Iya, karena untuk tanaman tebu kan bisa berhektar-hektar luasnya.
1: Betul. Ini akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia. Padahal sebelumnya korban ini sempat diperingatkan oleh warga yang ada di lokasi. Karena mengingat pada waktu itu kondisi cuacanya panas sekali dan anginnya kencang. Diperingatkan bahaya karena bisa memicu terjadinya kebakaran. Namun tetap dilakukan pembakaran. Jadi itu awalnya sekitar jam 10 pagi, Alvan, diingatkan. Kemudian karena tidak dihiraukan, warga yang mencoba memberikan peringatan meninggalkan lokasi. Kemudian sempat balik lagi ke lokasi sekitar jam 1 siang ya. Motornya korban itu masih ada di lokasi, di dekat lokasi terparkir. Tapi pas dipanggil itu tidak ada jawaban sama sekali. Akhirnya langsung menghubungi perangkat desa setempat, pihak kepolisian, dan dilakukan pencarian secara bersama-sama sehingga sampai ditemukan korban meninggal dunia. Kabarnya korban ini ditemukan dalam posisi seperti orang yang sedang sujud sewaktu ibadah sholat, seperti itu ya. Kita turut berduka cita. Kami dari Cakra Krishna juga ikut berbelasungkawa. Kami sampaikan semoga korban ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kemudian pihak keluarga diberikan kesabaran, keikhlasan, dan juga ketabahan.
0: Ya, karena untuk daun tebu ini juga susah dan mau diapakan.
1: Betul.
0: Kalau yang padi limbahnya kan bisa dibuat pakan ternak atau bediang begitu. Kalau tebu ini sepertinya nggak bisa karena kan teksturnya dia landep gitu
1: sekali,
0: kan.
1: Kering sekali, betul. Dan agak, bingung juga kalau nggak dibakar ini untuk proses pembersihan sebelum lahannya diolah kembali tanahnya.
0: Itu mau diapakan
1: itu harus
0: gitu
1: diapakan. Saya sendiri juga bingung ya.
0: Kalau tembakau dan apa namanya jagung itu bisa buat kayu bakar.
1: Betul.
0: Kalau padi untuk bisa buat bediang atau pakan ternak gitu. Nah kalau tebu ini loh. Bisa
1: salah
0: dibuat
1: satu
0: apa,
1: caranya
0: gitu.
1: Dibakar ya. Dan mungkin Kak, apabila itu memang salah satu cara yang bisa dilakukan para petani, ini ada opsi atau tips ya dari Mas Alex yang juga memberikan info kalau membakar lahan lahan tebu usai panen itu jangan lupa perhatikan arah angin juga, kira-kira akan merembet ke area mana. Itu biasanya juga untuk menentukan dari titik mana memulai pembakaran.
0: Oh, iya.
1: Jadi biasanya para petani juga berteman erat sama alam gitu. Kemudian juga perhatikan, Alvan, biasanya kan langsung banyak ya. Jadi jangan langsung banyak pembakarannya. Lakukan secara bertahap, ditunggu di pinggir. Kemudian juga usahakan ada teman.
0: Nah, kalau itu ukurannya berhektar-hektar sendiri susah kan?
1: Usahakan ada teman. Kemudian saya jadi teringat ya, karena Mas Alex ini bahas usahakan ada teman. Dulu di wilayah Kediri itu juga sempat ada laporan masuk ke damkar terkait dengan ada kebakaran lahan, Pak, di titik ini. Kemudian sewaktu damkar terjun ke lokasi, ternyata memang sengaja dibakar.
0: Oh.
1: Iya, sengaja
0: bukan
1: dibakar.
0: Kebakaran.
1: Bukan, itu oh, memang itu. Pembakaran lahan usai panen. Dan baiknya para damkar, mereka menemani sampai selesai pembakaran.
0: Oh, ditunggu nih.
1: Iya,
0: gitu.
1: Ditunggu nih. Padahal proses pembakaran lahan usai panen itu tidak sebentar.
0: Iya,
1: itu
0: iya.
1: Lama banget.
0: Bisa semalaman
1: iya,
0: itu.
1: Iya, bisa sampai semalaman dan itu ditungguin sama mereka sampai aman dan selesai.
0: Gitu.
1: Ini iya, jadi luar biasa sekali. Kita juga ucapkan terima kasih ya sinergi dari rekan-rekan damkar. Kemudian tadi satu dulu info ya sebelum ada telepon Alvan, Mas Kopeng, saya wakilkan dulu infonya rute kirim Caruban Madiun sudah sampai Mengkreng, lancar, lalu lintasnya ramai, cuaca sangat cerah. Dominasi kendaraan pribadi dan juga kendaraan bermuatan barang, Alvan.
0: Iya, hatur nuhun Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pak Sudarmawan, selamat siang.
4: Selamat siang, assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampai mana Pak?
4: Sudah melewati pabrik benih jagung loh Mas.
0: Pabrik benih jagung mana ini daerahnya?
4: Pak, yang Pare itu.
0: Oh, Pare. Arah ke Jombang.
4: Iya. Iya, arah ke Jombang. Nanti rencana lewat Ngoro. Ngoro nanti keluarnya di Mojoan.
0: Oke, gimana Pak sepanjang jalur dari Kediri ya tadi?
4: Ya, dari sekitar Pagora sampai sini lancar jaya Mas.
0: Lancar
4: tidak saya. Ada hambatan, tidak ada kewaspadaan. Cuma memang cuacanya sangat terik dan anginnya oleh ini sudah gepes bener ini. Ini di mobil aja terasa kayak dihantam sama angin.
0: Iya, kencang Pak ini 3 hari ke depan infonya.
4: Infonya 3 hari ke depan ya.
0: Iya, biasanya sih kencang cuman
4: di
0: 3 hari ke depan
4: mana
0: ini.
4: Aja? Nganjuk ke diri
0: se-Jatim, cuman enggak semua wilayah.
4: Oh, ya, se-Jatim.
0: Dampaknya se-Jatim cuman untuk kencang atau tidaknya beda-beda, Pak. Tapi semua terdampak lebih kencang ya. Dari biasanya.
4: Ya, ini saya tadi waktu nungguin bongkar berhenti, berdiri di trotoar pinggir jalan tuh ya. Kok tumben anginnya kok kenceng banget. Kalau nganjuk gitu enggak kaget, memang ya. Nganjuk kota angin.
0: Udah biasa, Pak. Yang Kediri itu ya, loh, biasanya nggak ada yang...
4: Ya iya, kalaupun nah, kalau angin kan biasanya Kediri ya semilir Mas. Semilir, sejuk, biasanya kan seperti itu.
0: Oke, ini juga cerah Pak ya, panas ya sepanjang jalan tadi.
4: Panas Mas, panas ini.
0: Nggak mampir Pak, beli es atau kopi
4: dulu. Alhamdulillah persediaan airnya masih memadai.
0: Oh, air putih nyenengan minumnya.
4: Ya, air putih. Kan bawa satu galon Mas, satu galon yang yang sekali pakai itu Mas.
0: Oh, galon yang 15 atau 10 liter itu Pak ya?
4: Ya.
0: Oh, bawa itu jenengan malam.
4: Mungkin masih bisa bertahan sampai nanti malam lah kalau misalnya jarang minum.
0: Oh gitu. Jenengan sendiri ya. Pak atau ada teman ini?
4: Nah, seperti biasa Mas, single.
0: Wah, solo ya.
4: Ya, tapi ya kadang ada temen tuh nanya, aku ikut. Ikutnya ikut gimana dulu? Ikut nah. Jalan-jalan apa ikut kerja? Nah,
0: petonge lho Pak ya.
4: Nah, kalau ikut jalan-jalan oke, enggak masalah. Tapi kalau ikut kerja ini yang enggak bisa jawab.
0: Oke. Nanti tujuan akhir ya, Surabaya mana, Pak?
4: Surabaya di pabrik minyak goreng di Jalan Raya Rungkut Industri, Mas.
0: Oh, di Rungkut.
4: Enggak tahu. Ya, nggak tahu ini tempat tujuan kemana.
0: Oh ya Pak, itu gimana
4: ya,
0: Pak?
4: Infonya
0: solar Pak, sudah aman belum? Solar daerah sana.
4: Alhamdulillah tidak ada masalah Mas. Walaupun berangkat tadi malam itu memang ada beberapa SPBU yang ini ada antrian, tapi ya itu tadi antrian kalau 2-3 mobil kan 2-3 mobil itu kan normal Mas.
0: Okay.
4: Aman semua, hampir semua SPBU. Ya memang ada yang kosong. Terus mulai sampai di yang tadi di Gamping Rejo juga aman tadi.
0: Jadi masih gampang lah ya Pak cari-cari minyak solar.
4: Nah, ini. Jadi nggak perlu ini Mas, nggak perlu berburu lagi lah.
0: Nggak perlu cepet-cepetan ya?
4: Iya, mau nggak perlu nginep, nggak perlu nungguin pom.
0: Oke.
4: Okay, ya mudah-mudahan, ya mudah-mudahan kedepannya lancar terus seperti ini, biar kita kerja itu yang di jalan itu tenang.
0: Nah, cuman mintanya kan orang teman-teman driver kan mintanya cuman itu Pak ya? BBM aman.
4: Ya, walaupun harganya mahal, yang penting ada.
0: Penting ada gitu.
4: Misalnya kan yang ya yang subsidi ada kenaikan ya enggak apa-apa ada kenaikan, tapi yang penting kan barangnya ada.
0: Oke, baik, siap-siap. Terima kasih ya,
4: ini Pak. Ini anu Mas, barusan melewati Akper, Mas. Kenapa?
0: Silakan, Pak.
4: Barusan melewati Akper. Lalu lintas cenderung lengang.
0: Masih aman ya?
4: Masih aman.
0: Siap. Terima kasih Pak.
4: Oke, Sudarmawan. Sekian dulu Mas Alvan. Nanti siap. Kalau ada kabar yang perlu saya kabarin, nanti pasti saya sampaikan.
0: Matur nuwun. Selamat siang Pak. Oke,
4: salam sehat buat semua kru. Tetap semangat. Assalamualaikum.
0: Selamat siang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sudarmawan tadi Sudarmawan Caka. Ini driver dari mana-mana tadi menginformasikan juga untuk stok solar di wilayah Rungkut Surabaya, kemudian Sidoarjo, Mojokerto sampai ke wilayah lain yang kapan lalu disampaikan banyak yang kosong, ini sudah aman stok beberapa hari atau beberapa minggu terakhir.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, menit ke-25 Sudiro Cakra masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Untuk Anda yang masih dalam perjalanan, hati-hati. Yang sudah sampai tujuan dapat ikut berbagi juga untuk kondisi trafik lalu lintas, cuaca ataupun juga kewaspadaan lain di sepanjang jalur tadi seperti apa. Bisa bergabung lewat WhatsApp ataupun Anda juga bisa lewat line telepon 0852 9001061.
1: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Iya, yang melintas di Jalan PB Sudirman, Kota Kediri ini hati-hati. Pembangunan trotoar dan gorong-gorong sudah masuk di tahap awal. Masih bisa melintas harus bergantian. Nanti kedepannya kalau memang harus dilakukan penutupan juga akan ditutup. Tapi untuk sementara ini, per hari Selasa ini untuk perbaikan masih di tahap awal. Jadi kendaraan masih bisa melintas dengan normal meskipun agak sedikit memelankan laju kendaraan. Jalan PB Sudirman, Kota Kediri atau yang dari arah Alun-Alun ke utara menuju ke arah Jalan Doho. Ke Danti.

0: Karena memang Alvan, kalau kita cari-cari dari berbagai sumber, ini memang ada beberapa opsi alternatif pembersihan lahan tebu, namun kita tidak tahu ini efektif dan efisien atau tidak.
1: Apa katanya?
0: Iya, ini ada 4 poin, nanti coba kami sampaikan untuk Bapak Ibu petani yang mendengarkan, ini sudah pernah mencoba atau belum pernah, alasannya apa, nanti mohon disampaikan ya.
1: Dicatat ya.
0: Iya, disampaikan kepada kami, nanti biar kami juga bisa melihat dari sisi para petani, kira-kira bagaimana. Karena tadi sebelumnya kita juga sudah menerima dari pihak damkar, itu diimbau untuk tidak melakukan pembakaran. Namun kita tidak bisa menuntut secara langsung kepada para petani, maka dari itu kita ingin dengar jawaban dari pihak petani juga. Ini selain dibakar, kira-kira adakah opsi lain yang sudah pernah dicoba atau mungkin kesulitannya selama ini apa? Karena kalau kita amati untuk opsi alternatif lainnya, Alvan, yang pertama itu pencacahan sisa tanaman. Jadi menggunakan mesin pencacah. Dan ini sepertinya tidak semua petani juga punya.
1: Ya, dan ya. Mahal itu.
0: Mesin pencacah untuk memotong daun dan juga sisa tebang menjadi potongan kecil, kemudian potongannya disebar di lahan sebagai mulsa untuk menekan gulma, menjaga kelembapan tanah, dan menjadi pupuk organik. Oh,
1: jadi pupuk alami gitu ya,
0: pupuk
1: berarti
0: pupuk alami,
1: ya?
0: Itu yang pertama. Tapi sepertinya ini akan membutuhkan waktu yang lebih ya. Sehingga kayaknya kalau mau segera atau buru-buru tanam komoditas tanaman yang baru, ini kayaknya masih kurang efektif atau kurang efisien. Kemudian yang kedua, aplikasi dekomposer. Ini menyemprotkan cairan mikroorganisme. Jadi kayak cairan pengurai sisa tebang tebu.
1: Oh, jadi untuk cepat membusuk nanti dia.
0: Iya, betul, cepat terurai menjadi kompos yang bisa menjadi penyubur tanah. Kemudian yang ketiga, ini pasti membutuhkan biaya membersihkan secara mekanis menggunakan alat seperti traktor. Wah, kemudian rotari. Ini sehari saja 500 ribu loh
1: nyawanya itu ya.
0: Iya. Ini agak mahal juga ya. Karena itu nanti kan sistemnya untuk membalikan sisa tanaman ya, gulma, agar bisa masuk ke dalam tanah diolah lagi. Biasanya metode ini tuh digunakan sekaligus untuk menggemburkan lahan untuk persiapan tanam berikutnya.
1: Oh, kalau padi gitu. Biasanya pakai traktor
0: ya,
1: gitu.
0: Iya, pakai padi, pakai traktor. Kemudian biasanya selain padi juga mengolah tanah untuk komoditas tanaman lainnya. Untuk jagung juga harus diolah dahulu. Iya, di luku namanya, Alvan, ya. Iya, di luku dulu pakai traktor. Kemudian yang terakhir, sebentar. Ada yang namanya tebas manual. Ini pembersihan sisa tanaman secara manual menggunakan sabit ya, kalau kita nyebutnya arit itu loh.
1: Iya.
0: Iya, menggunakan itu, kemudian sisa tebangan ini dikumpulkan di satu jalur dan dibiarkan untuk terurai atau mungkin bisa dipindahkan sebagai pakan ternak. Ternyata masih bisa,
1: Alvan. Oh, bisa itu, pakan.
0: Iya, pakan ternak.
1: Dia agak tajam itu.
0: Iya, betul, daun-daunnya ya. Ini Bapak Ibu petani, mungkin Ibu Sobika atau Mas Ibnu sedang mendengarkan kami ya. Ini atau mungkin bisa dijadikan itu ya, opsi tema cakra sedulur tani ke depannya.
1: Menarik, ya.
0: Menarik, Alvan. Ini kira-kira solusi untuk bagi para petani apa ya untuk membersihkan lahan usai panen. Untuk ngolah lagi kan itu harus dibersihkan. Dan biasanya opsi yang paling banyak diambil itu pembakaran lahan. Sementara di musim kemarau tahun 2026 yang diprediksi lebih kering, lebih panas, tinggi potensi kebakaran lahannya. Ini jadinya kita ada di tengah-tengah, bingung juga. Iya, ini mohon infonya ya Bapak Ibu petani, nanti bisa kita sampaikan, kita diskusikan bersama di udara, Alvan.
1: Oke, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, daun tebu kan juga tajam ya, Dru Cakra itu. Dulu waktu kecil sering main layang-layang di sawah itu, kalau nyasak-nyasak ke tebu juga pasti sampai rumah itu perih semua dibuat mandi karena kan kulit pada lecet kan.

daun tebu tadi. Ini untuk cara mengolahnya agar nggak dibakar, mungkin ada tips untuk limbah daun tebu ini setelah dipanen. Nah, ini limbahnya diapakan? Kalau mayoritas memang dibakar, tapi kalau musim kemarau gini juga cukup bahaya. Nanti bisa menyebar ke tanaman atau ke bangunan di sekitarnya. Yang punya pengalaman, pernah tanam tebu, pernah bekerja di ladang, mungkin dapat tambahkan untuk limbah daun tebu setelah panen. Selain dibakar, mungkin ada cara lain yang pernah Anda temui, dapat sampaikan di 0852 9001061. The Gatekeeper masih ada Imalana, Danti Danila, dan juga Erika Dwi.

0: Ya, menit ke 37 lepas jam 11 siang. Cek ke gatekeeper dulu, Erika.
1: Selamat siang, ini tadi ada Pak Chandra Budi yang sudah menyapa kembali ya melalui
0: sudah
1: WhatsApp.
0: Sampai mana sekarang?
1: Ini Rejoso.
0: Oh, Rejoso.
1: Sawah di Rejoso banyak yang langsung di digari atau diluku. Oh, ini tadi kan bahas apa namanya daun-daun.
0: Daun tebu tadi.
1: Iya, betul. Limbahnya dibuang di tepi jalan untuk damennya ya. Kalau di Brembek diburu buat makan sapi, tapi di PP dijemur dulu sebelum dibuat
0: padi,
1: makan sapi. Iya, kalau
0: padi, kalau tebu itu loh kayak yang repot.
1: Yang susah itu ya.
0: Daun tebunya.
1: Nah, kalau di Rejoso itu apa namanya? Katanya digari atau diluku, jadi dibiarkan gitu lah Van, kemudian langsung apa namanya diproses lagi gitu
0: di traktor,
1: di
0: dulu
1: traktor
0: biasanya.
1: Ya diproses di traktor dulu sebelum dibuat tanam lagi seperti itu. Nah, kalau di Brebek itu banyak yang memburu damennya itu untuk pakan sapi, tapi sebelum dibuat untuk makan sapi dijemur terlebih
0: dahulu,
1: dikeringkan terlebih dahulu. Memang setiap daerah kan beda-beda gitu ya Alvan ya. Info untuk jalan ngangkatan Rejoso lancar Alvan, ramai, anginnya juga lumayan ini. Lumayan kencang. Iya, dari daun-daunnya itu loh, geraknya itu agak kencang gitu Alvan. Berarti kan ini ya, anginnya kencang sekali di sana. Betul.
0: Ini di luar juga kah? Cuman kita di dalam enggak itu.
1: Enggak kerasa ya. Jadi meski panas ya, panas terik, tapi tetap sejuk gitu ya.
0: Karena kena angin itu.
1: Karena kena angin. Bayangin gak ada angin, panasnya kayak gimana gitu ya. Pasti akan panas sekali. Jadi alhamdulillah kita di Nganjuk ya, jadi anginnya kencang. Tapi kan ini tadi info dari BMKG, angin kencang terjadi di hampir menyeluruh wilayah Jawa Timur ya. Dengan mungkin kecepatan yang berbeda-beda seperti itu.
0: 3 hari ke depan akan lebih kencang.
1: 3 hari ke depan akan lebih kencang dari sebelumnya. Ada Pak Yitno ini tadi menanggapi Portugal angkat koper tuan rumah USI dirumahkan gitu.
0: Iya, Portugal tadi kalah sama Spanyol. Terus
1: betul.
0: Amerika tadi juga kalah.
1: Amerika juga kalah, dirumahkan akhirnya ya.
0: Dirumahkan.
1: Bahasanya angkat koper dan dirumahkan.
0: Tuan rumah soalnya ya Amerika.
1: Benar. Ya, jadi masa angkat koper tuan rumah sendiri.
0: Mau angkat kemana?
1: Mau diangkat kemana ini?
0: Rumahnya situ.
1: Rumahnya situ, mau diangkat kemana lagi ya? Jadi dirumahkan. Kemudian juga saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Mas Azril. Oh, Kemblora loh.
0: Kemblora Jawa Tengah?
1: Iya, Kemblora Jawa Tengah.
0: Oh, jauh rutenya?
1: Jauh rutenya untuk hari ini. Lepas Pasar Ploso, Jombang ya.
0: Kemblora yang di... Oh, dituju.
1: Iya, yang dituju.
0: Gitu ngetiknya ya?
1: Iya, ketiknya ngunuk. Biar ini.
0: Biar cepet ya?
1: Cepet ya, benar.
0: Di terus angka 7 gitu.
1: Ini macanya yang dituju. Lepas Pasar Ploso, arah utara ramai lancar. Cuaca pun juga panas ya. Belum bisa on air karena masih mau isi BBM terlebih dahulu, Alvan.
0: Oke, terima kasih Erika. Bentar, lanjut ke Ima dulu.
2: Kali ini ada informasi dari Mas Andi yang ini tengah menempuh perjalanan dari Gresik ke Madiun ini ya. Ini melintas di kawasan Manyar. Menurut informasi dari beliau, kepadatan kendaraan masih dalam batas normal. Untuk arus lalu lintas juga tetap lancar dengan cuaca juga lumayan cerah. Lanjut lagi, ada dari Mas Fajar tengah menempuh perjalanan dari Tulung Agung menuju ke Blitar. Ini melintas di Kecamatan Sutojayan. Ini menurut pantauannya volume kendaraan mulai meningkat. Namun untuk arus lalu lintas tetap mengalir dengan baik disertai dengan cuaca cerah. Alvan.
0: Oke, lanjut ke Danti.
3: Ini akhirnya agak ramai ya di ruang gatekeeper Alvan. Ini kita juga sebagai masyarakat yang awam ya. Ini jadi bertanya-tanya kalau dari pihak damkar memberikan imbauan tidak boleh bakar lahan usai panen, ini kira-kira bagaimana untuk awal mengolah tanah kembali untuk penanaman komoditas tanaman lainnya ya. Kalau dari Mas Alex, ini tadi juga menanggapi, tadi disampaikan beberapa poin ya Mbak. Ternyata memang benar Alvan, kenapa mereka para petani mengambil pilihan melakukan pembakaran usai panen khususnya untuk lahan tebu itu mereka pilih yang paling murah, simple, cepat dan efisien. Karena biasanya mau segera ditanami. Dan kalau mau pakai mesin pencacah, jelas harganya mahal. Tidak semua petani punya.
0: Ya, kalau lahan tebu memang luas dan.
3: Iya, luas banget.
0: Kalau lahannya kecil ditanam tebu enggak itu, enggak untung dia.
3: Betul, betul. Enggak balik modal nah, gitu itu. Ya, Alvan.
0: Kalau kecil biasa ditanami kayak cabai atau masih, padi gitu.
3: Masih memungkinkan. Kemudian yang tadi ada pakai mikroorganisme. Kata Mas Alek perlu waktu yang lama.
0: Buat mengurai
3: tadi.
0: Berapa?
3: Nunggunya prosesnya lama. Detailnya belum ditambahkan. Tapi lebih cepat itu dilakukan pembakaran. Kemudian ada juga tadi yang menyampaikan diluku atau pakai traktor ya. Itu biasanya kalau untuk tebu, biasanya kalau awal penanaman itu diluku atau menggunakan traktor. Tapi kalau usai panen mau diolah kembali itu tetap dibakar seperti itu ya. Terima kasih atas tambahannya. Ini kita jadi sharing-sharing di udara juga ya.
0: Soalnya kalau dibakar benar-benar harus ditunggu dan ya.
3: Betul. Kemudian ada tambahan informasi lainnya yang disampaikan oleh Bapak Ibrahim. Beliau ini melintas Mengkring arah Surabaya, ramai banget ya untuk arus lalu lintasnya karena memang ini minggu terakhir libur sekolah, Alvan. Ini tanggal 12 itu hari Minggu, 13-nya sudah masuk ya. 13 Juli hari Senin itu sudah mulai masuk kembali untuk tahun ajaran baru. Harap waspada, arah Surabaya selain kendaraan pribadi juga didominasi dengan kendaraan bermuatan barang, Alvan.
0: Ya, terima kasih Danti Danila. Sebelumnya ada Ima dan juga Erika Dwi di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
6: Joni, mau kemana?
7: Mau beli herbal Naria nih.
6: Emang siapa yang sakit?
7: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
6: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
7: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
6: Nitip sekalian.

0: Ya, siang hari ini informasi yang masuk beberapa titik wilayah mayoritas masih cukup cerah dan panas ya, Seduru Cakra. Di Nganjuk suhu sudah di 32 derajat untuk siang ini. Nanti puncaknya di menjelang sore itu bisa mencapai 34. Jadi akan cukup terik dan angin juga akan kencang di 3 hari ke depan setidaknya. Wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya akan ada angin kencang. Ini meskipun cuaca cerah tapi perlu hati-hati. Angin kencang juga diprediksi terjadi di sepanjang hari. Tapi untuk maksimalnya ini di pagi sampai menjelang siang, kemudian di siang sampai menjelang sore, dan di sore sampai menjelang malam. Ini akan cukup kencang angin di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Karena kata BMKG memang ada fenomena cuaca di timur Filipina, topan Super Bavi. Ini yang juga berpengaruh sampai wilayah Indonesia, terutama di Jawa Timur. Dampaknya angin kencang yang akan terjadi selama beberapa hari ke depan. Iya, Erika.
1: Tadi Mas Kopeng sempat berkabar ya, menuju ke wilayah Caruban sampai Mengkreng tadi arus lalu lintas juga aman dan lancar saja, Alvan. Untuk cuaca juga cerah sekali. Kemudian ini tadi update sudah sampai di Jalan Gatot Subroto.
0: Wah, cepat ya.
1: Cepat ya, ini karena memang arus lalu lintasnya lancar saja, tidak ada hambatan maupun juga kendala ya.
0: Motornya
1: untuk
0: diikat
1: ini
0: yang kencang, Mas. Anginnya kencang dengan
1: cuaca. Anginnya kencang benar. Nanti kalau melintas di Sukomoro, waduh, bahaya ini.
0: Bawa 20 sampai sana tinggal 19 nanti.
1: Nah, di jatuh semuanya gitu ya.
0: Harus diikat baik-baik,
1: harus
0: Mas.
1: Harus diikat kuat-kuat, ini musim kemarau lebih dikencengin lagi ya. Apa namanya untuk ikatannya. Betul, karena anginnya pun juga lebih kencang dari sebelum-sebelumnya, apalagi 3 hari ke depan katanya akan lebih kencang ya kan. Iya. Jadi harus diperhatikan ini. Beli es teh di Jalan Gatot Subroto, langganan ya.
0: Es teh Krishna.
1: Es teh nggak tahu ini, es teh jumbo.
0: Oh gitu.
1: Iya, beli es teh jumbo untuk siang hari ini biar seger, karena cuacanya nggak Jalan Gatot Subroto ini cerah, bahkan cenderung panas, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Danti.
2: Masih ada tambahan informasi dari Mas Alex, Alvan. Kalau terkait dengan alasan kenapa dipilih pembakaran untuk awal pengolahan lahan baru ya, demi bisa menanam komoditas tanaman yang lainnya. Kalau secara umum biasanya yang pertama itu karena langkah itu dianggap lebih mudah untuk dilakukan pengolahan lahan. Jadi daun-daun kering yang menumpuk itu membuat pembajakan, proses pembajakan atau penanaman kembali biasanya jadi lebih sulit. Nah, kalau dibakar itu biasanya lahannya bisa lebih bersih. Kalau yang kedua, niatnya itu untuk mengurangi hama dan penyakit, karena pembakaran bisa membunuh sebagian hama, telur serangga, atau sumber penyakit yang biasanya berada di sisa-sisa tanaman. Namun efektivitasnya ini tidak selalu tinggi ya, karena banyak juga hama yang hidupnya itu di dalam tanah, Alvan. Tidak hanya kelihatan dari luar. Dan yang terakhir, ini kayaknya akan menjadi alasan bagi sebagian besar petani, yaitu menghemat waktu dan biaya.
0: Ya, pasti.
2: Iya, pasti, karena dibandingkan mengumpulkan atau mencacah daun tebu dengan cara dibakar, itu jauh lebih cepat, murah, terutama di lahan yang luas, Alfa.
0: Oke, terima kasih Danti dan Erika sebelumnya. Bergabung Mas Kopeng, selamat siang, Mas.
3: Selamat siang, yang panas ini, Mas.
0: Rute mana kemana ini, Mas Kopeng?
3: Caruban, Mas, Caruban.
0: Loh, kok deket Caruban?
3: Iya, Mas, kemarin dek Lumajang lah ya.
0: Tadi Mas Azril ke Blora katanya.
3: Iya, Blora.
0: Tak kira satu rute tadi.
3: Enggak.
0: Enggak ya.
3: Giliran, Mas, giliran.
0: Oh iya, siap. Sampai mana, Mas, sekarang, Mas?
3: Atau Subroto beli es teh Jumbo Krishna itu, Mas, bener samaan.
0: Oh gitu, yang warna oranye juga, Mas?
3: Ya, oranye.
0: Oke, sudah langganan di situ atau gimana?
3: Iya mas, kalau kirim tarupan mesti langganan situ.
0: Loh, karena itu ya parkirnya juga gampang mas ya, luas jalannya.
3: Gampang ya, ya luas.
0: Gimana mas panjang jalur Nganjuk sampai ke Jombang, ada hambatan tadi?
3: Langsung Nganjuk ini anginnya sewo poes-poes sekali ya mas. Kemarin iya. Enggak.
0: Kau kenceng hari ini sampai 3 hari ke depan mas?
3: Iya ya mas, kau kenceng.
0: Nah itu motornya di tiket yang kenceng mas.
3: Oh, selalu tak
0: ikut kenceng
3: nih mas.
0: Nah, takutnya nanti ada yang guling kan nggak tahu jadi kan?
3: Iya, tak kenceng
0: mas. Oh, gitu.
3: Patah ini mas.
0: Mulai kenceng mana mas nggak tadi? Jombang enggak ya?
3: Jombang enggak mas.
0: Berarti
3: Sukomoro tadi Sukomoro.
0: Oh, masuk Sukomoro mulai kelihatan.
3: Iya. Tahu iya. Kencengin sudah sampai Nganjuk Ladang ini. Isi solar mas.
0: Di?
3: Di Nganjuk Ladang
0: depan terminal.
3: Nganjuk Ladang terminal ya.
0: Oh, gimana antri mas?
3: Antri ini antri
0: berapa itu, berapa kendaraan?
3: Empat mobil
0: masih normal lah kalau empat ya,
3: masih normal untuk Petralit ini aman kok mas, nggak antri, lo lancar ini.
0: Ada stafnya
3: di sini ya, ada.
0: Oke baik. Siap, terima kasih Mas Kopeng. Jangan deket-deket mesin SPBU kalau telepon nanti.
3: Oh iya, oke siap. Terima kasih Mas. Terima kasih.
0: Matur nuwun
3: untuk semua.
0: Yo, hati-hati. Waalaikumsalam Mas Kopeng tadi. Isi BBM di SPBU depan Terminal Nganjuk Ladang juga masih aman stoknya, mulai dari solar, Pertalite sampai Pertamax juga dilaporkan lengkap Sedulur Cakra.
4: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surat Al-Imran ayat 139.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang, Seru Jakra. Lepas dari jam 12 siang, waktunya makan siang ini ya. Kami menemani Anda untuk aktivitas siang kali ini. Jadi jangan lupa ya, berkabar dengan kami kondisi di wilayah Anda untuk siang hari ini seperti apa. Termasuk juga menu makan siang Anda, agar jadi referensi ya untuk Seru Jakra lain yang masih bingung makan siang apa ya. Hari Selasa kemarin sudah nasi padang, terus hari Selasa ini makan siangnya apa? Bakso, mie ayam, atau mungkin juga makan siang soto kali ya. Meskipun siang-siang kan makan yang berkuah tetap enak, Seru Jakra ya. Kuah panas, meskipun cuacanya pun juga panas, tapi sedikit sejuk karena anginnya kencang. Sejuk, jadi kalau duduk-duduk di teras rumah, kemudian juga mungkin ada tanaman yang sudah mulai rimbun gitu ya, pohon yang rimbun gitu kan, jadinya tambah silir-silir, tapi yang nyapunya ini, bersihinnya yang PR ya. Sehari nyapu 2-3 kali karena daun-daunnya berjatuhan gitu ya. Semangat Seru Jakra untuk Anda yang masih beraktivitas hingga siang hari ini. Kembali dengan saya ya, ini tadi Erika Dewi dan Gatekeeper, ada Alvan, Danti, serta Imalana. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya, nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Bogor, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Bogor. Lokasinya ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya tepat di depan pos Polisi Timbangan Guyangan Utara Jalan.

0: Nengkring masih cukup aman dan lancar ya, seru jakra, tidak ada hambatan. Namun apabila Anda mungkin melintas di sana, pas ada kereta yang melintas, juga harap hati-hati karena pasti antriannya panjang sekali, baik dari yang arah timur maupun juga dari arah barat. Saya cek informasi dulu ke Danti.
1: Ada Bapak Chandra Budi, selamat siang. Jalan Begadung arah baratnya depan Semaga SMA 3 Nganjuk. Erika, ada truk gandeng muatan tebu trouble. Ini yang trouble gandengannya.
0: Oh, yang gandengannya yang trouble. Yeah. Ditinggal atau enggak ini?
1: Ini enggak ditinggal, kayaknya dipindah muat dan juga sambil nunggu atau sedang perbaikan oleh mekanik ya. Sejauh ini juga masih lancar. Harap waspada, pelankan laju kendaraan di lokasi. Cuaca juga disampaikan cerah sampai dengan siang hari ini, Erika.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke panel phone ya, seru Cakra sudah ada Mas Azril. Selamat siang Mas Azril.
4: Selamat siang Mbak Erika.
0: Aduh, ini yang sedang lemas ya.
4: Lemes sekali. Tapi harus semangat kali ini.
0: Tapi harus tetap semangat. Lemes-lemes ini apa namanya, untuk rutenya kok ya jauh sekali Mas Azril, di luar prediksi ya pasti. Sedangkan
4: ada,
0: Mas Kopeng
4: mungkin agak capek aja sih ini.
0: Oh, kecapean.
4: Iya.
0: Kemarin berapa trip Mas?
4: Kemarin itu nganter Pak D. Jadi kemarin itu kan libur. Niatnya mau istirahat juga kan, kurangin badan.
0: Iya, benar.
4: Enggak taunya sore habis duhur kalau enggak salah. Ada yang telepon, "Mas, ke Gus Idam bisa?" "Bisa," aku bilang gitu.
0: Nah,
4: sampai
0: itu.
4: Jam 4 tadi baru pulang.
0: Terus lanjut pagi ini.
4: Ya, terus jam berapa? Jam 7-an tadi bangun, mandi, terus berangkat. Jadi kurang tidur mungkin ya.
0: Nah, iya, kurang tidur. Kira-kira jam 4 baru tidur ini Mas Azril ya. Kemudian lanjut
4: baru nyampe
0: lagi.
4: Rumah itu jam 4.
0: Oh, jam 4 baru nyampe rumah. Waduh, tidur berarti jam 5:30, jam 5 ini. Karena beres-beres dulu pasti. Ini sudah sampai mana mungkin. Mas Azril? Sudah isi BBM di mana juga tadi?
4: Sudah, ini lepas sumber haji. Arah ke Sukorame dong, adem ini. Lintas dalam, Mbak.
0: Oh, lintas dalam, lewat dalam ya ini berarti.
4: Ya, nanti lewat dong adem, terus kan bisa langsung nembus Sumberjo itu, di Sumberjo Bojonegoro kan tinggal ke kiri lurus itu udah lewat Cepu nanti.
0: Lewat enak lewat situ ya Mas daripada luar.
4: Kalau lewat Babat itu terlalu muter, ya kan? Kalau misalkan lewat Caruban, sama aja juga muter sana.
0: Iya sih ya. Ini tadi Mas
4: ini sambil mau
0: surveiin. Survei apa?
4: Dong adem kok kan dipasang apa namanya, portal itu katanya.
0: Oh, survei itu ya, kira-kira aman atau tidak gitu ya Mas Azril?
4: Iya.
0: Oh.
4: Kalau untuk atasnya katanya sih aman, tapi untuk kanan kirinya itu mungkin kendaraan besar ya. Katanya, soalnya belum tahu sendiri.
0: Belum tahu
4: nanti
0: sendiri bagaimana.
4: Oke,
0: ditunggu nanti infonya ya Mas Azril. Tadi ngisi BBM di mana Mas Jenengan?
4: Tadi si BBM di sekitaran Ploso tadi.
0: Oh.
4: Masih aman sih.
0: Aman, gak antri ya di sana ya?
4: Aman sih. Antri, mungkin antri sewajarnya aja ya.
0: Oh.
4: Ada 4-5 kendaraan. Jadi
0: gak
4: sampai mengular.
0: Okay. Yang penting kan juga tidak kosong ya, ready.
4: Aman. Oh iya Mbak. Tadi itu di sekitaran mana ya tadi? Mbak Berdas, arah yang ke selatan atau arah yang ke Jombang, itu padat banget.
0: Kenapa ini?
4: Entah penumpukan volume apa karena ada apa ya? Cukup padat loh.
0: Kalau untuk anak pondok balik belum ya ini ya Mas ya?
4: Belum tahu ya. Kayaknya sampai perempatan Sambung deh, Mbak.
0: Ini apa namanya, macetnya lumayan panjang juga ya?
4: Kalau macet, dibilang macet sih enggak, cuma
0: Pak merayap ya.
4: Apa ya?
0: Padat merayap gitu.
4: Banget gitu. Iya.
0: padat merayap gitu ya.
4: Menggeremet teriak.
0: Dominasi kendaraan apa Mas di sana tadi emang?
4: Ya roda 4 sama muatan barang sih yang banyak.
0: Roda 4 ya. Yang roda 4 dan juga sebetulnya kendaraan muatan. Oke, cuaca cerah ya Mas Azril?
4: Cuaca ini buat potato-potato.
0: Anginnya nggak kenceng Mas?
4: Anginnya masih belum begitu ada ini. Kayaknya masih mengisi ya kayaknya. Belum dikeluarkan ini.
0: Di mana-mana anginnya udah kencang, di sana belum ini berarti ya?
4: Ini sekitaran hampir sampai Sukorame belum sih.
0: Belum sampai masih Sukorame. Oh iya.
4: Belum. Cuma panasnya ini yang sudah menyelekit.
0: Sudah menyelekit. Jangan minum es loh Mas Azril. Apa tetap minum es? Nanti cari es teh.
4: Nah ini nanti insya Allah tetap minum kayaknya ini. Cuacanya ini
0: karena panas ya.
4: Iya. Cuacanya panas kak ini.
0: Hati-hati ya Mas Azril. Selamat sampai tujuan ya. Ditunggu infonya lagi ya. Oke.
4: Terima kasih Mbak Erika.
0: Selamat siang.
4: Semangat ya.
0: Semangat juga ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Seru Jakarta pada hari ini Selasa 7 Juli 2026. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Nani S. Deang beserta Wakil Ketua BGN Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mereka tiba di KPK sekitar jam 10 pagi lewat 34 menit dengan mengenakan kemeja putih panjang. Saat dikonfirmasi, Nani mengungkapkan maksud dari kunjungannya adalah untuk membahas perihal kerjasama. Deputi Pencegahan dan Monitor KPK, Aminuddin, pun menyambut kehadiran pimpinan BGN tersebut yang langsung mengajak berjalan menuju ke lift. Berdasarkan informasi yang diperoleh, pimpinan BGN dijadwalkan melakukan audiensi dengan pimpinan KPK dan Deputi Pencegahan KPK. Berita nasional lainnya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Informasi dari wilayah Nganjuk Seru Jakra Kejaksaan Negeri atau Kejari Nganjuk dimungkinkan akan melakukan pemanggilan terhadap saksi lain setelah diperiksanya Sekda Nganjuk Nur Solekan pada Senin 6 Juli 2026. Jika tim penyidik Kejari Nganjuk masih membutuhkan keterangan tambahan dan upaya penanganan dugaan kasus korupsi ini, maka pihak Kejari akan memanggil sejumlah saksi lain termasuk juga saksi ahli. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala Seksi atau Kasih Intelijen Kejari Nganjuk Koko Robi Yahya pada hari Senin 6 Juli 2026. Selain Nur Solekan, pihaknya juga telah melakukan pemanggilan terhadap beberapa orang. Namun tidak disebutkan secara spesifik terkait dengan siapa saja yang telah dipanggil dan dimintai keterangan. Dan kami pun diminta untuk menunggu keterangan resmi dari tim penyidik. Jadi sudah ada beberapa yang dipanggil, nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan tim penyidik pada press release yang selanjutnya. Lebih lanjut disebutkan bahwa pemanggilan Nur Solekan kemarin merupakan tindak lanjut setelah sebelumnya Kejari melakukan penggeledahan di kantor Bapenda Nganjuk. Saat ini, upaya penanganan dugaan kasus korupsi Bendungan Margo Patut telah masuk ke tahap penyidikan dan akan segera dilakukan penetapan tersangka. Untuk diketahui, Seru Jakra diperiksanya Sekda Nganjuk kemarin berkaitan dengan dugaan kasus korupsi feasibility study atau FS Bendungan Margo Patut tahun anggaran 2024 dengan total pagu anggaran sebesar 3,5 miliar. Dalam penanganan dugaan kasus korupsi tersebut, tidak akan terburu-buru dalam menetapkan tersangka mengingat kasus ini masih berkaitan dengan kerugian negara. Kerugian negara yang mungkin ditimbulkan dari kasus ini sedang dihitung bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Karena ini penanganan tindak pidana korupsi, jadi tidak akan terburu-buru atau tergesa-gesa dalam menetapkan tersangka karena berkaitan dengan kerugian keuangan negara yang agak rumit memang. Kerugian keuangan negara masih tahap presentasi di BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Informasi selengkapnya Anda juga bisa simak terus melalui website kami di cakrakrisna.com.

0: ke Gatekeeper Danti.
1: Kita juga terima tambahan informasi Mas Atim. Tak wae info bolo Jalan Raya Blimbing Gudo Jombang.
0: Kenapa? Ada apa ini?
1: Wah, ada apa ya Kak kira-kira? Ini keterangan dari Mas Atim. Tepatnya di Japanan Gudo itu ada proyek. Kayaknya proyek itu jembatan. Jadi arus lalu lintasnya agak sedikit terhambat karena ada proyek, otomatis jalurnya agak menyempit ya. Lalu lintasnya bergantian. Banyak mobil, truk dan juga bis. Kalau sepeda motor los bisa.
0: Bisa langsung terus bisa. Tanpa berhenti ya.
1: Betul. Ini untung saja Mas Hatim kok kebetulan naik sepeda motor ya. Cuacanya juga cerah loh. Ini sampai suaranya kenceng banget anginnya ya kan di sana.
0: Iya, di sana ternyata ya.
1: Anginnya kencang, harap waspada, hati-hati di jalan. Terima kasih ya Mas Hatim. Ada juga informasi yang kita terima, ini tadi disampaikan oleh rekan-rekan BMKGK sekitar jam 11 siang lewat 58 menit, ternyata sempat terjadi gempa bumi magnitudonya relatif kecil 1,3 saja. Lokasinya ada di 12 km barat Gunung Kidul DIY dengan kedalaman 25 km. Sampai di jam 12 siang lewat 28 menit, ini belum ada laporan terkait dengan gempa susulan di lokasi sekitarnya, Erika.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Malam Radio Cakra Krishna.
1: Taman Nyawiji Nganjuk. Taman Nyawiji Nganjuk sangat cocok sebagai rekomendasi tempat rekreasi. Taman Nyawiji Nganjuk, sebuah taman yang dibangun di pusat kota Nganjuk dengan konsep yang ikonik. Di area Taman Nyawiji juga terdapat arena bermain anak, sehingga anak-anak dapat bermain dengan riang gembira. Taman Nyawiji dibangun sejak tahun 2019 sebagai kelanjutan dari perombakan total wajah kota Nganjuk di sepanjang Jalan Ahmad Yani. Ruas Jalan Ahmad Yani yang dulu terbagi menjadi dua lajur sekarang dirubah menjadi satu arah, sehingga jalannya menjadi sangat lebar. Trotoar di sepanjang Jalan Ahmad Yani Nganjuk juga telah dirubah mirip dengan trotoar yang ada di Jalan Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berbeda dengan taman-taman lainnya, Taman Nyawiji Nganjuk yang dibangun di atas lahan seluas 10.054 meter persegi ini dibuat khusus dengan memperhatikan sisi estetik di setiap sudutnya. Di pintu masuk terdapat gapura megah yang bentuknya unik. Di tengah taman terdapat replika Tugu Jayastamba, Tugu Kemenangan yang menjadi simbol dan kebanggaan warga Nganjuk. Di sisi barat Tugu Jayastamba terdapat lapangan bola basket yang bisa dipergunakan masyarakat sepanjang waktu. Sedangkan di sebelah barat lapangan basket terdapat sebuah lorong yang mirip dengan terowongan dengan lampu yang sangat eksotis saat sore maupun malam hari. Masuk ke terowongan ini, rasanya saya seperti tidak berada di Nganjuk, seperti mimpi. Eksotika Taman Nyawiji di malam hari juga tidak kalah bagus dibandingkan saat siang ataupun pagi hari. Banyak lampu dengan berbagai ukuran dan warna yang menyala menambah kesan.

0: di Taman Yawiji. Di seluruh area Taman Yawiji juga disediakan banyak tempat duduk dan spot foto yang keren-keren. Yawiji dalam bahasa Indonesia berarti melebur menjadi satu. Tujuan dari pembangunan Taman Yawiji yang berada di jantung kota Nganjuk ini diharapkan dapat menyatukan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa sampai lansia. Dari berbagai latar belakang bisa berkumpul menjadi satu di taman kota ini. Oh ya, saat berkunjung jangan lupa ikut merawat Taman Yawiji ini ya, mulai dengan cara membuang sampah pada tempatnya serta tidak menginjak rumput yang berada di area Taman Yawiji agar rumput-rumputnya tidak rusak bahkan bisa mati.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, kembali ke gatekeeper, Danti.
1: Bapak Ferry memberikan informasi ya, kabarnya beliau baru saja dapat Pertalite di wilayah Mojosongo. Jadi ini Mojosongo Ring Road Surakarta Solo, mau ke Temayang. Tadi kabarnya dari Nganjuk sampai Sragen gak ada.
0: Wah, kosong semua?
1: Iya, Pertalite kosong. Ini dapatnya di wilayah Mojosongo, Ring Road Surakarta Solo, mau ke arah Temayang ya, kata beliau. Beliau juga ucap syukur akhirnya ketemu Pertalite sejak tadi ya. Nganjuk Sragen itu nggak ketemu. Kosong semua kata beliau ya. Harap waspada, hati-hati di jalan. Di sana juga ramai, cuacanya panas sampai dengan siang hari ini. Ada Bapak Riono mengabarkan dari wilayah Pujon Malang. Beliau itu tanamnya andewi, selada keriting. Alvan ya.
0: Selada keriting.
1: Iya, selada keriting. Ini ada update harga sayur-mayur juga yang sumbernya itu dari UPT STA Mantung Pujon Malang. Kalau untuk andewi yang ditanam sama Bapak Riono, ini harganya kayaknya sedang anjlok Rp1.000 ya per kilogramnya, tapi ini memang harga grosir, Alvan. Kemudian kalau untuk harga bawang merah Rp32.000, bawang putihnya Rp35.000, kemudian harga cabai, kalau cabai merah besar Rp16.000, yang cabai rawit kecil itu harganya Rp35.000. Untuk cabai keriting Rp21.000. Informasi lainnya, Bapak Chandra Budi, selamat siang dari awar-awar Wilangan Nganjuk sampai Ngangkatan dan juga Sekar Putih Bagor Pertalite Pertamax kosong.
0: Wah,
1: informasinya
0: semua.
1: Iya, jadi tadi pertama Bapak Tri ya berangkal Mojokerto untuk Pertalite solar kosong. Kemudian ada Bapak Ferry sepanjang Nganjuk Sragen Pertalite kosong. Kemudian Bapak Chandra Budi ini wilayah Nganjuk juga Pertalite pertama kosong. Sampai
0: tadi
1: dengan
0: Mas Kopeng depan terminal Nganjuk ada dan
1: ada
0: Pertalite.
1: Semua.
0: Ada semua.
1: Oh, ada semua.
0: Tadi kan Mas Kopeng ngisi di sana pas on air.
1: Iya. Ini coba Bapak kalau mungkin sedang mencari Pertalite Pertamax depannya mana terminal ya?
0: Terminal Nganjuk Ladang.
1: Ini kayaknya langganannya Mas Kopeng sama Mas Azril. Nah, tadi, soalnya selalu ready di situ. Kemarin juga ready kayaknya di wilayah SPBU tersebut. Mungkin wilayah lainnya boleh ditambahkan ya, sedulur cakra, mungkin yang di sisi selatan, wilayah Warujayeng, atau mungkin juga wilayah Prambon, kira-kira bagaimana untuk ketersediaan BBM sampai dengan di tanggal 7 Juli 2026, Alvan.
0: Ya, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Nusantara Update.
4: Pemerintah telah menetapkan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui Surat Keputusan Menteri Kebudayaan. Namun, penetapan tersebut merupakan hari peringatan nasional dan tidak menjadikan 13 Juli sebagai hari libur nasional maupun cuti bersama. Dengan demikian, aktivitas perkantoran, sekolah, pelayanan publik, dan kegiatan masyarakat pada tanggal 13 Juli 2026 tetap berlangsung seperti biasa. Masyarakat diimbau untuk mengacu pada kalender resmi pemerintah dan SKB 3 Menteri mengenai hari libur nasional dan cuti bersama, yang hingga saat ini tidak mencantumkan 13 Juli sebagai tanggal merah. Nusantara Update dipersembahkan oleh Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, ke gatekeeper kembali, silakan Danti.
1: Bapak Chandra ya, yang tadi ternyata muter-muter dari awar-awar sampai ngangkatan, sekar putih, bagor, pertalite pertama kosong ya Alvan. Hmm? Ini tadi kan sempat kita sarankan depannya terminal, kata yeah. beliau antriannya panjang.
0: Oh gitu.
1: Antriannya panjang ini kata Bapak Chandra. Antrian panjang, cuacanya panas, waduh. Ini itu ya Alvan, kayaknya kalau saya lebih mengurungkan belinya nanti-nanti saja kalau pas nah, antriannya panjang
0: kalau
1: gitu.
0: Kalau pas kepepet
1: kalau
0: gimana?
1: Kalau pas kepepet nggak jadi pergi.
0: Gitu malahan.
1: Iya, atau mungkin pas agak longgar pas pagi atau sore sempatkan dulu beli ya.
0: Tapi
1: kalau
0: siang harusnya nggak antri ya kalau cuaca gini ya.
1: Iya, tapi ini luar biasa malah loh.
0: Antri,
1: malah
0: ternyata.
1: Antri panjang. Semoga segera dapat ya Bapak Chandra. Semoga aman, hati-hati di jalan. Ada Mas Azril, ini portalnya letak di perbatasan Lamongan Bojonegoro. Beliau ini via Sukorame ke Dungadem Bojonegoro Alvan. Sebentar, ini ada videonya, audionya coba saya kecilkan dulu ya sambil saya amati. Kalau untuk oh iya, di sana sudah ada portalnya Alvan ya. Jadi bukan portal batas ketinggian, tapi ini dipasang kayaknya lebar kendaraan karena portalnya itu kayak tiang yang gede-gede itu dipasang di sisi kanan, kiri dan juga tengah jalan.
0: Oke.
1: Iya, boleh dibantu dibuka juga video Mas Azril, mungkin Alvan juga kepengen tahu ya yang dimaksud Mas Azril, portalnya itu kayak apa. Nah,
0: bentar, ini
1: seperti
0: masih
1: ini.
0: Belum jalan videonya.
1: Masih muter-muter ya di sana ya, masih loading. Mungkin nanti bisa dicek kembali.
0: Oh, cuaca. Portal buat ya, kan? Dimensi kendaraan ini.
1: Dimensi kendaraan, betul. Jadi bukan yang batas ketinggian itu ya. Jadi ini posisinya kayak tiang. Mirip, ini ada di sisi kanan, kiri, dan juga tengah jalan.
0: Ya, jadi kalau Setelah Cakra nggak tahu, itu kayak pas mau masuk perlintasan kereta api, itu kan ada batas kiri-kanan kan?
1: Betul.
0: Ya, semacam itulah. Kalau nggak, kadang di trotoar dia.
1: Iya, ada ya.
0: Buat ngelarang sepeda motor atau sepeda biasa masuk ke trotoar.
1: Betul, betul. Mirip ini Sedulur Cakra.
0: Cuma agak gede dia.
1: Iya, benar. Tiangnya agak gede. Kemudian cuacanya kalau kita amati di sana agak sedikit berawan ya? Atau mungkin pianya kedung adem, jadinya adem.
0: Dia adem dia. Mungkin begitu ya.
1: Iya, bercanda ya biar enggak ngantuk rekan-rekan Sedulur Cakra yang sedang perjalanan jarak jauh. Kemudian kita juga terima tambahan informasi lainnya yang disampaikan oleh Bapak Ilham, ada di wilayah Prambon Nganjuk. Cuaca masih cukup aman, anginnya kencang kata beliau. Arah waspada, hati-hati khususnya bagi yang mengendarai kendaraan roda 2 Alfar.
0: Ya, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Cakra Sport.
4: PBSI terus melakukan evaluasi dan membenahi sejumlah kekurangan sebagai persiapan menghadapi kejuaraan dunia junior 2026. Meski secara teknik, fisik, dan mental para atlet dinilai cukup baik, tim pelatih menilai masih ada pekerjaan rumah, terutama dalam aspek taktik, ketenangan saat pertandingan, dan pengalaman bertanding di level internasional. Evaluasi tersebut dilakukan setelah penampilan tim Indonesia di kejuaraan Asia Junior 2026. PBSI berharap pembinaan atlet muda terus ditingkatkan agar mampu bersaing dengan negara-negara lain yang kini menunjukkan perkembangan cukup pesat, sehingga Indonesia dapat meraih hasil yang lebih baik di kejuaraan dunia junior mendatang. Cakra Sport dipersembahkan oleh Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Camilan gethuk pisang asal Kediri yang sedang saya nikmati ini bukan makanan biasa, karena makanan ini dipercaya sudah ada sejak zaman kerajaan kuno di Kediri. Bahkan ada yang mengatakan gethuk pisang menjadi kesukaan Dewi Sekartaji Putri dari kerajaan Jenggala. Dan sampai kini, gethuk pisang masih menjadi salah satu makanan khas Kediri. Tidak seperti gethuk pada umumnya yang biasa terbuat dari singkong, ubi atau sukun, gethuk khas Kediri ini terbuat dari pisang. Pisang yang digunakan pun dipilih jenis pisang Raja Nangka. Pisang Raja Nangka dipilih karena memiliki cita rasa yang khas. Berbeda dengan pisang pada umumnya, rasa manis asam yang khas dan teksturnya yang agak keras membuat jenis pisang ini tidak lembek ketika dikukus. Gethuk pisang mampu bertahan selama 2 hingga 3 hari dalam suhu kamar. Sedangkan bila disimpan di dalam kulkas, bertahan hingga 1 minggu. Keawetan ini bukan karena penggunaan bahan pengawet yang dicampurkan ke dalam gethuk pisang, melainkan karena proses memasaknya yang memerlukan waktu yang lama. Pisang yang menjadi bahan baku utama gethuk pisang harus dikukus selama 10 jam. Hasil dari pengukusan selama 10 jam tersebut menghasilkan gethuk pisang yang kesat dan awet. Proses pengolahan gethuk pisang cukup sederhana. Pertama-tama, pisang dikupas dan dikukus setengah matang, kemudian dihaluskan dengan cara ditumbuk hingga menjadi adonan yang halus. Setelah adonan menjadi halus, kemudian ditambahkan gula sebagai pemanis. Adonan kemudian diaduk secara merata dan ditaruh di atas daun pisang, lalu dibungkus dengan cara digulung, dan pada kedua ujung daun disematkan lidi agar tidak lepas. Setelah itu, adonan yang telah dibungkus dengan daun pisang tersebut dikukus kembali agar adonan mengeras dan aroma daun pisangnya menjadi terasa. Gethuk pisang memiliki cita rasa yang khas. Aroma dari pisang dan daun pisang juga memberikan sensasi tersendiri saat menyantapnya.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, seru cakra, kembali lagi bersama dengan saya Erika Dwi yang akan menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Untuk Anda yang mungkin sempat tertinggal informasi yang kami hadirkan sedari pagi, bisa Anda cek ulang ya untuk akun Facebook Cakra Krisna maupun juga website cakrakrisna.com. Dimanapun Anda berada juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna yang bisa Anda download di Google Play Store atau juga di App Store ya. Jadi dimanapun Anda berada, Anda tetap bisa menyimak informasi yang kami hadirkan dan juga bisa berbagi informasi dengan kami. Seru cakra, Anda melintas di Jalan PB Sudirman, Kota Kediri kah pagi siang hari ini? Bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami, kira-kira arus lalu lintas di sana seperti apa ya kondisinya? Apakah semuanya masih cukup aman dan lancar saja? Atau mungkin juga ada kepadatan karena ada proyek gorong-gorong ya, seru cakra? Belum ada penutupan arus lalu lintas di jalur tersebut karena masih ini seru cakra, pemotongan dahan-dahan pohon di sepanjang sisi timur Jalan PB Sudirman untuk mengawali pengerjaan proyek gorong-gorong tersebut. Jadi hati-hati seru cakra, takutnya hal itu mengganggu arus lalu lintas di Jalan PB Sudirman. Dalam perjalanan kali ini juga menjumpai adanya pengalihan arus lalu lintas maupun juga pengaturan arus lalu lintas yang lainnya, bisa Anda sampaikan kepada kami ya. Tadi diinfokan juga seru cakra di Jalan Raya Blimbing Gudo Jombang, tepatnya di Japanan Gudo, ada penyempitan jalan karena ada proyek jembatan. Arus lalu lintas diatur bergantian untuk kendaraan mobil, truk, dan bus. Sementara untuk sepeda motor masih lancar dan aman saja.

0: Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya itu menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat siang Seru Cakra. Lepas dari jam 1 siang ya, kondisi di beberapa wilayah masih cukup kondusif, termasuk juga mungkin di jalur yang sedang dilakukan pengaturan arus lalu lintas pun ini tidak ada antrian yang cukup panjang. Semuanya masih aman, normal saja, tidak ada antrian yang berkilo-kilo. Jadi untuk Anda yang mungkin siang hari ini ada agenda perjalanan, tetap hati-hati dan juga waspada. Kalau mungkin di tempat Anda ini ada kewaspadaan yang perlu diwaspadai oleh Seru Cakra lainnya, juga bisa Anda kabarkan dengan kami di 0852 9001061. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Desa Kramat, Tira, RT 3, RW 3, Kecamatan Kuadungan Ngawi. Sakit gimana ya, Mbak? Saya kan kerjanya mijet ya, dong. Ya kadang-kadang nyeri di, istilah Jawanya, di entong-entong itu loh. Itu kok nak sampai nembus di dada. Terus saya dengar radio, Mbak, saya beli Nariah itu.
1: Awalnya cuma 3 tetes gester, 3 tetes CA.
0: Pas sembuh enggak merasakan nyeri lagi di dada. Nariah obat andalanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pacul Bojonegoro, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pacul Bojonegoro. Untuk lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul Bojonegoro, Timur Jalan.

Ya, seru Cakra. Hari ini kami juga terima informasi ada seorang laki-laki ditemukan meninggal dunia di pinggir rel kereta api Desa Buntaran, Kecamatan Rejotangan, Tulungagung. Korban diduga tertabrak kereta api Brawijaya. Kapolsek Rejotangan AKP Kasianto menyampaikan bahwa jasad korban ditemukan di kilometer 140 jalur kereta api antara stasiun Rejotangan dengan stasiun Ngunut. Kecelakaannya diduga terjadi sekitar jam 1 lewat 56 dini hari saat kereta api Brawijaya 38 melintas dari Gambir menuju Malang. Sementara dari rekan-rekan Polsek menerima laporan sekitar jam 2:30 dini hari. Sebelum peristiwa kecelakaan terjadi, penjaga palang pintu perlintasan kereta api JPL 223 melihat seorang laki-laki berjalan di atas jalur kereta api dari arah barat menuju ke timur. Petugas sempat memperingatkan agar keluar dari rel. Jadi peringatan itu diabaikan oleh korban. Petugas JPL 223 menghubungi petugas JPL 222 untuk melakukan pemantauan melalui CCTV. Namun, karena masih gelap, ini akhirnya sulit untuk terpantau. Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalkai Daop 7 Madiun menginformasikan melalui radio adanya kecelakaan kereta api di wilayah Desa Buntaran di jam 1 lewat 56 menit. Saat dicek oleh petugas dari stasiun Rejotangan, ternyata benar seorang laki-laki berkaus hitam tersambar kereta api Brawijaya. Di lokasi kejadian tidak ditemukan identitas korban. Saat ini korban telah dievakuasi ke RSUD Dr. Iskak Tulungagung untuk dilakukan proses identifikasi lebih lanjut. Masih diselidiki hingga saat ini dan diimbau kepada masyarakat agar tidak beraktivitas di jalur kereta api karena hal itu dapat mengancam keselamatan diri sendiri dan orang lain.

0: dalam doa dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang, Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: 6,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Media secara global ya, secara global, secara umum, media mainstream ini banyak menghadapi tantangan sekarang di era digital, di era disrupsi. Banyak media-media baru, khususnya media sosial ini muncul dari siapa saja dan dari mana saja, bahkan dari, mohon maaf, kamar mandi, tempat tidur, bisa orang membuat status, membuat informasi apapun itu bisa. Ini menjadi tantangan di mana banyak masyarakat, khususnya yang generasi muda saat ini tuh malas membaca, malas menonton TV, malas mendengar radio, mereka maunya yang instan aja, yang mereka pegang, khususnya handphone ya. Jadi kan paling gampang itu handphone, dan handphone yang dibuka juga bukan media online, bukan media online,
2: media handphone, sosial,
1: tapi media sosial kan, lagi grup-grup kayak WhatsApp dan semacamnya yang rentan sekali muncul informasi-informasi hoax seperti itu. Jadi ya khususnya radio, apalagi radio ini dari data kami mas, di Jawa Timur itu ada sekitar 401 lembaga penyiaran di Jawa Timur ya.
2: 401 LPS?
1: Ya, 401, enggak, LP seluruhnya.
2: LP, oke.
1: LPS maupun komunitas dan macamnya itu sekitar 401, di mana sekitar 380 sekian ini radio. Seperti itu. Okay. Kalau misalnya pertanyaannya adalah bagaimana kondisi radio? Terus-terusan data kami ini bertambah sekitar, mungkin sekitar 10 LP ya, khususnya radio ini bertambah dari data tahun 2020 memang yang hanya sekitar 391.
2: Okay.
1: Tetapi di sisi lain banyak stasiun radio yang tidak lagi bisa bersiaran. Akan tetapi mereka tidak mati, frekuensinya masih ada dan diambil alih oleh pengelola lain. Nah ini berita menyembunyikannya di situ.
2: Okay.
1: Artinya radio ini masih dipercaya seperti itu.
2: Baik Pak Ros Nindar Prio Eko Raharjo, komisioner dan sekaligus koordinator bidang kelembagaan KPID Jawa Timur, terkait sinergi KPID Jawa Timur dalam pendampingan radio yang sedang mengalami disrupsi.

0: Ke Getyubori is.
1: Ya, Patrice Bianto di Mojokerto juga masih mendengarkan 106,1, begitu juga Agung yang ada di Brebes Nganjuk. Lalu tadi ada Pak Nur Rohman, perjalanan menuju ke Wates Kediri. Ini sudah nyampe di jalur pelosok Klaten. Untuk informasi arus lalu lintas mulai dari Kediri Kota sampai dengan pelosok Klaten masih lancar, tidak ada hambatan, aman saja. Kemudian dari Pak Wagito, ini tadi melintas di Ngluyu Nganjuk dari arah Gondang, masih ada perbaikan jalan, jadi mohon untuk hati-hati pelebaran jalan di sisi kanan dan kiri. Kemudian dari Pak Rofi'i, ini tadi mengarah ke Kediri Kota, sudah nyampe di jalur Merican. Untuk info arus lalu lintas lancar di kedua arahnya, cuaca juga sangat cerah di siang kali ini. Erika.
0: Terima kasih, Isatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seduh Cakra, truk kontainer menabrak sejumlah motor di jalur Surabaya-Malang, Pandaan, Pasuruan. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Tawangrejo pada Selasa 7 Juli 2026 sekitar jam 7 pagi. Informasi yang kami terima, kendaraan truk bernomor polisi L9381CK melaju dari arah Malang ke Surabaya. Saat tiba di lokasi, kendaraan truk tersebut melaju tidak terkendali, kemudian menabrak sedikitnya 5 pengendara sepeda motor di depan. Beberapa motor terlempar, sementara beberapa lainnya terlindas kendaraan truk hingga menyebabkan truk terhenti. Korban pengendara sepeda motor pun juga akhirnya banyak yang berjatuhan karena terjepit antara sepeda motor dan juga kendaraan truk. Kanit Lantas Polsek Pandaan AKP Hojin menyatakan 3 pengendara motor meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara korban luka berat dan ringan lainnya ini langsung dievakuasi ke rumah sakit. Korban meninggal dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Brimob Watu Kosek. Sedangkan korban luka dilarikan ke beberapa rumah sakit, antara lain ASI Abiyakta Hospital Gempol dan Rumah Sakit Mitra Sehat Medika Pandaan. Kecelakaan menyebabkan kemacetan di jalur tersebut. Jalur arah Malang-Surabaya ditutup dan dilakukan kontraflow memaksimalkan jalur sebaliknya.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna Seru Cakra. Jadi untuk hari ini ya, ada insiden lalu lintas. Ini juga cukup banyak korban meninggal dunia, kurang lebih ada 3 orang ya Seru Cakra, informasi yang kami terima. Ini tadi juga cukup menjadi perhatian untuk kita semuanya, lebih hati-hati dan juga waspada saat berkendara maupun juga mengemudi, karena meskipun kita sudah hati-hati sekali, tapi kadang orang lain yang kurang hati-hati sehingga kita pun juga bisa kena gitu ya, entah akhirnya kita ikut luka-luka atau mungkin kita pun ikut mengalami kerugian material seperti itu ya. Jadi harap diperhatikan Seru Cakra. Ini tadi kecelakaan di wilayah Pandaan Pasuruan. Truk kontainer menabrak 5 sepeda motor di jalur Surabaya Malang, tepatnya wilayah Pandaan Pasuruan. Ada 3 orang meninggal, kemudian beberapa orang mengalami luka berat dan ringan. Nah, dugaan awal kendaraan truk itu mengalami remblong. Itu yang disampaikan oleh Kanit Lantas Polsek Pandaan AKP Khojin. Saat ini pihak unit Lantas Polsek Pandaan dan unit Gakum Satlantas Polres Pasuruan masih melakukan olah TKP untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut. Identitas para korban juga masih dalam proses pendataan. Ke gatekeeper Iis,
1: ada besar masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Tris Bianto lagi beraktivitas di kawasan Mojokerto. Tadi beliau juga menanyakan terkait dengan info adanya insiden lalu lintas di Rejoso, katanya gitu. Tapi setelah di cross check ternyata bukan Rejoso Nganjuk, adanya yang di Rejoso Pasuruan ya. Antara truk yang kabarnya ada korban meninggal dunia 3, truk nabrak rumah atau nabrak warung begitu. Jadi memang ada insiden di Pasuruan ya Pak Tris Bianto ya, bukan di Nganjuk. Kemudian informasi dari Mas Kopeng, sebentar kirim video ini beliau. Nah ini tambahan info, sekarang lagi nyampe Caruban Madiun, jalur utama. Ini mau bongkar dulu di kawasan Caruban. Saya lihat sih lalu lintas cukup ramai di kedua arahnya, arah ke timur maupun arah ke barat, dengan cuaca yang sangat cerah sekali di sana. Sudah nyampe di tujuan, nanti tinggal bongkar baru balik lagi. Kemudian informasi masuk ini tadi dari Pak Subekti, menambahkan saja cuaca hari ini di jalur Joso Nganjuk cerah sekali. Arah ke Bojonegoro, mohon ditambahkan juga Seru Cakra untuk arus lalu lintas mungkin dari alas Bojonegoro menuju ke Bojonegoro Kota. Ini tadi ada yang mau melintas di sana, Erika.
0: Terima kasih, Hi Satin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Siang hari ini Sriwijaya Cakra melintas di mana? Kondisinya seperti apa? Bisa Anda kabarkan dengan kami ya, agar jadi kewaspadaan untuk sedulur cakra lainnya. Ke gatekeeper Iis,
1: ada Mas Azril, Bojonegoro, sekitaran Taman Rajekusi aman terkendali. Cuacanya saja Sriwijaya Cakra yang memang panas gitu. Ini truk muatan barang, lalu juga kendaraan pribadi yang melintas. Tapi mohon hati-hati, di pinggir jalan tadi saya lihat juga ada truk muatan yang lagi parkir gitu. Mungkin lagi menepi sebentar, entah ada keperluan. Pas di dekatnya Taman Rajekusi, mohon untuk diwaspadai saja. Lalu informasi masuk dari Pak Abdurrahman, ini beliau juga driver ya, mau menuju ke arah Tulungagung, sudah nyampe di jalur Keras Kediri. Update saja kalau untuk saat ini ramai lancar, tadi sempat lewat jalur dalam kota juga agak riuh karena jembatan Kaliombo yang ditutup. Kemudian info dari Bapak Sodik, ini ada di sekitaran jalur Loceret Nganjuk arah ke Pare Loceret. Cuacanya disampaikan sangat cerah, tadi ketemu dengan beberapa truk muatan sirtu, pasir dan juga batu, atau truk muatan uruk begitu. Ini banyak yang melintas di sana, jadi mohon untuk lebih waspada. Kemudian informasi masuk dari Bapak Yurno, ini tadi beliau menambahkan saja sempat melintas di jalur Peserut Sukomoro, ini juga masih lancar. Pak Hakim mendengarkan Radio Cakra via aplikasi streaming, ini sudah lewat di jalur Genteng arah ke Banyuwangi. Kata beliau itu ada yang hujan ini tadi.
0: Mana ini lokasinya yang sedang hujan?
1: Nah ini arah ke Banyuwangi kak ya, tepatnya di kawasan Genteng. Nah ini hujan lumayan agak deras kalau dari video yang dikirimkan tadi. Semoga saja tetap aman, dapat kiriman hujan. Waduh enak sekali, apalagi kalau Nganjuk ya. Nganjuk dapat kiriman hujan begitu, wah ini pasti seger. Karena beberapa hari ini sudah gak hujan dan debu itu berterbangan kemana-mana. Apalagi kalau pas siang hari ditambah dengan angin kencang, Erika.
0: Baik, terima kasih Hii Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Manfaat karena aromanya yang manis. Kayu manis, cinnamomum adalah salah satu bumbu makanan tertua yang digunakan manusia. Bumbu ini digunakan di Mesir kuno sekitar 5.000 tahun yang lalu. Kayu manis juga secara tradisional dijadikan sebagai suplemen untuk berbagai penyakit. Dengan dicampur madu, misalnya untuk pengobatan penyakit radang sendi, kulit, jantung, dan perut kembung. Beberapa jenis kayu manis dapat tumbuh pada ketinggian hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Namun, kayu manis akan berproduksi baik bila ditanam pada daerah dengan ketinggian 500 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Bila ditanam di daerah kurang dari 500 meter di atas permukaan laut, tanaman akan tumbuh lebih cepat, namun kualitas kulit kayunya rendah, yaitu ketebalan kulit dan aromanya berkurang bila dibanding jika ditanam di daerah yang lebih tinggi. Kandungan kayu manis ternyata juga bisa didapatkan dari herbal Nariah DM yang bisa

Tetap hati-hati dan juga waspada ya Seru Cakra untuk Anda dimanapun berada. Kabarkan juga dengan kami apabila Anda menemui kewaspadaan di sekitar Anda. Saya Rika bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat siang, sehat selalu.

0: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat berjumpa kembali, Seluruh Cakra. Terima kasih sudah setia bersama Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Saya Muhammad Terga, siap menemani siang menjelang sore Anda bersama rekan gatekeeper kita, ada Isatin dan Dati Danila. Informasi dari Anda mengenai lalu lintas dan kondisi sekitar sangat kami nantikan ya, Seluruh Cakra, di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Kester, dan Naria DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Bagi Anda yang berada di wilayah Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Anda dapat mendatangi Wiata Herbal Naria Bagor. Lokasinya di Jalan Rayang Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerpidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Tepat depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

0: Kejaksaan Negeri Nganjuk dimungkinkan melakukan pemanggilan terhadap saksi lain setelah diperiksanya Sekda Nganjuk, Nur Solekan, pada Senin kemarin ya, Sedulur Cakra. Jika tim penyidik Kejari Nganjuk masih membutuhkan keterangan tambahan dalam upaya penanganan dugaan kasus korupsi ini, maka pihak Kejari akan memanggil sejumlah saksi lainnya, termasuk saksi ahli. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Nganjuk, Koko Robi Yahya, saat ditemui awak media usai pemeriksaan Sekda Nganjuk Nur Solekan pada Senin kemarin petang. Menit ke-8 lepas dari jam 2, kita cek informasi ke Iis.
1: Di jalur utama Jalan Raya Bojonegoro Cepu, itu ada perbaikan jalan sehingga untuk arus lalu lintasnya diatur bergantian. Informasi yang dikirimkan oleh Mas Azril ini tadi, beliau saat kayaknya sih mengarah ke Cepu ya.
0: Oh iya.
1: Iya, ini
0: dari mana jalan
1: dia? Dari Bojonegoro ya.
0: Dari Bojonegoro ke
1: Betul.
0: Cepu.
1: Sepanjang dari Bojonegoro arah ke Cepu ini perbaikannya separuh badan jalan sehingga lalu lintas diatur bergantian karena ini pas musim kemarau ya. Jadi di sana itu wah debunya itu beterbangan begitu. Jadi mohon untuk hati-hati Suri Cakra yang lewat di jalur Jalan Raya Bojonegoro arah ke Cepu. Saya lihat dulu untuk Sherlock yang sudah dikirimkan oleh Mas Azril. Tepatnya itu ternyata ada di Mojosari Kabupaten Bojonegoro arah ke Cepu ya. Ini juga kalau saya lihat dari maps-nya ini merah semuanya, cukup panjang. Mungkin ada kalau sampai 3 km ya.
0: Wah, panjang juga ini
1: juga,
0: ya.
1: Betul. Jadi nanti yang mau mengarah ke sana mungkin yang menjadi pertimbangan adalah jalur Mojosari itu tadi ya. Mojosari Bojonegoro yang perlu menjadi pertimbangan saat arah mengarah ke Cepu. Saya kurang tahu apakah ada jalur alternatif lain, barangkali Suri Cakra yang sudah pernah melintas di situ atau warga Bojonegoro bisa menambahkan juga. Kemudian ada pesan masuk ini tadi disampaikan manajer unit pelayanan PLN ULP Kertosono, Pak Miftahu Saidin. Tadi itu kita sudah mengirimkan beberapa info terkait dengan laporan dari warga masyarakat Kertosono.
0: Terkait apa?
1: Ini listrik tiba-tiba mati begitu. Tapi satu rumah saja. Rumahnya Ibu Tias di Desa Payaman Pelemahan. Ini kita sempat kirimkan juga untuk foto dari speedometernya. Pelemahan ini masuknya Kediri ya, Payaman Pelemahan Kediri, tapi kalau untuk listriknya ikutnya PLN ULP Kertosono. Dan alhamdulillah sudah tertangani ya, cepat sekali. Terima kasih ke Pak Miftahu Saidin. Suri Cakra, barangkali Anda ada kendala dengan listrik, itu bisa langsung lapor di mobile PLN ya, PLN mobile. Itu laporan di situ juga bisa. Baru nanti kalau nggak bisa di PLN mobile atau call center, kami bantu sampaikan gitu. Karena kan kalau untuk saat ini kadang itu orang tua kan nggak pakai handphone ya, jadi nggak tahu cara untuk lapor. Jadi kita bantu sebisa mungkin apabila memang kesulitan dalam melapor. Informasi selanjutnya dari Pak Adi, perjalanan menuju ke arah Lengkong ini sudah nyampe di sekitaran pabrik Sai. Masuknya Gondang, cuacanya cerah, lalu lintas sangat ramai. Erga.
0: Baik, terima kasih. Saat ini kita bergeser ke Danti dan Nila.
2: Ada yang menanyakan terkait dengan SPBU yang stok BBM-nya lengkap. Ini tadi ditanyakan oleh Bapak Hengki, soalnya banyak info beberapa SPBU itu kosong infonya ya. Kalau wilayah Nganjuk depannya terminal itu ada, hanya saja antriannya cukup panjang. Kemudian kalau untuk wilayah Berangkal Mojokerto, SPBU-nya itu juga kosong, Pertamax dan juga Solar atau Pertalit dan juga Solar ya. Kita cek dulu, tadi infonya itu dari Bapak Tri Isbianto. Karena sejak semalam itu juga kosong, jadi yang habis Pertalite dan juga Solar, yang ada hanya Pertamax di wilayah SPBU Berangkal Mojokerto. Kemudian kalau untuk wilayah Nganjuk sampai dengan Sragen. Tadi juga ada yang info Pertalite-nya kosong, Bapak Ferry. Bapak Ferry ini bisa ketemu Pertalite itu kalau nggak salah masih wilayah Solo, sudah masuk wilayah Mojosongo, Surakarta, Solo. Itu baru dapat untuk BBM jenis Pertalite. Sementara beliau tadi dari Nganjuk sampai dengan Sragen juga kosong informasinya. Kemudian kalau Bapak Chandra Budi tadi juga sempat ngasih info, beliau itu muter-muter dari awar-awar Wilangan sampai Ngangkatan, Sekar Putih Bagor, yeah. Itu juga kosong Pertalite dan juga Pertamax-nya. Jadi mohon diinfo ya sedulur Cakra, untuk SPBU yang sudah ready semuanya, jenis BBM baik Pertamax, Solar maupun Pertalite, ini kira-kira ada di mana selain di depannya Terminal Anjuk Ladang Nganjuk. Erga.
0: Baik, terima kasih Dandi Danila. Yang sebelumnya ada Isatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi ya, Sedulur Cakra, di 0852 9001061.

0: cek informasi ke Iis.
1: Ada pesan masuk dari Pak Yitno ini ya. Tadi wasik katanya gitu.
0: Ayo Pak Yitno, goyang Pak Yitno.
1: Nah ya ini, kalau lagu-lagu dangdut dan juga lagu oldies itu beliau mengapresiasi.
0: Antusias ya.
1: Iya betul, karena kayaknya memang lagi suka dengan lagu-lagu itu ya Pak Yitno ya. Posisi di Jombang beliau ini, di kawasan Jombang Erga, mendengarkan 106,1. Lagi apa Pak Yitno selain aktivitas mendengarkan radio, apakah juga masih jualan bakso ini ya di siang hari ini? Kemudian kata Mas Azril, SPBU dari Jombang sampai Bojonegoro via Kedungandem itu masih aman ya, gak ada BBM jenis solar maupun Pertalite yang kosong atau sampai langka di sana. Ini dari Jombang sampai Bojonegoro via Kedungandem ya, Sedulur Jakra, itu masih aman, tidak ada kelangkaan. Kemudian ini tadi ada pesan masuk yang disampaikan oleh Bapak Hari. Ini melintas di jalur yang mengarah ke Kediri, sudah nyampe di kawasan Pelemahan, Simpang 4 Pelemahan arah ke selatan, itu masih aman saja. Pak Haryanto, Sukorejo, Bojonegoro aman. Ini sudah melewati jalur yang diperbaiki arah ke Cepu ya. Jadi untuk di Sukorejo, Bojonegoro aman, tidak ada hambatan, tidak dilakukan perbaikan, hanya saja di simpang-simpang traffic light itu yang ada kepadatan. Tapi kalau lepas dari traffic light juga sudah aman kembali, Erga.
0: Baik, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
4: Air terjun Gedangan Nganjuk, sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudong Nganjuk, di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu,

terjun gedangnya ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi. Setelah penyeberangan sungai dan menembus perkebunan di bawah hutan pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar.

0: berjalan setapak menuju sungai, tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang, bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter, namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak, bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun, airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas, dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat. Sesekilas saya mendekat ke air terjun dan membiarkan punggung saya dijatuhi derasnya air terjun. Sensasinya seperti terapi punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Air terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk. Searah dengan jalur menuju air terjun Sedudo. Kenapa dinamakan Gedangan? Mungkin karena di sekitar area air terjun banyak ditumbuhi wit gedang atau pohon pisang.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu Anda ya seluruh cakra untuk berbagi informasi melalui WhatsApp maupun telepon di 0852 9001061. Ini ya seluruh cakra BMKG pada hari Selasa 7 Juli 2026, menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang yang diperkirakan terjadi dalam 3 hari ke depan. Nah, ini kondisi ini merupakan dampak tidak langsung dari keberadaan topan Super Bavi di timur Filipina yang mempengaruhi pola sirkulasi angin di Indonesia, termasuk wilayah Jawa Timur. Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk, Setiaris SP, saat on air di Radio Cakra Krishna menjelaskan bahwa cuaca di Kabupaten Nganjuk masih didominasi dengan cuaca yang cerah dan hingga cerah berawan ya Sri Cakra. Awan yang sempat muncul pada sore hingga malam dalam beberapa hari terakhir itu bukan merupakan pertanda hujan, melainkan akibat perubahan arah angin yang dipicu oleh tarikan topan Bavi. Setiaris menjelaskan penguatan monsun Australia yang membawa udara kering juga membuat peluang hujan di Nganjuk tetap sangat rendah. Kelembapan udara saat ini tidak cukup untuk mendukung terbentuknya awan hujan ya seluruh cakra, meskipun sesekali langit tampak berawan. BMKG juga memperkirakan untuk kecepatan angin yang biasanya ini berada di kisaran 15 hingga 25 km per jam, ini akan meningkat menjadi sekitar 30 hingga 35 km per jam akibat pengaruh topan Bavi ya, seluruh cakra. Angin kencang diprediksi terjadi hampir sepanjang hari, meski intensitasnya dapat berubah mengikuti kondisi penyinaran matahari. Cek informasi ke Danti.
1: Ada Kang Zen, ini kata beliau juga hadir lagi hunting BBM subsidi.
0: Gak hunting makan ini, ya,
1: hunting
0: Kang Zen.
1: BBM subsidi.
0: Yang lapar mobilnya ini ya.
1: Betul, ini yang perlu asupan kendaraannya ya. Baru bangun dan juga lapar. Sama laparnya ya. Yang punya lapar, kendaraannya juga lapar.
0: Ini yes.
1: Energi keduanya. Hati-hati di jalan Kang Zen, lokasi tepatnya ada di mana? Panas ya sampai dengan sore hari ini, soalnya sama di sini juga cukup terik. Ada juga Bapak Yitno, ini tadi juga sempat menyampaikan informasi wah, es janggilan ini sudah. Wah, ya kayak yang tadi ini. Mantep, ini kok 3 gelas buahnya, ini siapa saja?
0: Oh,
1: Bapak
0: untuk
1: Yitno
0: kita
1: ya?
0: Paling
1: oh,
0: ya.
1: Untuk kita, untuk gatekeeper mungkin, soalnya ya. Gatekeepernya yang 3.
0: Oh iya, ya, saya mana ini?
1: Baksonya saja, kan beliau juga ready baksonya juga ya, wilayah Jombang Kota.
0: Seger banget ini katanya.
1: Seger banget, sukses selalu usahanya Bapak Yitno. Ada Mas Kopeng, Erga, kabarnya di SPBU sampingnya Masjid Ridho Ilahi Wilangan, itu ready semua jenis BBM, masih aman sampai dengan hari ini ya. Ini monggo yang tadi hunting sekalian mau jalan-jalan Kang Zen, ini yang di sampingnya Masjid Ridho Ilahi Wilangan Nganjuk, kabarnya info dari Mas Koping semua jenis BBM ready sampai dengan hari ini di hari Selasa 7 Juli 2026. Erga,
0: baik, terima kasih Dandi Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Nusantara Update. Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa penyebaran budaya LGBTQ bukan merupakan substansi utama dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025. Penyebutan isu tersebut hanya menjadi salah satu contoh dalam pemetaan ancaman non-militer yang tercantum dalam regulasi tersebut, bukan fokus utama dari isi peraturan. Kemhan menjelaskan bahwa Perpres Nomor 11 111 tahun 2025 disusun untuk memperkuat sistem pertahanan negara dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman non-militer secara menyeluruh. Masyarakat pun diimbau untuk memahami isi peraturan tersebut secara utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah publik. Nusantara Update dipersembahkan oleh Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Bagi Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami ya, Sri Cakra, Anda bisa cek ulang dengan ikuti media sosial Radio Cakra Krishna atau langsung ke website di cakrakrishna.com. Cek informasi ke Iis.
1: Ada Mas Kopeng ini tadi, jadi beliau memvideokan depannya Terminal Anjuk Ladang, itu kan ada SPBU ya, kata Mas Kopeng, ini ready semuanya, BBM jenis Pertalite, solar, biosolar, Pertamax semuanya ada, silahkan yang mau ngisi BBM di sekitaran Nganjuk, kalau lewat depannya terminal. Kata Mas Kopeng juga, monggo Kang Zen, ready di Nganjuk, depannya Anjuk Ladang, depan
0: itu
1: terminal.
0: Itu loh Kang, depan terminal nah, ada iya. Kang.
1: Nah ini Kang Zen juga menambahkan, di SPBU Ngrengket, sebelahnya selatan bypass bypass itu Pertalite juga ready. Ngrengket ini Sukomoro ya.
0: Iya.
1: Kondisi cuaca di sini juga anginnya kencang banget.
0: Iya. Nah. Ada topan bavi ya ini ya.
1: Topan bavi yang melintas di Jalan Brantas ke arah selatan anginnya kencang ya. Hati-hati sekali terutama pengemudi roda dua. Nah ini kalau saya tuh pernah ngerasain angin kenceng saat melintas di jalur
0: Ngleyang.
1: Iya, di Gampeng Rejo itu loh, kan arahnya ke selatan ya kalau kita mau ke kota. Jadi saya dari arah Papar bawa kendaraan roda 2, anginnya kenceng sekali, mana musuh saya itu kendaraan-kendaraan besar sisi samping-samping itu papasan sama iya, bus lalu juga truk. Jadi agak riskan ya sebetulnya. Baru itu ngerasain, kadang-kadang kan gak pernah keluar pas siang-siang kayak gitu. Paling pagi, kalau enggak ya malam sesekali. Anginnya kenceng banget ternyata kalau siang itu. Kemudian di desa mana ini? Oh Pak Chandra Budi, selamat siang, jalan alternatif ini Gandu Bagor arah SMP Bagor ke utara, arah jalan utama Karang Tengah Bagor ditutup total, ada acara solawatan. Jadi panggungnya itu menutup jalan satu-satunya di desa Ngumpul Bagor Nganjuk lebih tepatnya ya. Ini belum ada dokumentasi tapi Pak Chandra sudah melintas di sana. Diimbau untuk cari alternatif lain ya. Desa Ngumpul Bagor Nganjuk ada acara ini tadi sehingga tidak bisa dilalui. Erga.
0: Baik, terima kasih. Saat ini kita bergeser ke Imalana.
2: Kali ini kami dapat informasi dari Ibu Maya nih, yang sedang melakukan perjalanan dari Nganjuk menuju ke Madiun. Saat ini beliau melintas di kawasan Wilangan dan dari informasi yang didapatkan bahwa arus lalu lintas di sana terpantau ramai lancar dan juga kendaraan juga masih bergerak dengan normal serta diisi dengan kondisi cuaca yang cerah bersahabat. Lalu ada dari Bapak Rudi nih ya, yang sedang melakukan perjalanan dari Mojokerto menuju ke Jombang. Saat ini beliau melintas di kawasan Trowulan. Dari informasi yang disampaikan, kondisi arus lalu lintas terpantau cukup ramai namun tetap lancar. Kendaraan juga masih bergerak dengan normal dengan cuaca yang cerah. Erga.
0: Baik, terima kasih Imalana yang sebelumnya ada Isatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Nah ini ya, Sri Cakra, angin kencang itu diprediksi terjadi hampir sepanjang hari, meski intensitasnya dapat berubah mengikuti kondisi penyinaran matahari. Untuk wilayah Baron, Sukomoro, Tanjung Anom, dan Bagor, itu menjadi daerah yang berpotensi mengalami hembusan angin lebih kencang dibanding wilayah lain, karena berada di kawasan dataran rendah yang relatif terbuka. Selain itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Di wilayah Rejoso, Lengkong, Gondang, hingga kawasan sekitar Gunung Wilis ini menjadi daerah yang perlu mendapat perhatian karena banyak terdapat kawasan hutan jati dan lahan kering yang mudah terbakar.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: langsung cek informasi ke Iis.
1: Pak Chandra Budi, ini dari Guyangan arah ke Gandu Skarputi Bagor, di jalur utamanya ada Pasar Tiban. Nah, sekarang tiap jam istirahat pabrik gudang tembakau timur jalan, pintu depan pabrik banyak penjual makanan. Banyak yang terlihat motor bawa gerobak makanan, ada lebih dari 16-an motor lebih, dan karyawannya pada jajan di sana ya. Jadinya kayak berjubel begitu. Hati-hati yang melintas di jalur Guyangan arah ke Gandu Skarputih, karena memang di situ kan ada salah satu pabrik atau industri begitu. Kemudian informasi insiden kebakaran yang terjadi di Kota Kediri sekitar jam berapa ini, sebentar saya cek lagi. Oh, kejadiannya itu sekitar jam 1 siang, lebih 10 menit, jadi baru saja ya. Yang terbakar itu adalah rumah, tapi ternyata rumahnya itu rumah kosong, Edga. Jadi memang sudah lama ditinggal oleh sang pemilik.
0: Korsleting ya biasanya itu.
1: Kemungkinan begitu ini. Oh, ternyata ada pembakaran sampah yang tidak diawasi, mungkin tetangga ya. Karena memang rumah ini rumah kosong begitu. Di Jalan Panglima Polim nomor 28, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Luas bangunan 48 meter persegi, penyebabnya adalah pembakaran sampah. Api sudah dapat dipadamkan dan dipastikan tidak ada sumber api di titik lainnya. Ada 3 unit mobil pemadam kebakaran Kota Kediri yang melakukan pemadaman di sana atau membantu untuk proses pemadaman. Jadi rumahnya itu memang sebetulnya sudah tidak layak huni karena memang sudah lama tidak ditempati. Apalagi di sana juga banyak dedaunan kering. Bahkan di depan rumah itu ada pohon besar yang sudah rimbun sekali, dedaunan kering juga banyak ya. Dan pada saat ada yang bakar sampah, ternyata malah merembet begitu. Akhirnya untuk kerugian itu ditaksir mencapai 300-an ini ratusan ribu atau ratusan juta ini. Sebentar nanti coba saya tanyakan kembali ya. Ini kalau dilihat dari bagian depan rumah itu yang lumayan agak parah untuk kebakarannya. Kemudian informasi masuk ini tadi, Kang Zen menanyakan jualan apa aja tuh Pak Chandra. Kebetulan ini saya lagi lapar. Jualan apa sih Pak Chandra yang di depannya pabrik tadi? Katanya kok kurang lebih ada 16-an sepeda motor yang bawa gerobak begitu ya. Ada pada jualan jajan-jajan begitu, sehingga karyawan-karyawan di sana pada berjubel lagi pada jajan di sana, makan siang mungkin ya, siang yang kesiangan banget ini, hampir sore.
0: Paling ya jajan pentol-pentolan gitu ya.
1: Nah, jadi sih begitu ya. Kemudian informasi masuk tadi itu dari Mas Azril ya, kata Mas Azril, lo ada perbaikan lagi, tidak hanya yang di jalur sebelumnya tadi, tapi kalau di Bojonegoro ini, sebentar saya cek untuk maps-nya. Lokasi ada di Beget Bojonegoro, ini arah Cepu juga, perbaikan jalan. Malah untuk antriannya lebih panjang dari yang pertama tadi. Ini lebih panjang sekali untuk antriannya. Hati-hati arah ke Cepu via jalur Bojonegoro, Erga.
0: Baik, terima kasih Istatin. Kita bergeser ke Imalana.
2: Baik, terkait dengan cuaca panas yang ekstrim ini ya, kan biasanya dari informasi sebelumnya tuh banyak terjadi kebakaran gitu ya, Erga. Nah, selain kebakaran yang terjadi, ternyata selain cuaca panas yang terjadi, cuaca panas ini juga berdampak kepada perkebunan nih, Erga. Salah satunya adalah terkait dengan harga cabai nih. Akhirnya menjadi tinggi nih harga cabainya.
0: Berapa?
2: Itu ada beberapa catatan di sini untuk cabai rawit merah varietas Asmoro ini harganya 34 hingga 36 ribu per kilo. Sementara untuk varietas Ori ini berada di kisaran 36 ribu hingga 38 ribu per kilonya. Sedangkan untuk varietas Camellia yang berasal dari Malang ini kisaran 34 hingga 35 ribu per kilo, tergantung kualitasnya bagaimana ya. Sedangkan untuk cabai merah besar dipasarkan 19 ribu per kilo di tingkat grosir, sedangkan untuk 21 ribu hingga 22 ribu per kilo itu di tingkat eceran. Sementara untuk cabai merah keriting itu dijual 23 ribu per kilo untuk partai, dan untuk 25 ribu hingga 26 ribu per kilo di tingkat eceran. Jadi menghadapi kemarau ini, petani berupaya ya untuk menyelamatkan tanaman dengan menerapkan sistem irigasi tetes ataupun sistem infus, karena terjadinya kemarau ini membuat petani tuh bingung nih gimana caranya biar apa cabainya itu jadi besar-besar lagi, karena adanya cuaca ekstrim ini bentuk cabai itu jadi nggak gendut-gendut begitu
0: harga.
2: Nah, jadi harganya semakin naik gitu dan semakin langka untuk cabai begitu harga.
0: Baik, terima kasih Malana dan Iisatin di Gatekeeper.

Ini ya Selu Cakra, seorang petani ini di Desa Kedawung, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, meninggal dunia setelah diduga terjebak kebakaran api saat membakar sisa daun tebu kering di lahannya pada hari Senin 6 Juli kemarin. Nah, ini korban ditemukan meninggal dunia di tengah lahan dengan posisi seperti sedang bersujud. Sebelum kejadian naas tersebut, korban ini diketahui sempat diperingatkan oleh warga agar menghentikan aktivitas pembakaran karena untuk cuaca kali ini ya Sedulur Cakra sedang panas dan angin ini bertiup yang cukup kencang. Namun peringatan itu tidak dihiraukan. Lalu PLD Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Kaleb Untung Satrio Wicaksono saat on air di Radio Cakra Krisna mengatakan, kebakaran tersebut terjadi di lahan tebu milik korban yang berada di Dusun Jati Malang, Desa Kedawung, Kecamatan Mojo. Laporan kebakaran itu diterima pos damkar Ngadi Luwe sekitar jam 1:30 siang dari Kepala Desa Kedawung. Berdasarkan informasi yang dihimpun ya Sedulur Cakra, korban ini mulai membakar sisa daun tebu kering sekitar jam 10:30 sebagai bagian dari pembersihan lahan pasca panen. Sebagian tanaman tebu di lokasi juga diketahui masih belum dipanen, sehingga api kemudian merembet ke area yang masih ditanami tebu. Saat korban telah melakukan pembakaran, nah ini Sedulur Cakra ya, seorang warga sempat mengingatkan juga agar aktivitas tersebut dihentikan. Karena warga menilai kondisi cuaca yang sangat terik disertai hembusan angin ini berpotensi membuat api cepat membesar dan sulit dikendalikan. Namun, korban ini tetap melanjutkan pembakaran. Kemudian warga yang telah memberikan peringatan itu meninggalkan lokasi. Masih kami tunggu Anda ya Sedulur Cakra untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061.

0: Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Halo Seluruh Cakra, masih dengan saya Muhammad Erga di Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Kali ini saya masih ditemani oleh rekan gatekeeper kita, ada Dandi Danila dan Isatin ya. Bagi Seluruh Cakra yang ingin berbagi informasi perjalanan, kondisi lalu lintas, kewaspadaan lingkungan maupun berbagai persoalan sosial di sekitar Anda, silakan kirimkan melalui 0852 9001061.

0: Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria Kester, dan naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Udia dari Prambon Temu 2 RT 4 RW 2 Kabupaten Sidoarjo. Saya menderita sakit lambung dispepsia udah 3 bulan. Waktu saya makan itu sakit, minum sakit, mau apa aja itu sakit. Saya pertama kali saya minum Naria Kester sama CA 10 tetes masih kurang, saya tambah lagi 15 tetes baru merasakan agak enak. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk buat mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bagi Anda yang berada di wilayah Kediri, Anda dapat mendatangi Wiata Herbal Naria Banyaan. Lokasinya di Dusun Gendeng, Desa Maron, Kecamatan Banyaan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna. Polisi mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang terjadi di area parkir SPBU Baron, Nganjuk pada Kamis 2 Juli 2026. Tim Resmo Polres Nganjuk bersama Polsek Baron mengamankan terduga pelaku berinisial SK dengan usia 17 tahun, warga di Wek Jombang pada Sabtu 4 Juli 2026. Kasus ini bermula saat korban bertemu dengan terduga pelaku yang sebelumnya berkenalan melalui media sosial. Setelah berkeliling menggunakan sepeda motor korban, keduanya berhenti di SPBU Baron. Ketika korban masuk ke toilet, terduga pelaku diduga membawa kabur sepeda motor Honda Beat beserta telepon genggam milik korban yang sebelumnya dititipkan kepadanya. Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
2: Selamat sore, kembali lagi di program Jaring Radio bersama saya Muhammad Erga. Pemkab Wonogiri memastikan seluruh siswa baru jenjang taman kanak-kanak, TK, SD hingga SMP akan menerima fasilitas seragam sekolah gratis pada tahun ajaran 2026-2027. Selengkapnya akan disampaikan Krishna FM Wonogiri.
3: Program ini secara konsisten tetap dilanjutkan sebagai bagian dari langkah nyata dalam meringankan beban finansial orang tua saat memasuki fase tahun ajaran baru. Bupati Wonogiri Setyo Soekarno menjelaskan, proses pembagian seragam gratis tidak bisa langsung didistribusikan pada hari pertama masuk sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distrikbud Wonogiri terlebih dahulu harus merampungkan tahapan pendataan jumlah real murid baru beserta detail ukuran pakaian sebelum masuk ke proses pengadaan barang. Rangkaian proses administratif tersebut membutuhkan waktu tertentu. Imbasnya, paket seragam gratis kemungkinan baru akan dibagikan kepada para siswa beberapa waktu setelah aktivitas kegiatan belajar mengajar resmi dimulai di sekolah. Saya Fitri melaporkan dari Radio Krishna FM Wonogiri.
2: Memasuki masa libur sekolah, sejumlah wisata unggulan di Lumajang masih dipadati wisatawan. Selengkapnya akan disampaikan Krishna FM Lumajang.
4: Tercatat selama liburan sekolah, angka kunjungan wisata naik mencapai 30%. Kepala Bidang Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang Galih Permadi menjelaskan, pantauan di lapangan menunjukkan kunjungan wisatawan Nusantara ke sejumlah destinasi unggulan selama masa libur sekolah menunjukkan tren positif. Dibandingkan hari-hari biasa, jumlah kunjungan diperkirakan meningkat sekitar 30%, terutama di destinasi favorit seperti air terjun Tumpak Sewu, pemandian alam Selokambang, dan beberapa objek wisata lainnya. Tingginya minat masyarakat berwisata menunjukkan bahwa destinasi wisata Lumajang tetap menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Selain memberikan pengalaman rekreasi, meningkatnya kunjungan juga berdampak pada bertambahnya aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan wisata. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
2: Cuaca panas melanda hampir semua wilayah di Kabupaten Brebes saat ini. Selengkapnya akan disampaikan Krishna FM Brebes.
5: Kondisi tersebut membuat sejumlah petani bawang di wilayah Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, menerapkan siasat dalam menjaga tanaman bawang tetap mendapatkan hasil yang maksimal. Salah seorang pemilik lahan bawang merah, Dedi, 36 tahun, mengatakan, sejak menanam bawang merah di awal Juli lalu, memang sudah banyak yang perlu diperjuangkan, mulai dari pengairan hingga penggunaan pestisida pengendali hama bawang merah. Dia menerangkan, selain lebih susah dalam menjaga tanaman, menanam bawang merah di bulan Juli ini sangat banyak memerlukan air. Apalagi saat ini aliran air di Kemanten Rungkang sudah mulai diberlakukan sistem bergilir. Dengan kondisi tersebut, kata dia, biaya produksi tanaman bawang merah kali ini bisa lebih banyak dibanding saat musim penghujan. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasih FM Brebes.
2: Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memastikan anggaran program beasiswa Garuda yang tertunda selama 3 bulan segera dicairkan untuk 183 mahasiswa penerima program. Selengkapnya akan disampaikan Krisna FM Pati.
6: Pelaksana tugas Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, menegaskan program tersebut akan tetap dilanjutkan hingga para penerima menyelesaikan pendidikan. Pemerintah daerah berkomitmen menjaga keberlangsungan program beasiswa sebagai salah satu strategi pengentasan kemiskinan melalui pendidikan, sehingga seluruh penerima tetap akan memperoleh hak sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menjelaskan keterlambatan pencairan bukan disebabkan penghentian program, melainkan karena sebagian dana program tanggung jawab sosial perusahaan dari sejumlah perusahaan baru tersedia pada akhir Juni hingga awal Juli 2026. Selama ini, pembiayaan beasiswa Garuda masih bergantung pada dukungan program tersebut, sehingga belum memiliki kepastian pendanaan setiap tahun. Puspita Krisna FM Pati.
2: Kawasan Muharto masih krisis tempat pembuangan sampah. Untuk mengatasi problem itu, Pemkot Malang terus bergerak. Selengkapnya akan disampaikan Krisna FM Malang.
7: Salah satu langkah mereka dengan mengkaji kemungkinan lokasi TPS baru untuk warga di sana. PLH Kepala DLH Kota Malang Gamaliel Raymond menyampaikan, awalnya sudah ada TPS baru di kawasan Muharto, namun titik itu digunakan untuk tempat hunian. Hingga akhirnya, masyarakat membuang sampah di pinggir jalan yang lokasinya berada di depan rumah warga. Sebagai langkah jangka pendek, DLH meningkatkan jam pembersihan sampah. Artinya, pengangkutan sampah akan berjalan lebih intensif lagi. Raymond telah menginstruksikan pengangkutan sampah tidak lebih dari 1 jam. Sehingga tidak menimbulkan kemacetan atau ketidaknyamanan bagi warga yang melintas. Rizka Abdelina, Krisna FM, Malang.
2: Demikian jaring radio Krisna FM Group, saya Muhammad Erga, sampai jumpa.
1: Baru saja Anda dengarkan jaring radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Krisna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: yang dilakukan pemilik beberapa jam sebelumnya. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Non-Kebakaran Damkar Kabupaten Trenggalek, Wasis Widodo, SPMAP, saat on air di Radio Cakrakrisna menjelaskan, kebakaran ini bermula sekitar jam 1 siang ya, Saudara Cakra, saat pemilik membakar sampah di belakang gudang. Kemudian tidak lama kemudian, api ini sempat membesar hingga diketahui oleh seorang tetangga yang langsung berteriak memberi peringatan. Pemilik bersama sang istri dan warga sekitar kemudian juga berupaya memadamkan api menggunakan air dengan timba. Kemudian juga setelah api terlihat padam ini, mereka kembali beraktivitas dan mengira kobaran api ini sudah benar-benar berhasil dipadamkan. Namun sekitar jam 9 malam, bara api yang diduga masih tersimpan di dalam tumpukan sampah kembali menyala akibat tertiup angin. Api kemudian merembet ke tumpukan kayu yang berada di dekat gudang sebelum akhirnya menjalar ke daun kelapa kering di bagian atap dan membakar gudang beserta kandang ayam. Melihat kobaran api semakin besar, pemilik bersama warga kembali berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Kita cek informasi ke Danti.
1: Ada tambahan informasi yang disampaikan oleh Mas Kopeng ya. Ini apa bagi itu? Yang sedang cari BBM, ini solar. Kalau iya dari Jombang, itu setelah Pasar Sukomoro di sisi kiri jalan kan ada SPBU. Itu informasinya ready, semuanya ada BBM. Kemudian kalau untuk SPBU Barong, Nganjuk, itu juga ready, solar, Pertalite, Pertamax,
0: informasinya semuanya ready ya.
1: Ready semua. Terima kasih Mas Kopeng ya, ini sudah dibantu kita ngecek di beberapa SPBU yang ada di wilayah Nganjuk. Hati-hati di jalan. Ada Ibu Tias yang menyampaikan ucapan terima kasih pada Cakra Krisna karena sudah dihubungkan dengan pihak PLN. Karena tadi listrik di rumah beliau yang ada di wilayah Pelemahan Kediri, namun ternyata infonya masih masuk PLN ULP Kertosono.
0: Oh, gitu.
1: Iya, itu padam padahal rumah-rumah lainnya itu nyala.
0: Kok bisa ya?
1: Ya, itu akhirnya setelah kita sambungan pada rekan-rekan PLN ya Erga, itu langsung dilakukan perbaikan. Ada foto-fotonya juga bahwa petugas juga sudah hadir langsung ngecek
0: datang
1: rumah
0: ya.
1: Beliau. Iya, dicek ini kira-kira ada apa sih? Kenapa kok rumahnya Ibu Tias padam, lain-lain kok nggak padam. Ini sudah
0: mungkin,
1: nyala.
0: Mungkin terputus ya itu.
1: Kemungkinan atau mungkin ada korsleting atau bagaimana? Itu kurang tahu ya. Hanya saja yang terpenting sudah bisa nyala kembali.
0: Alhamdulillah.
1: Aman, alhamdulillah, ucap syukur. Ada juga tambahan informasi yang disampaikan oleh Mas Aden ada di seputaran daerah Tanjung Anom Nganjuk. Ini kalau diamati sore tapi kok masih kayak siang. Karena saking teriknya.
0: Benar ini terik
1: iya,
0: ya.
1: Iya masih cerah sampai dengan sore hari ini. Lalu lintas juga disampaikan ramai Erga.
0: Baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Tetap kami tunggu Anda ya, Sedulur Cakra, untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061.

Untuk Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, Astro Cakra, Anda bisa cek ulang dengan ikuti media sosial Facebook Radio Cakra Krishna atau langsung ke website di cakrakrishna.com.

0: Cakrawala Budaya.
1: Besutan Jombang. Besutan berasal dari kata besut, merupakan salah satu tokoh dalam pertunjukan besutan. Sebelumnya disebut lerok dan kemudian ludruk. Pada 1907 sampai 1915 di wilayah Jombang, masyarakat mencari tambahan penghasilan melalui mengamen. Sehingga tahun 1907 sampai 1915 disebut sebagai periode ngamen. Para pengamen yang muncul wajahnya dirias model coretan agar tampak lucu dan sulit dikenali wajah yang sebenarnya. Dalam perkembangan selanjutnya, timbullah istilah lerok ngamen, berasal dari kata lorek ngamen atau wong lorek ngamen. Kesenian lerok ngamen atau besutan mendapat sambutan baik dari masyarakat, sehingga sering diundang ke tempat orang-orang yang mempunyai hajatan, misal pernikahan, sunatan, ruwah, dan lain-lain dengan sebutan nanggap lerok.
0: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Proyek pembangunan trotoar dan gorong-gorong di Jalan Pangeran Besar Sudirman, Kota Kediri, Sulcakraya, ini telah memasuki tahap awal. Namun hingga hari ini, Selasa 7 Juli 2026, belum ada penutupan jalan karena pekerjaan masih difokuskan di sisi jalan dan belum mengganggu arus lalu lintas. Kanit Urja Wali Satlantas Polres Kediri Kota, Ibda Arifin Priyo Ananto, saat on air di Radio Cakra Krisna mengatakan, proses pekerjaan diawali dengan pemotongan dahan-dahan pohon di sepanjang sisi timur Jalan Panglima Besar Sudirman. Setelah itu, pekerjaan akan dilanjutkan pada area trotoar sebelum memasuki tahapan konstruksi berikutnya. Menurut Ibda Arifin Priyo Ananto, sampai sekarang pemerintah Kota Kediri maupun pelaksana proyek belum menyampaikan jadwal resmi penutupan jalan Panglima Besar Sudirman. Karena itu, aktivitas kendaraan di kawasan tersebut saat ini masih dapat berjalan normal. Selain memantau proyek di PB Sudirman, ya Sulu Cakra, Satlantas Polres Kediri Kota juga melakukan pengaturan lalu lintas di sejumlah titik, termasuk Simpang 4 Baruna. Pengaturan ini dilakukan sebagai antisipasi kepadatan dampak penutupan jalan Urip Sumoharjo atau jembatan Kaliombo. Ini untuk mendukung kelancaran proyek, personel Satlantas siap diterjunkan membantu pengaturan lalu lintas apabila diperlukan, khususnya saat proses pemotongan pohon maupun pekerjaan konstruksi yang berpotensi mengganggu pengguna jalan. Informasi yang telah kami sampaikan dapat Anda cek ulang ya, Sedulur Cakra, di Facebook maupun Instagram Radio Cakra Krisna.

0: cek informasi ke Iis.
1: Ya, Bediding. Jadi ini tadi disampaikan oleh Pak Marno ya. Beliau ini menyampaikan kalau pagi kabarnya dingin sekali, lalu kalau di siang hari panasnya enggak karuan, malam harinya juga dingin. Bisa dikatakan adalah fenomena bediding. Jadi dari Dinkes sendiri sebetulnya juga sudah mengimbau masyarakat ya untuk meningkatkan kewaspadaan karena suhu udara yang lebih dingin itu berpotensi memicu berbagai gangguan kesehatan serta menurunkan daya tahan tubuh. Kondisi udara dingin itu dapat meningkatkan resiko infeksi saluran pernafasan seperti batuk dan pilek, terutama pada kelompok rentan, yakni balita, lalu lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki riwayat penyakit pernafasan maupun penyakit penyerta. Ini masyarakat juga dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang hangat, mengkonsumsi makanan bergizi, dan minum minuman yang hangat untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, serta jangan lupa untuk selalu rutin juga untuk memantau informasi cuaca dari laman resminya BMKG agar tahu apakah hari ini lebih dingin dari hari-hari sebelumnya atau hari ini lebih cerah, lebih panas, suhunya berapa begitu, karena sudah bisa dicek di ponsel maupun handphonenya masing-masing. Informasi selanjutnya tadi dari Pak Hamzah ini sudah nyampe di Ngawi ya. Perjalanan menuju ke arah Madiun masih aman, tidak ada hambatan, cuacanya juga cukup bersahabat. Lalu dari Bu Miftah ini tadi menambahkan untuk Sudut Cakra yang lewat di jalur dalam kota Kediri, ini mohon untuk tetap hati-hati dan waspada karena lumayan ramai ya, Erga. Ini tadi disampaikan oleh Bu Miftah. Lanjut lagi dari Bapak Sujoko, ini sudah nyampe di jalur Katerban. Katerban itu Baron Nganjuk arah ke Lengkong. Informasi dari beliau juga masih lancar, tidak ada hambatan. Lalu mohon untuk hati-hati yang melintas sekitaran jalur dalam kota Kediri, tepatnya di PB Sudirman. Ada penutupan jalan ini karena tahap awal proyek trotoar dan gorong-gorong. Memang kalau penutupan jalan itu masih menunggu jadwal, tapi sudah dipersiapkan di sana. Ini di sisi kanan kiri kan juga banyak sekali tempat-tempat jual beli ya. Jadi mohon untuk dipelankan laju kendaraan saat melintas di sana, apalagi saat malam hari penerangan di sana juga kurang. Erga.
0: Baik, terima kasih Isatin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekali.

Sport. Atlet panjat tebing Indonesia yakni Desa Kemade Rita Kusuma Dewi memberikan klarifikasi atas pernyataan usai meraih medali emas pada ajang World Climbing Series Krakow 2026. Ia menegaskan bahwa ucapannya tidak ditujukan sebagai kritik kepada pihak tertentu, melainkan sebagai ungkapan semangat dalam menghadapi berbagai tantangan selama berkompetisi. Desak juga menyampaikan bahwa pemerintah selama ini terus memberikan dukungan kepada para atlet Indonesia. Ia berharap seluruh pihak dapat terus memperkuat kolaborasi agar prestasi olahraga nasional semakin berkembang dan mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Cakra Sport dipersembahkan oleh Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda di WhatsApp maupun telepon 0852 9001061. Cek informasi ke Iis.
1: Di kilometer 678A ini adalah rest area tol Jombang Surabaya. Kata Pak Rahmat Darmawan, banyak yang lagi istirahat di sana sore ini dan cuaca juga masih cerah sekali ya. Mau lanjut perjalanan nanti mengarah ke Surabaya. Kemudian informasi dari Mas Kopeng ini tadi mengupdate di SPBU yang ada di Baron Nganjuk ada dua, depannya sekolah SMK itu untuk stok BBM semuanya ada atau ready semuanya. Lalu depannya makam Bung Cino itu juga ada semuanya. Sisi kanan jalan kalau dari arah barat itu semuanya ready. Dan sekarang Mas Kopeng sudah nyampe di simpang 3 Mengkreng Kediri. Setelah antri karena ada kereta yang melintas, ini sudah lancar. Banyak kendaraan besar yang melintas di sana. Lalu ada Pak Budi mengirimkan sebuah video dengan narasi ada sebuah truk kontainer menabrak sejumlah sepeda motor di jalur Surabaya-Malang, tepatnya di Jalan Raya Tawangrejo, kawasan Patung Sapi, Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Pada hari ini tadi sekitar jam 7 pagi, kecelakaan itu mengakibatkan 3 orang meninggal dunia di lokasi, sementara sejumlah korban lainnya mengalami luka-luka berat dan luka ringan. Ini untuk kejadiannya memang betul ya, Erga, pagi hari tadi sekitar jam 7 pagi dan mengakibatkan 3 korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Saya tadi sempat baca-baca juga di link berita ya. Saya lihat dari berita-berita itu memang betul ada 3 yang meninggal dunia, terjadi di Pasuruan, Surujakra. Mohon untuk tetap hati-hati dimanapun Anda berada. Informasi dari Pak Budi ini menjadi salah satu kewaspadaan bagi kita semuanya, Erga.
0: Baik, terima kasih Isantin. Kita bergeser ke Imalana.
2: Kali ini kami dapat informasi dari Bapak Andi ya, ini yang sedang melakukan perjalanan dari Madiun menuju ke Nganjuk. Saat ini beliau melintas di kawasan Wilangan. Dari pantauan arus lalu lintas terpantau lampai lancar dengan volume kendaraan yang masih normal. Sementara untuk cuaca juga cerah ya, cerah bersahabat begitu. Lalu ada lagi dari Ibu Rina dalam perjalanan ke Kediri menuju ke Jombang. Saat ini berada di wilayah Bandar Kedung Mulyo ini ya. Beliau menginformasikan bahwa kondisi jalan cukup ramai namun kendaraan tetap bergerak lancar. Untuk cuaca juga cerah bersahabat. Lalu ada dari Bapak Dedi yang tengah menempuh perjalanan dari Nganjuk menuju ke Kediri. Kini melintas di kawasan Papar. Menurut informasi yang disampaikan, arus kendaraan juga mengalir normal tanpa hambatan yang berarti ya, didukung dengan cuaca yang cerah bersahabat, Erga.
0: Baik, terima kasih Malana. Dan sebelumnya ada Iis Atin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Jalur Sakra, kita beralih ke berita nasional ya. Ini ribuan buruh disebut bakal berdemo ke kantor Kementerian Keuangan pada Kamis 9 Juli mendatang untuk menuntut agar pajak atas pencairan jaminan hari tua atau JHT itu 0% alias bebas pajak. Penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh yang juga Presiden KSPI, Said Iqbal, telah menerima tebusan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa ribuan buruh ke kantor Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa tersebut. Nah ini saat dulur cakra ya, Said Iqbal menyebut untuk aksi tersebut akan diikuti sekitar 1.000 hingga 1.500 buruh dari wilayah Jabodetabek yang berasal dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan FSPKEP, kemudian Serikat Pekerja Nasional SPN, KSPI, serta sejumlah organisasi serikat pekerja lainnya. Menurut Said Iqbal, Ada 4 tuntutan utama yang akan disampaikan para buruh dan seluruhnya ini terkait pembebasan pajak, yakni menghapus pajak JHT, tunjangan hari raya, pesangon, serta sebagai pungutan pajak yang berkaitan dengan manfaat program jaminan sosial, termasuk manfaat pensiun. Said Iqbal juga memandang untuk tuntutan penghapusan pajak JHT ini memiliki dasar keadilan yang kuat. Pertama, pekerja menerima gaji yang terlebih dahulu dipotong pajak penghasilan PPH pasal 21. Setelah itu, pekerja masih membayar iuran JHT dari penghasilannya. Ketika manfaat JHT dicairkan, dana tersebut kembali dikenakan pajak. Said Iqbal mengakui, terdapat perusahaan yang memberlakukan iuran JHT dengan mekanisme pembukuan berbeda. Namun, pemerintah seharusnya melihat kondisi pekerja yang benar-benar mengalami beban pajak berganda, bukan menjadikan pengecualian sebagai alasan mempertahankan kebijakan yang ada. Kemudian yang kedua, negara selama ini memberikan berbagai insentif perpajakan kepada dunia usaha ketika menghadapi kesulitan ekonomi, seperti tax holiday hingga berbagai bentuk keringanan pajak. Buruh juga layak mendapat keringanan serupa. Yang ketiga, JHT itu bukanlah instrumen investasi komersial, melainkan tabungan sosial yang dipersiapkan sebagai perlindungan ketika pekerja memasuki masa pensiun atau mengalami PHK. Kemudian juga ada alasan keempat berkaitan dengan ketentuan batas pengenaan pajak yang hingga kini masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2009 yang mengatur manfaat JHT sampai 50 juta rupiah itu dikenakan tarif pajak final 0%. Sedangkan manfaat di atas 50 juta rupiah itu dikenakan pajak final sebesar 5%. Kemudian menurut Said Iqbal, batas 50 juta tersebut sudah tidak lagi relevan karena ditetapkan sekitar 17 tahun yang lalu.
3: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
3: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
3: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
6: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
3: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
5: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kajati Jawa Timur, Dr. Abdul Kohar, melakukan kunjungan kerja dan supervisi IAD di Kejaksaan Negeri Nganjuk pada Selasa 7 Juli 2026 hari ini ya. Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya untuk evaluasi kinerja komprehensif, meninjau kesiapan aparatur pegawai, serta optimalisasi pelayanan hukum di Kabupaten Nganjuk. Begitu tiba di kantor Kejari Nganjuk, Kajati langsung disambut oleh Kepala Kejari atau Kajari Nganjuk, Dr. Dino Krismiardi, serta jajaran Forkopimda Nganjuk. Kajati lalu melakukan inspeksi menyeluruh ke seluruh ruang kerja dan fasilitas pelayanan di bidang Pitsus, Pembinaan, Intelijen, Pidum, Datun, hingga PRB3R. Kasih Intelijen Kejari Nganjuk, Koko Robiah yang menjelaskan, dalam kegiatan ini Kajati menginstruksikan agar para jaksa segera membedah dan menerapkan regulasi hukum terbaru. Hal itu dinilai penting, Jastur Cakra, untuk dilakukan mencegah keraguan teknis di lapangan yang dapat menghambat penyelesaian hukum terhadap suatu perkara. Selain itu, kata Koko, Kajati Jatim juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap perilaku tawar-menawar perkara yang dilakukan oleh petugas. Menurut Koko, segala perilaku petugas itu akan dipantau secara ketat dan Kajati akan menindak tegas siapapun yang terbukti melakukan tindakan yang tidak dibenarkan dalam pandangan hukum. Baik ya, Sedulur Cakra, waktu sudah menjelang jam 4 sore. Saatnya saya bergeser ke Gatekeeper. Tetap kami tunggu informasi perjalanan, kondisi lalu lintas, maupun kewaspadaan lingkungan melalui WhatsApp 0852-9001061. Saya Muhammad Tirga, pamit undur diri, dan selamat sore.

0: Jika engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dengan bala tentara yang tidak terlihat. Quran Surat At-Taubah ayat 40.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Suruh Cakra. Saya Isatin yang akan menemani aktivitas Anda selama 2 jam ke depan. Silakan Anda untuk berbagi informasi, berkabar, bercerita, berinovasi untuk menyampaikan segala hal yang patut ya untuk disampaikan berhubungan dengan sosial juga di 0852 9001061. Di ruang gatekeeper ada Muhammad Erga, ada Ima, dan juga ada Danti Danila. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah: Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9010-61. Herbal Naria ini bisa Anda dapatkan juga di Wiyata Herbal Naria Banyakan Kediri. Alamatnya Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron, Anda ke barat kurang lebih 50 meter, utara jalan.

Ya, Zuru Jakra, berhati-hati dalam berkenalan lewat media sosial karena rawan sekali terjadi penipuan. Selain itu, yang baru-baru ini terjadi di Nganjuk adalah pencurian sepeda motor atau curanmor yang hari ini kabarnya dari teman-teman kepolisian berhasil ya mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor itu yang terjadi di area parkir SPBU Baron. Untuk kejadiannya hari Kamis 2 Juli 2026 dan tim Resmo Polres Nganjuk bersama dengan Polsek Baron berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial SK, usianya masih 17 tahun, warga Diwek Jombang pada hari Sabtu 4 Juli 2026 kemarin. Jadi untuk kronologi dari curanmor itu bermula saat korban bertemu dengan terduga pelaku yang sebelumnya saling berkenalan lewat media sosial. Mereka ini kenalan lewat medsos, akhirnya janjian untuk ketemu bareng. Setelah itu korban dan terduga pelaku itu berkeliling atau jalan-jalan bersama dengan mengendarai sepeda motor miliknya korban atau miliknya si cewek ini tadi, lalu berhenti di SPBU Baron Nganjuk. Nah, saat korban sedang berada di toilet SPBU, terduga pelaku atau sang laki-laki membawa lari sepeda motor Honda Beat-nya beserta dengan handphone yang dititipkan kepada terduga pelaku. Jadi sepeda motor dan juga handphone miliknya si cewek dibawa kabur oleh si cowok yang rumahnya Jombang ini tadi. Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP Sukaca mengatakan polisi pun segera melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terduga pelaku di rumahnya yang berada di kawasan Diwek Jombang. Setelah melakukan pengumpulan keterangan dari saksi dan melakukan penyelidikan, petugas berhasil mengidentifikasi keberadaan terduga pelaku dan mengamankan beserta barang buktinya.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya update informasi ke Erga, silahkan.
1: Ya Is, ini fenomena berdidik ini telah dirasakan di Tulungagung ya Is. Mm-hmm. Ya, kemudian ini Dinas Kesehatan atau Dinkes Tulungagung menghimbau masyarakat juga untuk meningkatkan kewaspadaan karena suhu udara yang lebih dingin ya Is. Mm-hmm. Ini berpotensi memicu berbagai gangguan kesehatan serta menurunkan daya tahan tubuh.
0: Betul. Nah,
1: makanya ini jaga kesehatan.
0: Makanya ini jangan terlalu banyak-banyak minum es. Yeah. Lalu juga
1: kalau bisa itu malah minum vitamin C ya.
0: Betul. Mm-hmm. Minum yang pokoknya enggak es-esan terus vitamin C, herbal naria, jangan lupa.
1: Benar itu. Dan kondisi udara dingin ini pastinya dapat meningkatkan risiko infeksi saluran pernafasan ya, seperti batuk dan pilek Is. Mm-mm. Terutama pada kelompok rentan yakni bayi, balita, lanjut usia atau lansia, serta masyarakat yang memiliki riwayat penyakit pernapasan maupun penyakit penyerta. Nah ini masyarakat juga dianjurkan menggunakan pakaian hangat, kemudian mengkonsumsi makanan bergizi dan minuman hangat juga pastinya. Kemudian memenuhi kebutuhan cairan tubuh serta rutin memantau informasi cuaca dari BMKG. Kepala Dinas Kesehatan Tulungagung, Desi Luciana Wardani, mengatakan untuk mendidih ini merupakan fenomena alam yang terjadi setiap musim kemarau ya Isnya. Dan ini tidak perlu ditakuti. Yang terpenting adalah meningkatkan kewaspadaan, menjaga kesehatan diri dan keluarga, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat agar masyarakat dapat melewati musim kemarau dengan aman dan tetap sehat. Is.
0: Baik, terima kasih Muhammad Erga, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna. Nusantara Update.
4: Pemerintah akan merevisi konsep pelatihan bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI yang dipersiapkan menjadi manajer koperasi desa ataupun kelurahan Merah Putih. Menyusul meninggalnya 5 calon peserta selama pelatihan, evaluasi dilakukan untuk menyempurnakan program agar lebih aman dan sesuai dengan kebutuhan peserta. Konsep pelatihan yang semula mengadopsi latihan dasar militer akan diubah menjadi pelatihan bela negara yang dipadukan dengan penguatan kompetensi manajerial. Pemerintah menegaskan

0: Ya baik, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 4 sore lebih 29 menit, cuaca masih terik nampaknya. Atau Anda yang mengarah ke barat, tepat dengan jam-jam 4 sore lebih ini, matahari masih terlihat cerah ya. Jadi cukup silau ini kalau arah ke barat. Jangan lupa bawa kacamata warna hitam ya, untuk menghalau silaunya cahaya matahari. Saya ke gatekeeper Erga, silakan.
1: Ya, informasi arus lalu lintas di sini dari Warujayeng menuju Merican ini, Mbak Ida menginformasikan untuk arus lalu lintasnya saat ini lancar.
0: Okay.
1: Kemudian beliau ini terlihat sampai di Simpang 4 Prambun, cuacanya juga cerah panas. Kemudian dari Bu Sumini, perjalanan dari Paceh ke Madiun sampai di Simpang 4 Loceret. Beliau juga mengabarkan untuk arus lalu lintas di kawasan tersebut saat ini ramai lancar dan cuaca juga cerah. Kemudian perjalanan Pak Kanto dari Nganjuk Kota ke Mojoroto mengabarkan arus lalu lintas ramai lancar, didominasi dengan kendaraan roda 2. Cuaca juga cerah. Kemudian ada lagi dari Mbak Lilis ya, ini arus lalu lintas daerah Ngantru terpantau lancar dan cuaca juga cerah. Perjalanan beliau dari Kediri ke Tulungagung. Kemudian satu lagi dari Pak Suprianto di Blure ya, di sini mengabarkan untuk cuaca ini di kawasan Kecamatan Roho ya, Kabupaten Bojonegoro.
0: Oke.
1: 32 derajat Celcius. Ini ada acara di sini, wayangan.
0: Wah. Oh, wayangan.
1: Wayangan dalam rangka bersih desa di Mojorejo. Wah, ramai juga ya ini.
0: Iya, biasanya ya, agak malam ya berarti nanti ya.
1: Pastinya ya malam nanti mulainya. Terus beliau juga menambahkan untuk selain wayangan ini juga diramaikan sepak bola is. Tim PS TNI AD Batalion Infanteri 885 Bojonegoro melawan PS Cahaya Putra Desa Mojorejo Kecamatan Ngeraho ini. Wah, antusias warganya juga ramai ini.
0: Lihatnya nanti di mana Pak, di stadion
1: ini
0: atau
1: kayaknya di lapangan ini?
0: Oh iya iya.
1: Tapi dari TNI melawan masyarakat biasa ya.
0: Iya.
1: Kemudian satu lagi ada informasi lalu lintas juga di depan SPBU Bandar Kedung Mulyo saat ini ramai lancar di sore kali ini di, dari kedua arahnya. Informasi dari Mbak Ririn, cuacanya juga cerah is.
0: Baik, terima kasih Muhammad Erga gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri? Saatnya gabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk

mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane, hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap, mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihannya baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Glagahan, Desa Glagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute, cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk, segera untuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Anda bisa menghubungi 0851-6369-8384. Sekali lagi 0851-6369-8384 untuk informasi dan pendaftarannya ya. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: Komposisi dari Baby Romeo, Bawalah Cintaku bersama Tata Janeta yang baru saja saya putar. Sekarang jam 16:38. Sudah sampai mana perjalanan Anda untuk di sore kali ini? Hari Selasa ya, 7 Juli 2026.
1: Sejarah perjuangan bangsa.
2: Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Ontowiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Sejarah mencatat Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas, dan berkebun.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Bea Cukai Blitar sudah memusnahkan 1,9 juta rokok ilegal dan ribuan liter miras ilegal pagi hari ini tadi. Total nilai barang yang dimusnahkan itu mencapai 2,2 miliar rupiah. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Blitar, Nur Tejo Budiantoro, mengatakan ada sebanyak 1 juta lebih batang rokok ilegal yang telah dimusnahkan di halaman Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Blitar pagi tadi. Selain rokok ilegal, ada 1.199 liter minuman mengandung etil alkohol yang juga telah dimusnahkan. Barang-barang itu merupakan hasil penindakan yang dilakukan petugas sepanjang tahun 2024 lalu. Proses pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar untuk rokok dan ditumpahkan untuk minuman beralkohol. Nur Cahyo menjelaskan total nilai barang yang dimusnahkan mencapai 2,2 miliar rupiah. Sementara potensi penerimaan negara yang tidak terpungut akibat peredaran barang ilegal itu lebih dari 1,8 miliar rupiah. Angka itu berasal dari potensi cukai, pajak rokok, dan PPN hasil tembakau. Menurutnya, pemusnahan ini merupakan tindak lanjut dari hasil penindakan yang dilakukan secara mandiri maupun bersinergi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Bea Cukai Blitar menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal. Hal ini sebagai upaya melindungi penerimaan negara dan masyarakat dari produk yang tidak memenuhi ketentuan.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Saya tunggu ya, Sri Jakra, informasi dari Anda. Boleh langsung disampaikan di 0852-9001-061.
1: Cakra Sport. Pevoli Putri Indonesia Megawati Hangestri Pratiwi dijadwalkan tiba di Korea Selatan pada 10 Juli 2026 untuk bergabung dengan klub barunya Hyundai Hill State dalam persiapan menghadapi musim Liga Voli Korea 2026-2027. Megawati akan langsung menjalani proses adaptasi dan persiapan bersama tim setelah kedatangannya. Kedatangan Megawati menjadi perhatian publik voli Indonesia dan Korea, mengingat sebelumnya ia memiliki catatan impresif saat membela Jungkwanjang Red Spark. Bersama Hyundai Hill State, Megawati diharapkan mampu memberikan kontribusi besar dan membantu tim meraih prestasi terbaik di kompetisi musim mendatang. Cakra Sport dipersembahkan oleh Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna Surjakra. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak serta Satuan Tugas Satgas Pangan menggelar pertemuan peternak ayam dengan pedagang perantara untuk mengidentifikasi penyebab rendahnya harga telur ayam saat ini. Pertemuan dan dialog antara peternak ayam petelur dan pedagang diharapkan dapat menemukan solusi atas rendahnya harga telur di tingkat peternak sehingga tidak menyebabkan kerugian yang berlebih. Kalau pemerintah langsung meminta pedagang membeli telur di harga Rp26.000 per kilogram, sementara harga di pasar hanya berkisar Rp24.000 hingga Rp25.000 per kilogram, tentu harus dilihat dulu ya agar permasalahannya. Karena itu, peternak dan pedagang, lalu juga pedagang perantara harus dipertemukan agar informasi berkembang menjadi jelas. Halo, selamat sore Pak Agus.
1: Halo Mbak I, sehat
0: selalu. Apa kabar? Alhamdulillah.
1: Iya Mbak, 2 bulan mendelik saya.
0: Lah iya, ini saya ingat-ingat Pak Agus kapan sih terakhir nginfo saya kok apa enggak di jam saya gitu. Ternyata
1: jam
0: memang
1: jenengan saya juga.
0: Oh iya. Gitu, memang 2 bulan ini lalu lagi off ya Pak ya.
1: Masalahnya anu loh Mbak, saya sekarang ikut salah satu perusahaan yang di Malang gitu loh, jadi akhirnya ya wirawiri
0: gitu. Oh gitu. Wah, sibuk berarti.
1: Tapi kelihatannya
0: ya
1: juga mulai sering lagi kok, sering lagi di Carumpen gitu. Karena kebetulan sebagai daerah sini lagi gitu.
0: Oh,
1: sehat
0: gitu
1: selalu gitu.
0: Alhamdulillah Pak, ini rekan-rekan semuanya sehat Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Iya iya.
1: Baik. Carumpen cerah banget, cerah banget, panas.
0: Panas ya, sampai sekarang ya.
1: Betul. Terus saya cuma nitip ini Mbak Is, nitip pesen ini tentang tepangnya jenengan untuk di media sosial dibujui itu loh Mbak.
0: Oh iya, masih muda ya, itu saya, Pak, ternyata udah kena tipu.
1: Ya, tapi ini ada lagi Mbak, ini sudah agak senior juga kena tipu teman saya.
0: Jadi kasusnya
1: temen
0: gimana?
1: Saya itu seorang jendes gitu loh, gitu. Jadi terus kenalan sama katanya aparat sih, salah satu aparat di negara ini. Terus akhirnya dia diminta karena sudah intim deket ya, akhirnya dia diminta aku tolong dibantu ditransfer dulu, nanti habis aku pendidikan ini tak tukar ya, tak ganti ya gitu. Terus oh iya, jadi ya namanya orang kasmaran kan itu nyakutin rasa coklat tuh Mbak.
0: Wah.
1: Gitu. Iya, itu nyakutin rasa coklat, jadi kena tipu. Jadi tapi itu membuat masalah bagi saya Mbak.
0: Kenapa?
1: Semacam itu penipuan gitu. Iya Mbak, jadi gini, saya 2 hari ini up di media sosial bahwa ini benar-benar berita hoax gitu. Jadi saya dan perusahaan kami kan mohon maaf, naikkan suatu lamaran pekerjaan tuh banyak cibiran gitu. Dampaknya orang-orang itu malah negatif thinking gitu loh akhirnya. Padahal kita benar-benar gitu loh. Okay. Kita benar-benar akhirnya kita cantumkan nomor person kita akhirnya seperti itu. Untuk menanggulangi itu. Jadi wah, media sosial ngeri Mbak. Ngeri banget. Ngeri. Hati-hati nggih. Entar dibantu hati-hati. Saya masalahnya teman saya sendiri kena berapa itu 25 juta kalau nggak salah itu.
0: Oh iya ya, habis itu ditinggal kabur
1: alasannya,
0: ya Pak.
1: Iya, masalahnya kan lagi alasannya lagi pendidikan gitu. Jadi di lembaga pendidikan nggak bisa keluar, harus beli ini ya transfer gitu. Hati-hati. Dapatnya gitu, nggih Mbak Is. Ya.
0: Okay,
1: salam okay untuk semua ya.
0: Siap-siap. Oke, okay, disampaikan okay, Pak. Okay.
1: Ya,
0: monggo ya, sehat ya, selalu nggih Pak. Oke, monggo.
1: Baik juga nggih, siap nggih.
0: Pak Agus ya, ini tadi beliau di Carumpen turut menambahkan juga penipuan yang terjadi temannya beliau ya, kabarnya tadi tertipu oleh seorang laki-laki yang ngaku-ngakunya itu sekarang sedang pendidikan dan sudah ditransfer seberapa tadi 25 juta akhirnya ditinggal kabur ya. Nah, ini lebih waspada lagi dengan perkenalan di media sosial.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Kadang sudah hati-hati saat kenalan di medsos, dikiranya baik, dia sopan, santun, ternyata juga bikin sakit hati juga ada ya, dulur ya. Saya ke gatekeeper, Erga.
3: Iya, ini tadi ya, Pak Muhammad Is ini mengabarkan untuk BBM di SPBU Candi Loceret saat ini tersedia ya.
0: Okay.
3: Tidak ada kelangkaan apapun atau apa itu namanya, habis ya. Ini beliau perjalanan ke Jombang.
0: Oh, sudah mau ke Jombang, padahal kayaknya baru nyampe ya ke Nganjuknya, habis dari Bandung loh.
3: Habis dari Bandung ke Nganjuk, langsung ke Jombang lagi.
0: Nah.
3: Terus dia, beliau juga menambahkan ini, alhamdulillah udah bisa pantau siaran analog Cakra Krisna.
0: Oh,
3: ini.
0: Oh iya, sudah bisa nangkep lagi ya Pak Yes,
3: ya,
0: sinyalnya.
3: Ya ini ya. Tadi Pak Agus ya mengabarkan untuk kawasan di Caruban ini untuk cuaca sore hari ini cerah. Kemudian arus lalu lintas dari dua arah ini cenderung sepi. Satu lagi dari Mas Taufik ini di Ngawi mengabarkan untuk info cuaca cerah di Ngawi sore kali ini. Is.
0: Baik, terima kasih Muhammad Erga, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, Suri Cakra, saya Iis masih menemani aktivitas Anda untuk di sore kali ini. Untuk berbagi informasi, kami tunggu update-nya 0852 9001061.

0: Dan ada pun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore sedulur Cakra. Saya menghimbau untuk Anda lebih hati-hati di jalur yang Anda lalui saat ini. Jaga jarak aman, jangan terlalu terburu-buru pulang kerja maupun mungkin mau berangkat ke suatu tempat bersama dengan rekan kerja atau bersama dengan keluarga. Tetap hati-hati ya. Dan nanti boleh diupdate kembali untuk jalur yang Anda lalui apakah masih aman atau ada pengalihan imbas pengerjaan jalan. Update-nya bisa disampaikan lewat 0852 9010 61. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Ahmad Yusuf, alamat Dusun Temanggung, RT03 RW08, Kuripan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo.
3: Oh, saya kemarin kalau kencing tuh kurang lancar, terasa pegel, ya sekitar 1 tahun. Terus saya konsumsi herbal Nariah itu alhamdulillah udah membaik. Saya konsumsi Nariah CA Gester DM pakai air putih hangat 1/4 gelas. Saya pertama langsung 5 tetes pagi, siang, sore, akan tidur. Sekitar 1/2 bulan sudah ada perubahan. Terus saya lanjut untuk jaga jarak kesehatan. Istri juga mengonsumsi herbal Nariah yang jenisnya CA Gester. Istri kan sakit, ada benjolan memang di bawah perut. Istri memang udah diperiksa ke puskesmas, katanya itu hernia. Terus mengonsumsi herbal Nariah CA Gester telaten ya, mengonsumsi herbal Nariah alhamdulillah sudah baik. Herbal Nariah obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat Anda. Jika Anda berada di kawasan Nganjuk dan dekat dengan Wiata Herbal Nariah Bagor, silakan. Alamatnya di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya tepat depannya pos polisi Timbangan Guyangan, ada di sisi utara jalan.

0: Ya, Zuru Jagra, hari ini di hari Selasa ya, Kejati atau Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ini melakukan kunjungan kerja dan supervisi IAD di Kejaksaan Negeri Kejari Nganjuk. Nah, kegiatan itu merupakan salah satu upaya untuk evaluasi kinerja komprehensif, meninjau kesiapan aparatur pegawai, serta optimalisasi pelayanan hukum di Kabupaten Nganjuk. Untuk selengkapnya, Anda bisa kunjungi media sosial dan juga website kami untuk dapat informasi lebih lengkap, serta untuk mengetahui update-update terkini berita di kawasan Nganjuk dan juga di kawasan Jawa Timur. Ke gatekeeper Erga, silakan.
1: Ya, informasi dari Pak Muhammad ini mengkonfirmasi untuk cuaca di daerah Merican, Kota Kediri untuk sore hari ini cerah berawan ya. Okay. Dan untuk arus lalu lintasnya juga terpantau ramai lancar. Kemudian dari Pak Sutikno melaporkan juga di kawasan Simpang Tugu Jotos Baron, arus lalu lintasnya ramai lancar untuk cuaca sore hari ini juga cerah. Kemudian laporan masuk dari Pak Supriyadi juga mengabarkan untuk arus lalu lintas di kawasan Simpang Mengkreng ramai namun tetap lancar dan didominasi dengan kendaraan roda 4 dan truk. Jadi mohon agar selalu berhati-hati untuk para pengguna jalan dan untuk kondisi cuaca juga cerah. Selanjutnya dari Pak Paijan juga mengabarkan situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Katang terpantau ramai lancar, tak ada hambatan berarti. Cuaca di kawasan juga cerah. Satu lagi dari Bu Mujiati melaporkan untuk wilayah Mojoagung Jombang cuacanya cerah dan untuk arus lalu lintas juga ramai lancar. Is.
0: Oke, baik, terima kasih Muhammad Erga, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Sri Jakra, kunjungan Kepala Kejaksaan Tinggi Dr. Abdul Kohar. Kegiatan itu merupakan salah satu upaya untuk evaluasi kinerja komprehensif ya, meninjau kesiapan aparatur pegawai, serta optimalisasi pelayanan hukum di Kabupaten Nganjuk. Kunjungan ke kantor Kejari Nganjuk, nah Kejati ini langsung disambut juga oleh Kepala Kejari Nganjuk, Dr. Dino Krismiardi, serta jajaran dari Forkopimda Nganjuk. Kejati lalu melakukan inspeksi menyeluruh ke seluruh ruang kerja dan fasilitas pelayanan di bidang Pitsus, Pembinaan, Intelijen, Pidum, Datun, hingga PRB3R. Kasih Intelijen Kejari Nganjuk Koko Robi Yahya menjelaskan, dalam kegiatan itu, Kejati menginstruksikan agar para jaksa segera membedah dan menerapkan regulasi hukum terbaru. Hal itu dinilai penting untuk dilakukan, mencegah keraguan teknis di lapangan yang dapat menghambat penyelesaian hukum terhadap suatu perkara. Selain itu, Koko Robi menjelaskan Kejati Jatim juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap perilaku tawar-menawar perkara yang dilakukan oleh petugas. Menurutnya, segala perilaku petugas akan dipantau secara ketat dan Kejati akan menindak tegas siapapun yang terbukti melakukan tindakan yang tidak dibenarkan dalam pandangan hukum. Menurut Koko, Kejati juga meminta agar seluruh seksi menghilangkan ego sektoral sehingga dapat lebih proaktif dalam bertukar informasi dan dapat bergerak serentak menuntaskan perkara dari tahap awal hingga eksekusi.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda untuk di sore kali ini. Seluruh Cakra jalur utama Surabaya Madiun terpantau masih aman ya. Ini dari CCTV Dishub Kabupaten Nganjuk melalui CCTV-nya di kawasan Sukomoro masih cenderung ramai lancar saja. Saya ke penelpon dulu. Halo, selamat sore Pak Tamin.
1: Selamat sore, assalamualaikum Mbak Iis.
0: Waalaikumsalam Pak Tamin, apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah, sehat Mbak, panjenengan juga sehat toh?
0: Sehat, alhamdulillah. Gimana Pak, di kandangan, aman?
1: Aman, panas po.
0: Sejak siang tadi sudah panas sekali ya Pak ya?
1: Jam 7 sudah panas Mbak.
0: Oh iya iya iya. Oke, kalau sekarang mungkin kalau sudah mendung Pak?
1: Tidak ada sama sekali.
0: Tidak ada
1: Mbak.
0: Mendung.
1: Cerah,
0: cerah dan terik ya. Oke baik. Ini di libur panjang anak sekolah kandangan cenderung ramai berarti Pak ya?
1: Ramai kendaraan yang ke arah Malang, dari Malang ke Ngoro, Jombang, Pak. Pak Tamin ke Kecamatan Tarokan, Pak.
0: Tarokan Kediri?
1: Pertemuan petani nasional katanya, caranya besok.
0: Oh, kapan, Pak?
1: Besok,
0: oh, besok.
1: Di desa. Desa Bulusari itu loh Mbak.
0: Dekatnya, oh Bulusari nggih.
1: Dekatnya lokasinya dekatnya lapangan yang dibangun itu. Enggak tahu ya.
0: Nggih. Ya betul Pak, Bulusari itu masuknya Tarokan, Pak.
1: Yo, perbatasan dengan Grogol katanya. Belum.
0: Leres.
1: Nah, di situ membawa 3 kelompok. Tani. Satu, Budi Tomo dua, Budi Tomo tiga, membawa elop sendiri-sendiri.
0: Oh,
1: Mbak saya.
0: Berarti berapa orang Pak dari kandangan sendiri?
1: Pokoknya kalau kandangan, kalau ikut semua banyak loh Mbak, kelompok taninya, kecamatan kandang itu.
0: Ya,
1: tapi satu desa tiga kelompok loh Mbak.
0: Satu desa tiga kelompok, oke, ya ya. Pak kalau di undangannya? Keterangannya apa Pak? Mau bahas tentang apa Pak nantinya?
1: Itu pertemuan yang mungkin melihat-lihat bibit seperti di kecamatan mana yo Purwasri Mbak. Berapa bulan ya kan ya juga ke sana. Itu menunjukkan hasil jagung, hasil padi, kacang panjang, mesin penyedot air itu juga. Busuk itu enggak tahu apa yang soalnya katanya nasional.
0: Oh gitu, apa? Berarti kalau nasional se-Jawa Timur?
1: Kemungkinan begitu, mungkin Gubernur Kofifa itu mungkin dulu hadir kalau di Kediri.
0: Oke.
1: Di Pleman atau mana dulu itu, barangnya Pleman itu Mbak.
0: Oh, ya ya ya. Oke, baik. Saya baru tahu kalau besok ada acara besar di Tarokan ya, Pak ya.
1: Cari, Mbak.
0: Oke,
1: kalau ada waktu Soan Raju Cakra.
0: Nggih, monggo nanti bisa mampir nggih, Pak.
1: Saya bawa gledekan sendiri, Mbak.
0: Oh, ngoten.
1: Bareng-bareng nggak bisa nyantai saya
0: nanti. Nggih betul, nanti kesusu Pak.
1: Betul, soalnya sorenya itu kan pendak adik saya tuh Mbak.
0: Oh, ada acara.
1: Kita pulang aja, ya nggak sampai jam 1 gangguan Mbak, paling nggak jam 11:30 nggak pulang Mbak. Ya mudah-mudahan besok tak meluncur
0: tuan
1: ke
0: Rakyat. Baik, kami tunggu nggih Pak.
1: Matur sembahun.
0: Sami-sami. Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo Pak Tamin ini tadi ya mengabarkan kalau besok itu ada pertemuan dari kelompok pertanian ya. Kalau dari kandangan nanti memberangkatkan 3 kelompok. Pertemuannya itu di Tarokan Kediri, kantor kecamatan Tarokan Kediri yang bertempat di Bulusari, Tarokan Kediri. Acaranya besok Sudu Jakra. Apakah Anda juga dapat undangan yang sama seperti Pak Tamin? Nanti akan dikumpulkan di Tarokan. Anda juga boleh menyampaikan informasinya 0852 9000 1061.

0: Saya update informasi ke Erga, silakan.
1: Ya, ini Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi Polri meningkatkan status penanganan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah pembangkit listrik tenaga uap dari tahap penyelidikan ke penyidikan, ya is ini.
0: Yeah.
1: Kepala Kortas Tipidkor Polri Irjen Pol Toto Suharyanto mengatakan peningkatan status perkara dilakukan pada 4 Juli lalu ya, setelah penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana dalam proses penyelidikan. Direktur Penindakan Kortas Tipidkor Polri Brigjen Pol Robertus Yohanes Dedeo mengatakan penyidik menemukan sejumlah modus dugaan korupsi dalam perkara tersebut. Modus itu antara lain berupa dugaan manipulasi dokumen kualitas batubara, manipulasi kuantitas pasokan, hingga dugaan penyimpangan pembayaran kontrak yang tidak sesuai dengan kondisi pasokan sebenarnya. Menurut Robertus, dugaan penyimpangan tersebut juga diduga berdampak pada terganggunya pasokan batu bara ke PLTU hingga menyebabkan pemadaman listrik di sejumlah wilayah Indonesia. Meski demikian, Kabareskrim Polri Komjen Syahar Diantono menegaskan dugaan korupsi tersebut tidak berkaitan dengan peristiwa blackout di Sumatera pada akhir Juni 2026 lalu. Kita beralih informasi ini. Pak Riono ya, mengabarkan info beliau sudah di rumah saat ini, sudah ada jaringan.
0: Katanya,
1: okay. Ya. WA jam setengah satu tadi ya, terima kasih. Kemudian balasnya tunggu jaringan kata beliau ya. Monggo Pak Riono di update untuk cuaca di sore hari ini dan lalu lintasnya. Selanjutnya dari Pak Muhammad ini mengirimkan video. Beliau nyampe di mana ini? Gerbang tol bandar ya ini ya.
0: Oh, okay.
1: Untuk arus lalu lintasnya cukup lancar juga ini. Kemudian cuaca di kawasan gerbang tol tersebut juga cerah ini.
0: Siap, baik. Terima kasih Muhammad Erga. Pak Muhammad ini sudah nyampe di gerbang tol bandar. Tidak ada antrian yang berarti. Itu berarti masih aman ya. Suri Cakra, jangan lupa penuhi saldo e-tol Anda. Kalaupun tidak penuh ya, yang penting cukup dan ada

sejak dulu. Selain memang ditemukan oleh arkeolog, ada juga teks kuno yang menceritakan tentang penggunaan sendok. Pembuatan sendok pada zaman dulu dibuat menggunakan cangkang kerang laut atau batu yang bisa dibentuk. Pada zaman itu, sendok belum mempunyai pegangan seperti sekarang. Sendok yang memiliki pegangan ini digunakan untuk ritual keagamaan di Mesir kuno sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Untuk pegangan pertama sendok sendiri dibuat dari kayu, batu, atau gading hewan. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Sri Jagra, di jam 5 sore lebih 29 menit ini ya, kami persiapan juga untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, begitu juga dengan Sri Jagra. Azan maghrib sudah masuk untuk di kawasan Nganjuk dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, selamat petang.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

Ya, selamat malam Sri Jakra, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di kawasan Nganjuk dan sekitarnya. Info untuk arus lalu lintas di jalur utama Surabaya Madiun ramai ya untuk di malam hari ini. Jam 5 sore lebih 53 menit mendekati jam 6 malam, jadi lebih hati-hati dan waspada untuk Anda yang masih di perjalanan. Ya, modus penipuan ya, sekarang sedang marak terjadi. Modus penipuan dari media sosial atau dari modus-modus lainnya. Salah satu yang sudah tertangkap ini ada pemuda usia 17 tahun, warga asal Jombang. Dia ini telah mencuri sepeda motor milik teman yang dihubunginya lewat medsos atau dikenalnya lewat medsos, lalu diajak jalan-jalan. Setelah diajak jalan-jalan, pemuda ini lalu membawa sepeda motornya pergi. Saat sang pemilik sepeda motor atau wanitanya itu sedang ke kamar mandi di salah satu SPBU yang ada di Baron Nganjuk. Akhirnya selang beberapa hari, polisi berhasil menangkap pemuda usia 17 tahun, warga Jombang berinisial SK, dan sekarang kasus tersebut telah ditangani oleh tim Resmo Polres Nganjuk bersama dengan Polsek Baron Polres Nganjuk.

kebakaran terjadi di Nganjuk ya dalam satu hari. Jadi peristiwa kebakaran terjadi pada hari Senin 6 Juli 2026. Kebakaran itu meliputi rumpun bambu di wilayah Kecamatan Nganjuk serta kandang sapi beserta tumpukan jerami di Kecamatan Patian Rowo. Kedua peristiwa itu diduga dipicu oleh aktivitas penggunaan api di sekitaran lokasi. Kebakaran pertama terjadi jam 2 siang di Jalan Raya Candi Guyangan, lingkungan Jelumpang, Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Nganjuk. Laporan itu diterima oleh damkar dari seorang warga yang melihat adanya rumpun bambu terbakar. Setelah menerima info tersebut, damkar langsung menuju ke lokasi ya, lalu melakukan proses pemadaman hingga jam 4 sore. Berdasarkan laporan, kebakaran diduga dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah yang menyebabkan api merembet ke rumpun bambu. Tidak ada korban jiwa, ini hanya kerugian material saja. Sementara kebakaran kedua itu terjadi di Dusun Dukuh, Kedung Boto, Desa Ngepung, Patian Rowo. Kebakaran itu menghanguskan kandang sapi dan tumpukan jerami milik warga Patian Rowo. Laporan itu diterima sekitar jam 1 siang lebih 54 menit. Dugaan terjadinya kebakaran tersebut penyebabnya adalah akibat bediang yang ada di kandang tersebut. Hati-hati dan waspada untuk Anda yang masih di perjalanan. Saya Isatin masih menemani aktivitas Anda. Oh, ini sudah mulai jam 6 petang ternyata ya. Saya harus geser dulu ke ruang gatekeeper. Nanti Muhammad Irga ya yang lanjut di ruang siar. Saya akan gantikan di ruang gatekeeper. Selamat malam. Wassalamualaikum.

0: Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, dan sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat malam, berjumpa kembali Sedulur Cakra. Terima kasih sudah setia bersama Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Saya Muhammad Erga, siap menemani malam Anda selama 1 jam ke depan ya. Bersama rekan gatekeeper kita ada Iis Satin. Informasi dari Anda mengenai lalu lintas dan kondisi sekitar kami nantikan di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Bagi Anda yang berada di wilayah Kabupaten Jombang, Anda dapat mendatangi Yata Herbal Nariyah Tembelang. Lokasinya di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Melik, Desa Bedah Lawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari jembatan pelosok ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Menit ke-10 lepas dari jam 6 petang, kita cek informasi ke Iis.
1: Pak Indro, ini tadi menyampaikan perjalanan menuju ke arah Gondang Legi Prambon sudah nyampe di Simpang 4 Tanjung Tani. Ramai ternyata, kabar dari beliau banyak roda 2, roda 4 yang melintas dari arah Kediri. Lalu dari Bu Isma, tadi berada di jalur Ngantru Tulungagung arah ke Mojo Kediri, juga ramai sekali ini untuk lalu lintasnya. Banyak kendaraan pribadi dan truk muatan barang arah ke Mojo Kediri. Informasi selanjutnya kita terima dari BPBD Kabupaten Trenggalek bahwasannya tadi itu ada pohon tumbang di Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek.
0: Pohon apa itu?
1: Ini kalau untuk pohonnya itu jenis apa ya? Pohon mangga ternyata.
0: Oh, iya, iya.
1: Jam 1:30 siang tadi itu pohon mangga tumbang akibat sudah lapuk. Oh, jadi bukan karena hujan atau angin kencang ya, tapi sudah lapuk di Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek yang menimpa teras depan rumahnya warga. Setelah itu menghubungi rekan-rekan damkar untuk minta bantuan karena pohon ini juga bukan pohon milik pribadinya yang tinggal di situ ya. Jadi pohon ini berada di jalur utama. Akhirnya dibantu oleh teman-teman damkar karena sampai kena rumahnya warga juga. Wah ini sampai ada yang retak juga di bagian teras depan ya. Tapi alhamdulillah sudah berhasil terevakuasi sampai dengan saat ini sudah lancar kembali.
0: Tidak ada korban ya?
1: Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut, Erga.
0: Baik, terima kasih Satin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Bagi Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, Anda bisa cek ulang dengan ikuti media sosial Facebook atau langsung ke website di cakrakrishna.com ya, silu cakra.

0: Kejaksaan Negeri Nganjuk dimungkinkan melakukan pemanggilan terhadap saksi lain Yasir Cakra setelah diperiksanya Sekda Nganjuk Nur Solekan pada Senin kemarin. Jika tim penyidik Kejari Nganjuk masih membutuhkan keterangan tambahan dalam upaya penanganan dugaan kasus korupsi ini, maka pihak Kejari akan memanggil sejumlah saksi lainnya, termasuk saksi ahli. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Seksi atau Kasi Intelijen Kejari Nganjuk, Koko Robi Yahya, saat ditemui awak media usai pemeriksaan Sekda Nganjuk Nur Solekan pada Senin kemarin petang. Koko mengatakan selain Nur Solekan, pihaknya juga telah melakukan pemanggilan terhadap beberapa orang. Namun, Koko tidak menyebutkan secara spesifik terkait siapa saja yang telah dipanggil dan meminta awak media menunggu keterangan resmi dari tim penyidik. Cek informasi ke EIS.
1: Ya, ini tadi saya terima info dari Bapak Muhajir, perjalanan menuju ke arah Jombang Kota. Ini sudah nyampe di sekitarannya Masjid Muldoko. Untuk arus lalu lintas ramai, apalagi yang mengarah ke gerbang tol bandar, mohon untuk hati-hati. Pak Wisnu di depannya stasiun Jombang Kota, ini disampaikan juga ramai, terlihat yang di alun-alun juga lumayan ramai ya, sekitaran jalur dalam kota, cuacanya cukup bersahabat untuk hari ini. Lalu informasi masuk, ini tadi disampaikan oleh Ibu Suratmini, menuju ke Madiun, sudah nyampe di sekitaran Wilangan Nganjuk, arus lalu lintas juga lancar, Erga.
0: Baik, terima kasih Isatin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440, 0852 3131 5440. Kursus mengemudi Ceria dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Nah, ini dia ya, Sedulur Cakra. Polisi berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor ya, yang terjadi di area parkir SPBU Baron pada Kamis 2 Juli 2026. Ini tim Resmo Polres Nganjuk bersama Polsek Baron pun berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial SK, 17 tahun, warga Diwe, Jombang, pada Sabtu 4 Juli 2026 lalu. Untuk kronologinya ini tersebut bermula saat korban bertemu dengan terduga pelaku ya, Sri Cakra, yang sebelumnya saling berkenalan melalui media sosial. Kemudian saat setelah bertemu, korban dan terduga pelaku ini berkeliling bersama dengan mengendarai sepeda motor korban ini. Kemudian berhenti di SPBU Baron. Lalu saat korbannya ini sedang berada di toilet SPBU, terduga pelaku ini membawa lari sepeda motor Honda Beat-nya beserta handphone yang dititipkan korban kepada terduga pelaku. Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP Sukaca mengatakan polisi pun segera melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terduga pelaku ya, Sedulur Cakra, ini di rumahnya yang berada di Diwek Jombang. Adapun barang bukti yang diamankan berupa satu unit sepeda motor Honda Beat, satu buah helm, satu buah hoodie warna biru, satu buah celana panjang warna hitam, serta uang tunai Rp15.000 yang diduga merupakan sisa uang hasil penjualan handphone milik korban. AKP Sukaca mengatakan saat ini pihaknya masih terus melakukan penanganan hukum lebih lanjut terhadap perkara curanmor ini. Atas perbuatannya, terduga pelaku dijerat dengan pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana pencurian. Masih kami tunggu Anda ya, Sedulur Cakra, untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061.

Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda di WhatsApp maupun telepon 0852 9001061. Kita beralih ke berita nasional ya, Sri Cakra. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kini genap berusia 62 tahun pada Selasa hari ini. Momen ulang tahunnya sempat disampaikan Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah saat sedang rapat bersama di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut membahas laporan pelaksanaan APBN semester 1 2026 seperti belanja negara dan penerimaan pajak serta outlook APBN pada tahun ini. Di penghujung rapat, Said memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Purbaya. Purbaya yang duduk berhadapan dengan Said, Said pun tampak tersenyum mendengar ucapan tersebut. Usai rapat, Purbaya mengungkapkan harapannya di usia baru ini. Purbaya mengaku hanya memiliki satu doa untuk Indonesia. Baik, kita telah terhubung dengan Panit PJR.

0: berikan Radio Jakarta Krishna kepada kami. Mohon izin melaporkan para pendengar bersama kami Panit Jatim 3, Ibda Rito Pramana MCS SMSA MH. Dari ruas gerbang Waru Gunung Bang Eda, dari Surabaya Mojokerto Jombang terpantau di gerbang Waru Gunung, pintu gerbang ada 7 terbuka maksimal Bang Erda, mengarah ke Surabaya Mojokerto Jombang. Dan juga arus sebaliknya Bang Erda, jalur Alfa dari Jombang Mojokerto Surabaya di gerbang Waru Gunung terbuka maksimal Bang Erda. Antrian di gerbang Waru Gunung yang intran terlihat 2-4 kendaraan, masih terlihat normal Bang Erda kalau dari intran. Namun untuk exit ini volumenya agak tinggi Bang Erda, sampai 4-10 kendaraan ke belakang, dan kendaraan besar kami arahkan gerbang yang sisi paling kanan Bang Erda untuk mengantisipasi penumpukan di gerbang Waru Gunung di gerbang utama. Dan juga kami membantu masyarakat untuk kelancaran apabila masyarakat yang kehabisan e-tol Bang Erda, kami bantu secara pengisian secara drive-thru di gerbang tol satelit sisi paling kiri sebelah kanan Bang Erda. Situ ada, jadi masyarakat tidak perlu berhenti mobil, parkir dan jalan, dan itu membahayakan. Jadi masyarakat bisa langsung pelan-pelan parkir di jalur drive-thru pengisian e-tol. Nah, di sini juga Bang Erda, dari volume terlihat dari arah barat ini terlihat lebih ramai. Alhamdulillah, tapi alhamdulillah lancar. Untuk kejadian satu hari ini hanya terjadi laka satu kali Bang Erda dalam 2x24 jam.
1: Di mana itu?
0: Di KM 712 tadi. Melibatkan. Nanti secara update kami laporkan Bang Erda. Alhamdulillah dari kejadian itu tidak ada korban Bang Erda, cuma kerugian material seperti biasa, lalainya masyarakat dengan kondisi kendaraan pickup yang melebihi muatan, akhirnya terlalu berat, bannya vulganisiran, pecah ban, akhirnya oleng sebelah kiri, tapi alhamdulillah sudah selesai Bang Erda. Tadi kurang lebih di sisi kiri itu ada penutupan sisi bagian kiri, tapi jalur cepat tetap kami buka, alhamdulillah sudah kondusif. Dan secara keseluruhan di wilayah Jatim 3 normal Bang Erda, demikian.
1: Baik, dan ini untuk persentasenya, ini berapa persen perbedaan sebelum musim libur dan saat libur, Dan?
0: Untuk volume, tentunya lebih dominan sekarang ya. Jadi untuk sejak awal liburan itu sampai nanti tentunya finalnya tanggal 12 bulan Juli itu kan masyarakat sudah sebagian tanggal 13-nya itu sudah masuk sekolah. Volumenya nanti pasti nanti di sekitar tanggal 12. Jadi sesuai data dan fakta di lapangan tahun lalu itu 80% peningkatan volume di sepanjang jalan. Jadi tetap Bang Erda untuk wilayah Jatim 3, Waru Gunung, Gempas sama KLBM, kami memaksimalkan secara patroli, secara dengan JSM, MHI dengan Gempas itu meminimalisir angka laka Bang. Jadi kami mau sistemnya patroli kejut. Patroli kejut itu gimana? Apabila masyarakat mulai miring-miring nih, ya kita akan patroli tuh, akan kita infan sirine tuh. Biar minimal agar melek dikit. Secara tidak langsung itu bisa memberikan efek lah.
1: Iya, benar.
0: Dan himbauan kami di kesempatan ini juga Bang Erda menghimbau kepada masyarakat yang pertama yang akan melaksanakan libur, tentunya harus mengecek kondisi kendaraan dulu. Kendaraan, kondisi bannya, segala macam, mesinnya, rem, betul. Yang tentunya sangat membahayakan pada diri sendiri. Dan yang kedua, untuk taat bayar pajak Bang Erda. Kita sering kedapatan nih, etle ini sering, apa ya, etle ini sering mendapati kendaraan yang mengganti atau mengkenteng ya bahasanya. Mengkenteng dan mati itu hidup lah, itu etle. Sekarang zamannya sudah zaman elektronik,
1: jadi benar, Dan.
0: Tidak bisa bohong-bohong lagi gitu loh. Yang ketiga Bang Erda, apabila lelah dan mengantuk tentunya ada rest area untuk masyarakat lebih beristirahat, karena obat ngantuk itu bukan minum kopi, bukan makan permen, bukan ngobrol,
1: obatnya istirahat,
0: bukan musik, harus bubuk, istirahat di rest area.
1: Iya benar, Dan.
0: Tentunya parkir yang aman untuk beristirahat. Demikian Bang Erda, terima kasih.
1: Baik, Dan, terima kasih ya telah membagikan informasi dan bergabung dengan kami ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Erda. Selamat malam.
1: Selamat.

0: malam juga, dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya, Sedulur Cakra, Panit PJR Jatim 3, Ditlantas Polda Jawa Timur, Ibda Ridu Pramana MS SHMH, terkait pantauan lalu lintas di ruas tol Mojokerto-Surabaya pada libur panjang.
1: Cakra Krisna, 106.1, Warta Dalam Suara.

0: Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu selalu ya informasi dari Anda lewat WhatsApp maupun telepon di 0852 9001061. Cek informasi ke Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Ibu Rofiah. Untuk lalu lintas jalur depannya Pasar Ngeronggot ini lancar, tapi sedang ada acara di depannya kantor Kecamatan Ngeronggot, kurang tahu acara apa, tapi ini tadi ramai. Pak Yitno, Jombang Kota, sore ini anginnya lumayan kencang sekali Mas Irga. Informasi dari beliau di kawasan Jombang. Lalu tadi Pak Budi menginformasikan diduga kecelakaan tunggal, satu wanita meninggal dunia di jalan apa ini, di kawasan Desa Pojok Tiron Banyakan Kediri. Oh, ternyata tidak hanya wanita saja, ada pria juga yang mengalami luka-luka. Ini kecelakaan tunggal, satu meninggal dan satu mengalami luka-luka di Tiron Banyakan Kediri. Saya masih coba komunikasikan dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri Kota ya, untuk dapat informasi lebih jelas dan juga detailnya.
0: Kabupaten ini?
1: Ini Banyakan ikutnya Kediri Kota, Irga. Untuk Polresnya ya. Ini yang menangani ikutnya Kediri Kota. Kemudian informasi masuk ini disampaikan oleh Bulina Latifa, ini warga Baron, tepatnya Katerban, menyampaikan arus lalu lintas depannya pasar Katerban masih lancar saja. Pak Nyoman tadi sudah sempat telepon, mohon maaf belum terangkat ya, monggo kalau pengen telepon lagi. Lalu ini tadi masuk info disampaikan oleh Pak Hudori, di jalur Caruban juga lancar, banyak kendaraan truk muatan barang, Erga.
0: Baik, terima kasih Isatin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ini ya Sudut Cakra, Satreskrim Polres Kediri mengamankan seorang pemuda berinisial I, 19 tahun, yang diduga terlibat dalam kasus, mohon maaf, kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan di bawah umur. Terduga pelaku ini diserahkan ke Mapolres Kediri pada Senin kemarin malam ya. Dan untuk saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik unit layanan unit layanan perempuan dan anak. Penyidik menegaskan untuk penanganan perkara masih berada pada tahap penyelidikan dan penyidikan sehingga seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kasatreskrim Polres Kediri AKP Angga Riatma melalui Kanit PPA Satreskrim Polres Kediri Ibda Eko Idya Sunarwan membenarkan bahwa terduga pelaku ini telah diamankan. Menurut Ibda Eko, penyidik masih melakukan pendalaman terhadap seluruh rangkaian peristiwa. Polisi juga terus mengumpulkan alat bukti dan meminta keterangan dari para saksi ya, Sudut Cakra, guna memastikan fakta-fakta dalam perkara tersebut. Untuk kasus ini bermula dari laporan dugaan kekerasan seksual, mohon maaf ya, terhadap seorang anak perempuan berusia 16 tahun. Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban ini diduga mengalami tindakan tersebut setelah diajak ke sebuah rumah kontrakan usai menghadiri konser musik. Nah, di lokasi tersebut, korban ini bersama beberapa orang diketahui sempat mengkonsumsi minuman beralkohol hingga diduga kehilangan kesadaran. Informasi tersebut masih menjadi bagian juga dari materi penyidikan ya, Sudut Cakra, yang sedang didalami oleh kepolisian. Sebelum diamankan polisi, terduga pelaku ini sempat didatangi sejumlah warga bersama organisasi sosial spiritual Yakuza Maneges Kediri di sebuah rumah kontrakan di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Untuk menghindari potensi tindakan main hakim sendiri ya, Sudut Cakra, untuk terduga pelaku ini kemudian diserahkan kepada Polres Kediri agar proses penanganan ini dilakukan sesuai mekanisme hukum. Tim kuasa hukum Yakuza Manages Bagus Rizky mengatakan langkah tersebut diambil agar perkara ini diproses secara profesional oleh aparat penegak hukum.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: cek informasi ke Iis.
1: Iya, Erga, ini tadi ada pesan masuk dari rekan-rekan Damkar Kabupaten Kediri. Hmm? Ada insiden kebakaran kembali di Semen Kediri. Tepatnya itu Desa Bulu, Semen Kediri. Info yang kami terima yang terbakar lagi-lagi adalah area persawahan tebu. Betul. Oh, iya. Ini saya takutnya kejadian seperti yang di Mojo. Yang Mojo ada satu korban jiwa meninggal dunia saat
0: membakar ya.
1: Iya, saat membakar dedaunan dari tebu ini. Kejadiannya sekitar jam 2 siang lebih 20 menit.
0: Oh, tadi
1: lokasinya
0: siang.
1: Iya, di Dusun Bulu, Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Informasi dari Pak Kaleb ini untuk kronologinya, api diduga berasal dari warga sekitar yang membakar sampah lalu merembet ke lahan tebu. Oh, ternyata adalah tindakan tetangganya ya. Kerugiannya lumayan besar, sekitar 30 juta rupiah, dan untuk yang terselamatkan sekitar 40 juta rupiah. Menjadi sebuah pengingat bagi seluruh cakra, jangan membakar sampah sembarangan, apalagi kalau dekat dengan lahan tebu.
0: Apalagi Erga. Juga musim kering ini ya.
1: Ya betul, musim seperti ini biasanya dedaunan itu lebih kering. Dan saat siang hari anginnya kencang, lalu juga cuaca juga panas, Erga.
0: Baik, terima kasih Isatin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Lagi-lagi ya Seluruh Cakra, ini yang terbakar lahan tebu ya. Dan akibatnya dan diduga ini api yang berasal dari warga sekitar ya, yang membakar sampah lalu merembet ke lahan tebu. Jadi untuk seluruh cakra yang lain, dimohon hati-hati dalam membakar sampah ya. Karena kan untuk musim ini kan musim kemarau juga, untuk anginnya itu loh, anginnya juga kencang ini ya. Dimohon selalu berhati-hati dan tetap waspada. Ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri? Saatnya gabung bersama ESA ProSkill Institute. ESA ProSkill Institute ini hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane, hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA ProSkill Institute cocok buat Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA ProSkill Institute. Info dan pendaftaran hubungi sekarang di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi, di 0851-6369-8384. ESA ProSkill Institute. Siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

Ini ya Sedulur Cakra, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk menangani dua peristiwa kebakaran yang terjadi pada hari Senin kemarin ya. Kebakaran tersebut itu meliputi rumpun bambu di wilayah Kecamatan Nganjuk serta kandang sapi beserta tumpukan jerami di Kecamatan Patian Rowo. Kedua peristiwa kebakaran ini diduga dipicu oleh aktivitas penggunaan api di sekitar lokasi ya, Sedulur Cakra. Kebakaran pertama terjadi sekitar jam 2 siang di kawasan Jalan Raya Candi Guyangan, lingkungan Jelumpang, Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Nganjuk. Laporan diterima damkar dari seorang warga yang melihat rumpun bambu itu terbakar saat melintas di lokasi. Setelah menerima laporan melalui call center Damkar Nganjuk, Regu Siaga 1, Mako langsung menuju lokasi dan tiba sekitar jam 2 lebih 11 ya. Petugas kemudian itu melakukan proses pemadaman hingga api benar-benar padam pada jam 4 sore. Dan berdasarkan laporan damkar, untuk kebakaran ini diduga dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah yang menyebabkan api merembet ke rumpun bambu. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Kerugian material diperkirakan mencapai sekitar Rp500.000. Sementara itu, untuk kebakaran kedua ya, Sedulur Cakra, ini terjadi di Dusun Dukuh, Kedung Boto, Desa Ngepung, Kecamatan Patian Rowo. Kebakaran ini menghanguskan kandang sapi dan tumpukan jerami milik warga. Laporan diterima damkar itu pada jam kurang lebih jam 2 siang juga dari warga sekitar. Kemudian armada pos damkar Lengkong bersama personel tiba di lokasi pada jam 2 lebih 2 siang dan berhasil memadamkan api sekitar jam 4 siang. Dari hasil pemeriksaan awal juga untuk kebakaran diduga berawal dari perapian yang diduga pemilik kandang dengan posisi terlalu dekat dengan tumpukan jerami. Kemudian percikan api itu menyambar jerami hingga kobaran api cepat membesar dan sulit dikendalikan. Warga yang mengetahui kejadian tersebut itu segera menghubungi Damkar Nganjuk yang kemudian meneruskan laporan ke pos Damkar Lengkong untuk dilakukan penanganan. Dan dalam proses pemadaman, proses tersebut mendapat dukungan dari Armada 5 Pos Damkar Tanjung Anom, Babinsa Patian Rowo, Babinkam Tipmas, perangkat desa, serta masyarakat sekitar. Tidak ada korban jiwa ya, Sedulur Cakra, dalam kebakaran tersebut hingga berita ini ditulis. Besaran kerugian material itu akibat kebakaran kandang sapi dan tumpukan jerami masih dalam proses pendataan. Bagi ya Sedulur Cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061.

0: Oke, baik, selamat malam sedulur cakra. Saya Isatin yang akan menemani aktivitas Anda serta mengawal perjalanan Anda selama 2 jam ke depan. Silakan untuk Anda yang akan berbagi informasi bisa disampaikan ke gatekeeper kami ya. Mungkin sekarang sudah melewati jalur dalam kota Nganjuk atau di sekitaran jalur Surabaya-Madiun, mulai dari Wilangan sampai dengan jalur mengarah ke Surabaya atau ke timur ya. Bagaimana untuk update saat ini? Lancar atau ada hambatan, Sudah Jakra? Nanti boleh diupdate kembali, termasuk juga Anda yang lewat di jalur dalam kota Kediri ya, karena ada perbaikan. Ini bukan hanya perbaikan tapi juga pembangunan gorong-gorong di sekitaran jalur dalam kota, tepatnya itu untuk di depannya Ramayana ya. Nah, ini kalau Anda melintas di sana nanti bisa diupdate. Kemarin sempat padat di kedua arahnya, jalur dua arah ya. Ini padat di kedua arahnya, mungkin nanti bisa diinfokan kembali seperti apa untuk malam hari ini. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bapak Jasmani dari Njenon, Sidoarjo, Kecamatan Tanjung Anom, RT 5 RW 8, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya itu namanya fimosis. Jadi keluhan saya itu awalnya nggak bisa kencing, setelahnya kurang minum, kurang air putih. Ada kerak di pentokan terakhir waktu kencing itu ada kerak. Jadi bukan kencing batu, bukan batu ginjal, bukan prostat. Lebaran 4 hari saya kembat nggak bisa kencing. Saya bantu obat dari Herbal Naria CA sama Gester. Sehari 3 kali 3 tetes per minum 3 tetes. Dengan air putih hangat. Setelah minum 1 hari sudah ada reaksi. Sudah mulai lancar, pengeluaran kerak kotoran itu sudah mulai lancar. Herbal Naria obat pilihanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Herbal Naria ini juga bisa Anda dapatkan salah satunya di Radio Krishna FM Bojonegoro, di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya ada di utaranya SPBU Ngeraho, Bojonegoro.

0: Kami tadi terima info adanya insiden lalu lintas. Ini kecelakaan tunggal di jalan umum Desa Pojok, Tiron, Banyakan, Kediri. Ini bukan jalur utama ya, Surajakarta, tapi jalan umum seperti jalan desa begitu. Informasi yang kami terima ada satu korban yang meninggal dunia, sementara satu korban lainnya ini luka-luka ringan. Ada laki-laki dan perempuan. Perempuan meninggal dunia, sementara untuk yang laki-laki itu kondisinya luka-luka saja. Gatekeeper masih coba komunikasi dengan Kapolsek Banyakan, Polres Kediri untuk dapat info lebih lengkapnya. Ada yang di perjalanan, hati-hati, jangan terlalu kencang dalam berkendara ya. Pastikan Anda berkendara dalam kondisi yang fit dan juga kondisi yang sadar serta tidak terlalu lelah, sehingga enjoy, menikmati perjalanan yang dilaksanakan malam hari ini. Lewat mana Surajakarta, jalur yang terlalu padat atau adanya perbaikan, monggo boleh diinfokan. Saya ke penelpon dulu. Halo, selamat malam Pak Joko.
1: Selamat malam kembali Mbak Is. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik-baik. Gimana kabar Mbak Is? Semuanya di Jakarta?
0: Sehat, alhamdulillah sehat semuanya ini Pak. Oke. Lagi di mana sekarang Pak?
1: Ini lagi nyantai-nyantai di depan rumah ini Pak.
0: Berarti di Gondang ya?
1: Gondang. Oke.
0: Oke. Gimana Pak? Di sana anginnya kenceng juga nggak nih?
1: Wah, rasa tadi sampai pagi sampai sore jam setengah enam tadi kan kenceng banget kawan. Rasanya badan tuh kemeriang, kena angin.
0: Nggak enak ya?
1: Iya Pak, ini angin sudah mulai agak reda. Misal arus lalu lintas wilayah Gondang yang dari barat terbesok ke Melengkong atau ke Jatikalen cukup kondusif Pak, ramai lancar, dan arus sebaliknya pun seperti itu, ramai lancar juga. Kuasa sangat keras sekali, anginnya cukup kencang Pak Iwis.
0: Ya. Baik, lalu lintas lancar nggih. Oke, baik-baik. Terima kasih Pak Joko informasinya.
1: Oke, baik.
0: Oke, monggo dilanjut nyantai-nyantai di rumah. Semoga sehat selalu. Ada Pak Joko ini tadi di Gondang, Nganjuk.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Anda ingin bergabung, silakan bisa langsung telepon di 0852 9000 1061.

106,1 Radio Cakra Krisna. Suruh Cakra, ada lansia di Jombang bernama Ngatini, 69 tahun, masih harus terus berjuang dengan hutang. Yang menjadi perhatian adalah pinjaman lansia tersebut di Banjardoa Kabu Jombang itu membengkak dari 25 juta menjadi 140 juta. Ngatini ini mengaku sudah lupa kapan pertama kali meminjam dana dari PT BPR di Jombang. Ia hanya ingat kalau mengambil kredit sebelum bercerai dengan suaminya. Ngatini ini cerai dengan suaminya Sukarman pada tahun 2021. Awalnya, lansia ini menerima pinjaman 25 juta dari bank yang ada di Jombang. Sertifikat tanah atas nama suaminya yang menjadi angunan. Kemudian ia kembali meminjam 500 ribu menggunakan BPKB sepeda motor Suzuki Shogun sebagai jaminan, sehingga total hutangnya adalah 25,5 juta. Pada suatu momen ketika akan membayar angsuran, ternyata Ngatini mendapati pegawai bank mendatanginya. Pegawai itu menyatakan kalau BPKB sepeda motornya sudah tidak laku sebagai angunan. Oleh sebab itu, ia berinisiatif menukarkannya dengan sertifikat tanah milik anaknya, yakni Joko Purwanto, 37 tahun. Setelah cerai dengan suaminya, Ngatini hanya mampu mengaksur 3 kali pinjaman itu. Menurutnya, pegawai Bank Jombang rutin memberikan informasi ihwal perkembangan kreditnya dengan datang langsung ke rumahnya. Ia menegaskan hanya mengambil kredit 2 kali, yakni 25 juta dan 500 ribu. Ketika Ngatini kesulitan membayar cicilan, ponakannya yang asal desa Mangunkerep Kabu Jombang datang menawarkan bantuan. Sang keponakan mengaku mempunyai teman yang bisa menurunkan bunga sekaligus membereskan utang Ngatini di Bank Jombang. Hanya saja, Ngatini terus ditekan agar segera mencarikan uang untuk pelunasan. Sehingga Ngatini terpaksa menjual sawahnya di Mangunkerep dengan harga yang murah, yaitu sekitar 40 juta. Selain itu, ia masih mencari pinjaman uang 10 juta dan 10 gram perhiasan emas. Lansia itu lantas menyerahkan uangnya sebesar 55 juta kepada ponakannya itu. Ia berharap 2 sertifikat tanah yang menjadi angunan di Bank Jombang kembali padanya. Ternyata, ponakan dari Ngatini ini maupun pria bernama Nur Ali yang tadi dibawa oleh keponakannya tidak pernah membayarkan uang 55 juta ke Bank Jombang. Menurutnya, sampai saat ini Nur Ali belum mengembalikan uang tersebut, sehingga masalah kreditnya belum pernah tuntas. Tak sampai di situ saja, Ngatini dibuat semakin bingung ketika menerima surat panggilan dari Pengadilan Negeri Jombang sekitar 1 bulan yang lalu, sebab bank di Jombang mengajukan gugatan sederhana terhadap dirinya. Dari gugatan inilah, ia baru mengetahui kalau pinjamannya di Bank Jombang menjadi 140 juta. Bahkan sertifikat tanah atas nama Sukarman telah disita bank BUMD tersebut. Kini, Ngatini fokus mempertahankan sertifikat tanah putra tunggalnya agar tidak disita bank. Pengacara dari lansia ini atas nama Adang Dwi Widagdo belum bisa memastikan jumlah pinjaman kliennya di Bank Jombang. Pihaknya juga bertanya-tanya bagaimana pinjaman Ngatini bisa membengkak sampai 140 juta rupiah.

Info Sehat Radio Cakra Krisna. Jika diolah dengan benar, daun sirsak Annona muricata ternyata bisa digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti kolesterol, asam urat, hingga kanker. Tidak perlu susah mengolah untuk mendapatkan khasiat yang maksimal, karena kandungan daun sirsak bisa langsung didapatkan di sebotol herbal Nariah CA. Salah satu kandungan dalam daun sirsak yang banyak dicari adalah acetogenin atau zat anti kanker yang sangat kuat. Acetogenin merupakan kumpulan senyawa aktif yang memiliki aktivitas sitotoksik di dalam tubuh dengan cara menghambat pertumbuhan sel kanker. Selain itu, daun sirsak juga mengandung antioksidan tinggi yang dipercaya mampu mencegah dan menurunkan kadar kolesterol. Dengan adanya antioksidan, maka kandungan kolesterol dapat lebih terkontrol. Masih ragu konsumsi daun sirsak? Yuk hidup sehat bersama Herbal Nariah.

106,1 Radio Cakra Krisna. Ini untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati mendengarkan 106,1 dengan lagu-lagu yang sudah kami putarkan. Semoga bisa membuat Anda lebih fokus dan menikmati juga ya dalam berkendara. Hati-hati di perjalanan, saya Isatin bersama dengan Muhammad Erga. Ada truk muat 9 ton tebu diduga dibawa maling saat diparkir di Suto Giant Blitar. Sementara hingga saat ini pelaku masih belum tertangkap, Zirjakra. Kasih Humas Polres Blitar, Aibtu Saiful Muheni mengatakan sebuah truk muatan 9 ton tebu itu dilaporkan hilang setelah diduga dicuri saat diparkir di lingkungan Brubuh, Desa Bendil, Kecamatan Suto Giant, Kabupaten Blitar pada hari Minggu dini hari. Korban berinisial ND, 29 tahun warga Ngadipuro, Kecamatan Wonotirto. Awalnya memarkirkan truknya itu di samping gudang keramik pada Sabtu petang sekitar jam 18.20. Nah, setelah memuat tebu dari Kali Grenjeng ya itu, setelah itu korban itu pulang ke rumah bersama dengan istrinya untuk beristirahat sebelum mengantarkan muatan ke pabrik gula Mojo Panggung Tulungagung. Saat kembali ke lokasi jam 4 pagi, korban mendapati truknya sudah tidak berada di tempat. Muheni menyebut sejumlah saksi mengaku sempat mendengar suara mesin truk menyala sekitar jam 2 dini hari. Muheni menambahkan laporan

0: rumah ya.
1: Nah.
0: Weh. Kenapa?
1: Ya itu kayak sekarang pejepin yang suruh wakilnya bukan main
0: Aduh. Diobatin Pak Nyo ya.
1: Oh. Temennya berapa? Oh, ngapa namanya? Bolak balik urut. Ini obat dari dokter, obatnya itu obat nanti nyeri terus ya.
0: Oke. Siap. Oke, Pak Nyong, di sana gimana Pak Nyong, di Pelemahan Kediri atau di Pare ini? Monggo.
1: Di Jambu.
0: Di Jambu.
1: Ting, tadi siang panas, sekarang agak dingin ini.
0: Ya, baik, enggak ada hambatan ya, Pak, di sana.
1: Rame, jalanan tapi lancar. Terus kembali. Oke.
0: Oke.
1: Sampai
0: sami. Monggo Pak Nyoman ini tadi di Jambu Pare Kediri.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Ya, 106,1 Radio Cakra Krisna, Sri Cakra. Informasi yang kami terima tadi terkait dengan adanya truk diparkir lalu hilang, padahal truknya itu juga bermuatan ya, bermuatan 9 ton tebu. Kejadiannya di Desa Bendil, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten

0: Kabupaten Blitar saat sang sopir ini baru saja muat dari Kecamatan Ngadipuro ya. Oh, maaf, dari daerah Grenjeng begitu. Mau dibawa ke pabrik Mojopanggung Tulungagung, ke PG, pabrik gula gitu. Tapi karena ditinggal pulang, diparkir di tepi jalan ya mungkin. Akhirnya digondol oleh maling ya truknya. Jadi tidak hanya truk tapi juga 9 ton tebu itu ikut hilang di bawah sang maling. Ada yang sudah bergabung? Halo, selamat malam Mas Azril.
1: Selamat malam, Kakak.
0: Iya. Sudah nyantai di rumah ini berarti.
1: Belum.
0: Nah, dulu dulu. Oh iya, tadi Mas Azril ya yang perjalanan arah Cepu itu.
1: Iya, ke Blora.
0: Ini
1: kalau Mas Kopengnya sudah nyantai ini.
0: Iya kayaknya. Soalnya tadi itu sudah ngimpo Mengkreng, ngimpo Jombang, berarti kan udah nyampe toh.
1: Yang tadi siang itu loh Mbak, saya infokan untuk kemacetan yang dua titik itu. Malam ini tadi malah nggak karu-karuan panjang ini.
0: Tambah parah.
1: Ya, yang di sisi Padangan itu hampir 10 menitan kita menunggu gitu. Oh. Jadi kan untuk yang bergantian itu apa mungkin kurang cepat? Ya mungkin ya kayak gitu. Terlalu lama untuk menghentikannya gitu kan. Toh muatannya itu kebanyakan tronton semua itu dominasinya kendaraannya.
0: Ya. Nah itu dua tempat itu jaraknya jauh nggak Mas? Dari proyek pertama sama proyek kedua?
1: Kurang lebih mungkin sekitar lumayan sih Mbak. Untungnya ya agak jauh mungkin sekitar 7 sampai 10 kilo kurang lebih. Cuma kan tetap satu lajur itu gitu, satu jalur itu. Misalkan dekat itu enggak tambah parah itu.
0: Diperbaikinya kayak gimana Mas? Di aspal ulang atau itu kan tadi saya tahu kayak di pagar-pagar gitu tuh Mas, ditutup-tutup gitu tuh.
1: Itu di pagar, mereka itu menggunakan alat berat. Jadi kayak dibuat kayak sungai gitu loh dulu kayaknya mungkin.
0: Oh.
1: Jadi dikeruk itu kan.
0: Iya, dikeruk dulu. Ya,
1: digali.
0: Berarti itu apa mau dicor, Mas?
1: Kemungkinan ya, Kak. Kemungkinannya seperti itu. Kemungkinannya seperti itu.
0: Ya, makanya kok ada kayak apa sesek yang ditutup-tutup di situ ya.
1: Nah,
0: anyaman
1: kan,
0: bambu.
1: Mungkin biar kelihatan. Soalnya kan lubangnya lumayan dalam.
0: Oh iya ya,
1: ada betul, sekitar betul. 1 meter sampai 1,5 kurang lebih. Kan lumayan dalam itu. Nanti misalkan enggak dikasih pembatas, nah kan terkadang
0: ya
1: enggak ingin terjadi, cuma kan nanti di apa ya? Di
0: kan takutnya pas malam gitu malah.
1: Nah, itu loh.
0: Masuk ke situ
1: maksudnya kan
0: tentang
1: apa yang ditakutkan itu kalau ada yang ceroboh nanti kan malah berbahaya Mbak jadinya kalau nggak dikasih batas itu.
0: Proyeknya sampai malam berarti ini.
1: Ini tadi kalau untuk pekerjaannya kayaknya belum kerja.
0: Oh iya ya, berarti makanya pekerjaannya
1: yang
0: sudah
1: mulai.
0: Malah mulai.
1: Ya kan mungkin dilembur biar cepat selesai gitu.
0: Tapi walaupun
1: walaupun
0: dikerjakan atau tidak kan tetap diatur gantian ya Mas.
1: Tetap diatur bergantian. Dan itu lumayan panjang sih untuk perbaikannya.
0: Okay.
1: Ada sekitar 700 sampai 1 kilo kurang lebih.
0: Oh iya. Mas ini jalur utama ya Mas?
1: Berhenti. Iya jalur utama. Arah dari Bojonegoro, arah Cepu, arah Blora itu.
0: Iya. Tapi jalurnya juga memang hanya itu ya Mas ya?
1: Ya itu. Itu kan juga arah Semarang juga Mbak.
0: Oke.
1: Misalkan yang dari Bojonegoro atau dari Surabaya misalkan lewat situ kan bisa langsung Semarang juga sih.
0: Oke, baik. Lalu kalau malam seperti ini penerangannya gimana Mas di sana? Cukup jelas atau remang-remang saja?
1: Kalau menurut saya ya, saya pribadi itu kayaknya kurang masih masih kurang kurang gimana ya, kurang terang lah, atau mungkin ada yang ketutup sama pohon-pohon kayak gitu kan. Nah,
0: harusnya kan
1: pohonnya
0: ada
1: lebih rimbun
0: penerangan
1: gitu nggak
0: tambahan,
1: kelihatan.
0: penerangan tambahan di
1: Nah,
0: yang diperbaiki itu loh Mas, ada nggak?
1: yang di proyek itu, itu cuma beberapa titik lampu aja yang dikasih. Itu yang mengatur kayaknya juga penduduk sekitar sih kayaknya itu.
0: Ya. Kalau untuk lalu lintas yang ngatur dari penduduk atau dari proyek, Mas?
1: Kayaknya penduduk sekitar kayaknya, Pak. Kayaknya loh ya.
0: Sambil bawa kotak seikhlasnya gitu ya.
1: Nah, biasa umplung dek yang di sekolah itu.
0: Betul, betul, betul. Oke, Mas Azril, semoga di jalan lancar ya sampai Jombang.
1: Iya, ini sudah mau nyampe Dong Adem ini, Mbak. Lewat dalam lagi soalnya.
0: Lewat dalam lagi. Setelah Dong Adem,
1: lebih cepat.
0: Masuk mana nanti?
1: Dong Adem Sukorame.
0: Sukorame, terus lewat Ploso, bisa nggak itu?
1: Iya, Kabuh Ploso ya.
0: Kabuh terus Ploso. Oke, masih
1: betul,
0: panjang
1: sudah
0: itu, Mas.
1: Mulai hafal ya.
0: Iya,
1: nanti juga kan
0: saya kalau ke
1: lewatin
0: Babat
1: Alaska
0: lewatnya
1: itu
0: kan
1: kan.
0: Ploso, Kabuh, tapi pernah
1: Ya.
0: diceritain bisa ke Bojonegoro lewat pertigaan yang belok kiri. Tapi kan ya cewek
1: Ya.
0: nggak pernah hafal Mas kalau jalan itu.
1: Ya sih. Ya, alhamdulillah kalau maksudnya kalau kalau menyadari alhamdulillah, Pak, daripada ngeyel gitu.
0: Iya, saya ngaku Mas, nggak bisa baca maps dan nggak hafal jalanan. Itu adalah penyakitnya para wanita.
1: Itu pun juga terjadi loh, Mbak. Saya juga kadang gitu. Kalau ditanya Mas nanti lewatnya mana? Nggak tahu.
0: Ya.
1: Desanya mana nggak tahu. Cuma nanti kalau jalan ini tembusnya ke sana
0: Ngerti,
1: tahu gitu.
0: ngerti ya kalau gitu.
1: Jadi ngikutin jalan. Kalau tanya desa nggak tahu. Lihat
0: Iya, iya.
1: daerah mana? Ini ya, nggak tahu. Cuma jalannya ini nanti tembusnya ke sana gitu.
0: Iya. Itu saya juga sejalur sih, nggak tahu desanya tapi pernah lewat dan nanti tembusnya di sana.
1: Nah, kan, tapi hafal jalannya kan.
0: Hafal,
1: Tapi kalau
0: tapi
1: ditanya
0: nggak tahu.
1: lewat mana,
0: Lah
1: pokoknya
0: ya.
1: sana gitu.
0: Itu sudah umum kayaknya ya.
1: Umum banget itu.
0: Oke Mas, berarti hanya perbaikan tadi ya di
1: Iya.
0: Mojosari Bojonegoro tadi ya.
1: Iya, di
0: Oke.
1: sekitar situ saja tadi yang agak terhambat.
0: Oke, baik. Terima kasih. Monggo dilanjut perjalanannya.
1: Baik, terima kasih.
0: Monggo.
1: Selamat bertugas.
0: Oke.
1: Jangan lupa ngopi nih. Biar tetap semangat.
0: Yoi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, sebisa mungkin memahami apa yang disampaikan oleh pendengar, termasuk lewat jalan ini sampai ini ya. Tapi terkadang kita itu, oh tembusnya ini ya, kayak gitu ya. Pernah lewat tapi nggak tahu nama desa maupun daerahnya. Mungkin taunya ini masih masuk daerah ini gitu doang ya. Masih masuk kabupatennya. Semenjak jadi penyiar, kami pun juga terus belajar ya. Jadi saya sendiri seringkali jalan-jalan ngafalin daerah gitu ya. Yang sering saya rasakan adalah ini nanti pasti tembusnya jalan raya. Entah itu dari timur, dari barat, kalau dilurusin pasti tembusnya jalan raya. Dan akhirnya tahu ya. Nah, semuanya pasti belajar dari kesalahan, Sri Jakra. Untuk Anda pun juga begitu, tidak perlu bingung dimanapun Anda berada. Jadi yang penting Anda ini punya kemampuan untuk berkomunikasi tentunya ya. Nanti kan bisa tanya ke sekitar, apabila tidak bisa baca Google Maps, bisa tanya ke sekitar. Semoga selalu dilancarkan dalam perjalanan bertugas, apalagi untuk Anda yang pekerjaannya itu selalu di jalan ya. Entah itu driver atau lagi nganter-nganter barang kayak gitu. Semoga lancar. Silakan untuk bergabung kembali 0852 9001061.

Komposisi dari Rosa berjudul Ayat-Ayat Cinta yang baru saja saya putarkan ini tadi. Jam 7 malam lebih 48 menit Suri Jagra. Saya Iis masih menemani aktivitas Anda bersama Muhammad Irga. Tetap semangat ya dalam bertugas, beraktivitas, atau Anda yang sudah menikmati bersama dengan keluarga karena sudah pulang kerja. Anda boleh sampaikan di 0852 9001061.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, yang sudah bergabung, halo, selamat malam Pak Nyoma, Pak Muhammad.
1: Selamat malam, Mbak Is.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad lagi perjalanan toh ini?
1: Iya Mbak, tujuan pertama sudah beres. Ini karena berdekatan saya akhirnya ke makam Gus Dur ini Mbak, sambil arah pulang.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Berarti tadi tujuannya mana saja Mbak?
1: Tadi cuman ke Jogoroto Mbak, daerah
0: Jogoroto. Oh.
1: Iya,
0: okay,
1: kalau
0: okay.
1: Makamnya Gus Dur kan ada di daerah Dio.
0: Itu yang di itu toh Pak, Troloyo itu toh Pak yang sebelumnya?
1: Bukan
0: ya.
1: Kalau yang sebelumnya saya ke rumah teman.
0: Oh gitu.
1: Karena berhubung arah pulang kok kelihatannya lebih dekat ke makam Gus Dur ya, saya
0: mampir
1: ya. Kebetulan ini kan masih jam rehat ya Mbak,
0: yuk okay.
1: Ibadah Isya dan Salatnya ya, jadi masih ditutup dibuka gerbangnya jam 20.
0: Oh gitu ya aturannya.
1: Iya betul.
0: Oh ini nanti, ada khusus Jumat terus malam siang ini ya.
1: Ya, mungkin kalau jam-jam pada saat ibadah sholat mungkin ditutup Mbak. Seperti si pagi juga ada jamnya, sore juga ada jamnya. Tadi sempat saya fotoin.
0: Okay.
1: Terus maksimal tamu maksimal itu jam 1.30 dini hari. Jadi jam 2 dini hari sudah area makam harus steril dari para peziarah. Ini banyak sekali Mbak para peziarah yang sedang menunggu jam buka gerbangnya. Dari sepertinya dari berbagai rombongan ini.
0: Okay.
1: Saya juga baru pertama kali ini ke sini,
0: Akhirnya tahu ya Pak kalau ada jam-jamnya.
1: Iya, betul. Akhirnya tahu. Terus karena mungkin ada beberapa tamu itu yang dari luar daerah atau luar provinsi ya. Jadi di sini juga banyak penginapan-penginapan di rumah-rumah warga sekitar.
0: Oh, menyediakan.
1: Iya, karena kan dari pengumuman yang saya baca tadi kan maksimal pengunjung peziarah itu kan jam 1.30 dini hari. Mungkin buka-buka lagi mungkin baru pagi setelah sholat subuh mungkin baru buka. Akhirnya kan kalau misalkan orang dari luar kota atau luar provinsi kan mungkin bisa menginap dulu daripada bingung cari tempat yang lain. Seperti itu mungkin. Akhirnya berkah buat masyarakat
0: sekitar.
1: Nah
0: iya, strategi itu Pak.
1: Iya, ini juga banyak UMKM, banyak pedagang-pedagang kaki lima yang bertebaran di area makam.
0: Oke. Area parkir sama tempat berziarah jauh nggak Pak ini?
1: Ini kan kebetulan saya kan pakai mobil sih, jadi saya persis di samping makam ya.
0: Oh gitu.
1: Kalau pakai bis mungkin akan beda lagi Mbak ya. Iya, karena yang di depan makam ini jalannya kecil, jalan desa, jadi hanya muat satu mobil. Jadi kalau mobil masih bisa nyelip-nyelip, dan ini kebetulan saya di samping makam.
0: Oke, ya. Baik. Siap, setelah dari makam Gus Dur baru balik ke Nganjuk ya?
1: Iya, pulang Mbak.
0: Oke.
1: Soalnya ini tadi nggak direncana Mbak.
0: Oke, Pak Muhammad terima kasih, jaga kesehatan ya Pak.
1: Sama-sama Mbak Is, salam buat sedulur Jack Raksna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, dilancarkan rezekinya juga bagi Pak Moh dan seluruh sedulur Cakra yang sekarang masih mendengarkan 106,1. Kalau tadi diinfokan di sekitaran Gus Dur ya, ini terlihat ramai ternyata. Saya lihat video yang dikirimkan oleh Pak Moh lagi pada antri di depannya gerbang arah masuk ke makam, karena memang lagi ditutup karena waktunya untuk sholat ya, sholat isya begitu. Saat waktu sholat ditutup, lalu nanti dibuka kembali, ada jam-jamnya. Kalau siang itu buka mulai jam 8 pagi, jam terakhir jam 2.30 karena mendekati asyar juga. Kemudian khusus Jumat, buka jam 8 sampai jam 11 siang saja, tutup sampai jam 1 siang, buka lagi jam 1 sampai jam setengah 3, tutup lagi jam 3 sore. Itu jadwal-jadwalnya ya. Ada yang bergabung? Halo, Kang Zen.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana lagi, di mana ini?
2: Aku lagi di kota-kota aja, Mbak.
0: Kota-kota saja, baik. Update-nya gimana? Lancar ya?
2: Lancar. Aku tadi kan lewat Jalan Berantas. Tais tahu nggak Jalan Berantas yang ada Taman Pandan Mills itu loh.
0: Oh iya, yang biasanya di olahraga di situ toh?
2: Oke, iya. Nah, di situ itu kan sekarang lagi musim panen ya, Mbak Bais ya. Malam-malam gini juga masih angkut-angkut. Ada yang ya angkut lah, mindain hasil panen itu ya berupa padi ya, gabah ya, gabah dari udah dikarungin tadi terpindah ke mobil gitu.
0: Oh. Sampai malam ya.
2: Iya, sampai malam, Bais. Di situ.
0: Walah, ya. Berarti mungkin panennya pakai itu ya Kang ya? Apa Kang kombi ya?
2: Kalau kombinya tadi juga baru datang gitu, diangkut truk gitu baru datang. Terus kalau itu kayaknya yang diangkut pakai fisik itu tadi yang pakai tenaga manual manusia lah kayaknya.
0: Oh gitu. Seperti berarti itu. Memang mungkin lahannya luas jadi baru selesai ya?
2: Iya gitu. Tadi terus yang bikin aku agak terperanjat itu anginnya Mbak, anginnya Kak di situ bener deh.
0: Kenceng.
2: Jalan Berantas itu kan salah satu jalan kota yang sawahnya masih banyak ya, area terbukanya masih luas gitu. Anginnya kenceng banget Kakak di situ. Bener-bener deh. Hati-hati kalau
0: kata iya. Tapi kerasa ya Kang, kan kemudi bawa mobil ini tadi ya.
2: Kalau pakai gerobak sih nggak berasa sih ya, cuma ngelihat orang itu kan, waduh berkibar-kibar gitu.
0: Iya. Bisa lihat yang di depannya, di belakangnya kayak sempoyongan ya.
2: Gitu. Kayak tadi kan ada orang ketimpa pohon kan di Ngerami itu kan. Nah iya itu kan ya semacam itulah, saking anginnya kenceng
0: saking,
2: gitu
0: loh. Saking iya betul-betul. Memang ini bapak-bapak DLH harus muter-muter Nganjuk lagi deh kayaknya. Harus nyari-nyari mana yang lagi rimbun banget gitu ya.
2: Gitu. Nah dari Jalan Berantas tuh ada kontroversinya Kak.
0: Kenapa
2: tuh? Di situ kan ada dua kantor, yang satu kantor apa ya, yang satunya mall pelayanan publik, utaranya mall pelayanan publik kan ada kantor lagi.
0: Ada MPP lalu utaranya.
2: Ya, MPP terus utaranya ada satu lagi. Nah, itu anginnya di depan kantor itu ada kafe, bukan kafe ya, tempat nongkrong gitu loh, tempat nongkrong buat kopi gitu loh. Tapi lumayan banyak orang di situ, padahal anginnya gitu kenceng loh. Orang-orang tidak kedinginan loh. Orang-orang tidak kedinginan.
0: Iya. Itu tempatnya baru tuh Kang kayaknya.
2: Apanya?
0: Tempat ngafenya itu.
2: Ya sudah lama sih, sekitar 6
0: bulan lah segitu.
2: Yang banyak ngeliput di TikTok itu sudah banyak sih. Itu rame-rame lah kayak gitu. Tapi aku herannya itu, orang-orang itu kok gak kedinginan ya.
0: Kalah sama seneng Kang, jadi tetap enjoy.
2: Gitu loh. Ya gitulah kondisinya. Okay. Kayaknya suatu saat aku pengen ngajak Mas Erga deh nongkrong di situ.
0: Biar apa? Biar kedinginan. Iya. Terus nanti Kang Zen pulang kan udah deket tuh. Nah, Erga pulangnya masih jauh. Biar Erga kedinginan sendiri, ya kan?
2: Iya, beneran.
0: Iya. Oke, berarti tanaman di sana kebanyakan padi ya, Kang ya?
2: Iya, padi. Habis padi ini biasanya kan musim kemarau panjang ditanami semangka sama blewah ya. Blewah itu apa?
0: Garbis ya, buat es itu.
2: Itu daerah situ sepertinya seperti itu. Habis padi nanti dipotong pendek, terus dibuatin sumur-sumuran gitu. Kalau musim kemarau panjang gini jadi semangka sama garbis.
0: Oh, I know. Oke. Iya. Oke, baik Kang Zen. Selain angin kencang, kira-kira apa lagi yang dirasakan saat melintas di sana?
2: Sementara sih tidak Kakak, nggak ada yang urgent gitu, enggak. Yang urgent ya angin kencang ini loh. Sampai aku berhenti sekarang nelfon tuh lihat pohon juga kayak gitu.
0: Kelok. Iya. Kelihatan ya, sisi kanan kiri kan masih banyak pohon tuh di situ. Oke. Siap, Kang Zen, monggo dilanjut dulu.
2: Oke, makasih Kakak. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Monggo ada Kang Zen ini tadi di Jalan Berantas Nganjuk Surijakra, dekatnya Mall Pelayanan Publik. Jadi kalau Anda lagi mau ngurusin kayak KTP, KK, itu biasanya di MPP ya, selain di Dukcapil. Nah, di situ tadi beliau sempat menyampaikan karena depannya MPP itu kan juga persawahan ya. Lagi musim panen dan kebanyakan sampai malam hari ini masih pindah-pindah muat gitu ya. Hati-hati saat melintas di sana, anginnya juga kenceng. Kalau bawa kendaraan roda 2 jangan lupa ya, pakai helm, pakai juga jaket yang tebal agar tidak masuk angin. Kalau di Nganjuk anginnya kencang, kayaknya harus dimaklumi karena Nganjuk adalah kota angin.

0: Tidaklah termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sudah semakin malam pastinya semakin dingin dan angin semakin kencang ya. Jam-jam segini kalau Anda mungkin yang anak-anak muda nih masih keluyuran di luar nih, masih banyak yang ngopi, banyak yang lagi jalan-jalan bawa motor, harus kondusif ya. Ingat kalau di rumah ini ada yang nunggu juga, orang tua Anda tentunya. Selain itu kalau bawa kendaraan yang mungkin knalpotnya ini bukan semestinya kayak knalpot brong gitu ya, itu banyak yang nggak suka sudah cakra kalau Anda lewat malam-malam kayak begini, malah digas-gas ya, kadang mengganggu. Apalagi kalau di jalur-jalur desa itu juga kasihan yang punya anak kecil, biasanya terganggu, yang udah tidur malah kebangun kayak gitu ya. Jadi etika dalam berkendara juga harus diperhatikan, tidak hanya yang bawa knalpot brong, tapi kalau Anda bawa kendaraan roda 4 maupun kendaraan lainnya, etikanya juga diperhatikan ya. Jangan sampai Anda ini merugikan orang lain. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001-61. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Pacul Bojonegoro. Alamatnya Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya tepat sebelah utara SDN 1 Pacul, Timur Jalan.

0: Hati-hati di perjalanan, sekarang jam 8 lebih 11 menit. Saya hari ini bertugas bersama dengan Muhammad Irga. Kalau Anda akan bergabung, monggo kami tunggu di 0852 9001061.
1: Info Nganjo 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pada hari Selasa 7 Juli 2026 menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang yang diperkirakan terjadi dalam 3 hari ke depan. Kondisi ini merupakan dampak tidak langsung dari keberadaan topan Super Bavi di timur Filipina yang mempengaruhi pola sirkulasi angin di Indonesia, termasuk wilayah Jawa Timur. Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk, Setiaris SP, saat on air di Radio Cakra Krisna menjelaskan bahwa cuaca di Kabupaten Nganjuk masih didominasi cerah hingga cerah berawan. Awan yang sempat muncul pada sore hingga malam dalam beberapa hari terakhir bukan merupakan pertanda hujan, melainkan akibat perubahan arah angin yang dipicu oleh tarikan topan Bavi. Setiaris menjelaskan penguatan monsun Australia yang membawa udara kering juga membuat peluang hujan di Nganjuk tetap sangat rendah.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krisna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group dan Cakra Krisna, jaring radio.
2: Selamat malam, kembali lagi di program Jaring Radio bersama saya, Muhammad Erga. Pemkab Wonogiri memastikan seluruh siswa baru jenjang taman kanak-kanak, TK, SD hingga SMP akan menerima fasilitas seragam sekolah gratis pada tahun ajaran 2026-2027. Selengkapnya akan disampaikan Krisna FM Wonogiri.
4: Program ini secara konsisten tetap dilanjutkan sebagai bagian dari langkah nyata dalam meringankan beban finansial orang tua saat memasuki fase tahun ajaran baru. Bupati Wonogiri Setyo Soekarno menjelaskan, proses pembagian seragam gratis tidak bisa langsung didistribusikan pada hari pertama masuk sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Wonogiri terlebih dahulu harus merampungkan tahapan pendataan jumlah real murid baru beserta detail ukuran pakaian sebelum masuk ke proses pengadaan barang. Rangkaian proses administratif tersebut membutuhkan waktu tertentu. Imbasnya, paket seragam gratis kemungkinan baru akan dibagikan kepada para siswa beberapa waktu setelah aktivitas kegiatan belajar-mengajar resmi dimulai di sekolah. Saya Fitri melaporkan dari Radio Krisna FM Wonogiri.
2: Memasuki masa libur sekolah, sejumlah wisata unggulan di Lumajang masih dipadati wisatawan. Selengkapnya akan disampaikan Krisna FM Lumajang.
5: Tercatat selama liburan sekolah, angka kunjungan wisata naik mencapai 30%. Kepala Bidang Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang, Galih Permadi, menjelaskan, pantauan di lapangan menunjukkan kunjungan wisatawan Nusantara ke sejumlah destinasi unggulan selama masa libur sekolah menunjukkan tren positif. Dibandingkan hari-hari biasa, jumlah kunjungan diperkirakan meningkat sekitar 30%, terutama di destinasi favorit seperti Air Terjun Tumpak Sewu, Pemandian Alam Selokambang, dan beberapa objek wisata lainnya. Tingginya minat masyarakat berwisata menunjukkan bahwa destinasi wisata Lumajang tetap menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Selain memberikan pengalaman rekreasi, meningkatnya kunjungan juga berdampak pada bertambahnya aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan wisata. Saya Laila melaporkan dari Radio Krisna FM Lumajang.
2: Cuaca panas melanda hampir semua wilayah di Kabupaten Brebes saat ini. Selengkapnya akan disampaikan Krisna FM Brebes.
6: Kondisi tersebut membuat sejumlah petani bawang di wilayah Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, menerapkan siasat dalam menjaga tanaman bawang tetap mendapatkan hasil yang maksimal. Salah seorang pemilik lahan bawang merah, Dedi, 36 tahun, mengatakan, sejak menanam bawang merah di awal Juli lalu, memang sudah banyak yang perlu diperjuangkan, mulai dari pengairan hingga penggunaan pestisida pengendali hama bawang merah. Dia menerangkan, selain lebih susah dalam menjaga tanaman, menanam bawang merah di bulan Juli ini sangat banyak memerlukan air. Apalagi saat ini aliran air di Kemanten Trungkang sudah mulai diberlakukan sistem bergilir. Dengan kondisi tersebut, kata dia, biaya produksi tanaman bawang merah kali ini bisa lebih banyak dibanding saat musim penghujan. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasih FM Brebes.
2: Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memastikan anggaran program beasiswa Garuda yang tertunda selama 3 bulan segera dicairkan untuk 183 mahasiswa penerima program. Selengkapnya akan disampaikan Krisna FM Pati.
7: Pelaksana tugas Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, menegaskan program tersebut akan tetap dilanjutkan hingga para penerima menyelesaikan pendidikan. Pemerintah daerah berkomitmen menjaga keberlangsungan program beasiswa sebagai salah satu strategi pengentasan kemiskinan melalui pendidikan, sehingga seluruh penerima tetap akan memperoleh hak sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menjelaskan keterlambatan pencairan bukan disebabkan penghentian program, melainkan karena sebagian dana program tanggung jawab sosial perusahaan dari sejumlah perusahaan baru tersedia pada akhir Juni hingga awal Juli 2026. Selama ini, pembiayaan beasiswa Garuda masih bergantung pada dukungan program tersebut, sehingga belum memiliki kepastian pendanaan setiap tahun. Puspita Krisna FM Pati.
2: Kawasan Muharto masih krisis tempat pembuangan sampah. Untuk mengatasi problem itu, Pemkot Malang terus bergerak. Selengkapnya akan disampaikan Krisna FM Malang.
8: Salah satu langkah mereka dengan mengkaji kemungkinan lokasi TPS baru untuk warga di sana. PLH Kepala DLH Kota Malang Gamaliel Raymond menyampaikan, awalnya sudah ada TPS baru di kawasan Muharto, namun titik itu digunakan untuk tempat hunian. Hingga akhirnya, masyarakat membuang sampah di pinggir jalan yang lokasinya berada di depan rumah warga. Sebagai langkah jangka pendek, DLH meningkatkan jam pembersihan sampah. Artinya, pengangkutan sampah akan berjalan lebih intensif lagi. Raymond telah menginstruksikan pengangkutan sampah tidak lebih dari 1 jam, sehingga tidak menimbulkan kemacetan atau ketidaknyamanan bagi warga yang melintas. Rizka Abdelina, Krisna FM, Malang.
2: Demikian jaring radio Krisna FM Group. Saya Muhammad Erga, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan jaring radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Krisna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakulu Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Terima kasih untuk Anda yang terus berada di 106,1, karena ini tadi adalah jaring radio ya dari Krishna FM Group yang baru saja kami hadirkan.
1: Durin, mau pesen dessert ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi, urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
2: Tenang, San. Hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
1: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
2: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus, kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
1: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, baik Sri Jakra, kami sudah tersambung dengan Kasihumas Polres Blitar, Aibtu Saiful Muheni. Selamat malam, Bapak Samsul, Pak Saiful.
1: Selamat malam, Mbak Ais.
0: Bapak Saiful. Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Baik. Kami tadi terima info ada truk yang digondol maling di Blitar, Pak. Ceritanya gimana, Pak?
1: Iya. Baik, makasih Mbak. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam kepada pendengar Radio Cakra dimanapun berada. Kami akan menyampaikan benar adanya kejadian dugaan pencurian truk yang terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 sekitar pukul 02.47 WIB. Yang mana TKP di lingkungan Brubo, Desa Bendil, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Kemudian untuk korban atau sopir nama inisial ND, umur 29 tahun, laki-laki yang beralamatkan di Trajan Desa Ngadipuro, Kecamatan Wonotirto. Kemudian kami sampaikan untuk kronologinya, yang mana pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2026, sekitar pukul 18.20, saudara ND mengangkut tebu sejumlah 9 ton dari wilayah Wonotirto itu. Kemudian sopir memarkir kendaraan di TKP yang saya sampaikan tadi di Brubo, memarkir di tempat tersebut di dekat gudang keramik, yang mana tempat tersebut memang digunakan sebagai tem atau parkiran sesaat untuk beberapa truk-truk tebu itu, Mbak. Kemudian saat memarkir sekitar ya maghrib ya, pukul 18.30, setelah itu sopir atau korban kembali ke rumah. Kemudian dari rumah antara tempat parkir itu sekitar 1 km itu jaraknya, dengan tujuan untuk istirahat, dan selanjutnya besok pagi korban atau sopir tersebut untuk melanjutkan perjalanannya mengantar tebu ke daerah Tulungagung. Namun di pagi harinya sekitar pukul 4 yang bersangkutan atau korban tersebut saat mau hendak berangkat atau mendatangi nyampe di parkiran tersebut, truk tersebut sudah tidak ada di tempat. Demikian, Mbak.
0: Baik.
1: Kronologi.
0: Baik, untuk kronologi seperti itu. Lalu dari identifikasi tim kepolisian, kira-kira apakah sudah ada identitas yang dikantongi, Dan?
1: Iya, Mbak. Ya, tentunya kasus ini sudah ditangani oleh unit Satreskrim, dan pihak korban melapor dan sudah ditangani oleh unit Satreskrim Polres Blitar.
0: Baik.
1: Dan saat ini petugas mendalami dan melakukan penyidikan, tentunya mengumpulkan beberapa saksi-saksi dan keterangan dari korban maupun saksi-saksi yang ada di lokasi tersebut, Mbak.
0: Oke, baik. Dan apakah ada CCTV atau mungkin saksi yang bisa mengarah pada pelaku atau mengarah pada tempat kejadian perkara?
1: Iya, Mbak. Betul, Mbak. Ini sedang dikembali lagi, ini sedang didalami dan dikumpulkan oleh tim Satreskrim ya, tentunya untuk kaitan beberapa bukti untuk mengumpulkan hal itu, Mbak.
0: Oke. Demikian. Baik. Siap, Dan. Untuk yang terakhir, Dan, mungkin ada informasi tambahan atau barangkali imbauan dari rekan-rekan kepolisian Polres Blitar, monggo.
1: Ya, baik. Tentunya kami mengimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, untuk selalu berhati-hati ya, Mbak ya. Dan apabila melihat dan mengetahui adanya sesuatu hal yang mencurigakan, untuk jangan segan-segan untuk melaporkan kepada pihak kepolisian terdekat atau melalui layanan 110. Demikian, Mbak. Dan yang terakhir doanya, semoga teman-teman dari unit Satreskrim bisa untuk segera mengungkap untuk kasus tersebut. Demikian, Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Saiful Muheni, informasi dan waktunya yang sudah diluangkan untuk on air di Radio Cakra Krisna. Selamat bertugas kembali, semoga kasusnya berjalan dengan lancar untuk penyelidikannya.
1: Demikian, terima kasih Mbak. Sama-sama.
0: Baik, selamat malam, sehat selalu. Aibtu Saiful Muheni, Kasiumas Polres Blitar. Kami tadi membicarakan terkait dengan truk bermuatan 9 ton tebu yang dilaporkan hilang setelah diduga dicuri saat diparkir di lingkungan daerah Brubuh, Bendil, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

Ya kalau sudah kejadian truk di gondol maling kayak begini, Sri Cakra, nanti ya, yang perlu diperhatikan lokasinya adalah apakah ada CCTV, lalu saksi mata juga ya. Parkir kendaraan sebetulnya kata Pak Saiful Muhaini tadi sudah di tempat parkir juga. Tempat parkir atau ngetem kendaraan truk muatan ya. Tapi ternyata masih apes juga ya. Di gondol maling bahkan tidak hanya truknya, beserta dengan muatannya yang bobotnya itu ada 9 ton tebu yang sudah siap untuk dikirim ke salah satu pabrik yang ada di Tulungagung.

0: Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Waduk Kedung Sengon, Nganjuk. Anda yang ingin bersantai sambil menikmati pemandangan yang menawan. Wah, banyak keindahan alam yang ada di Nganjuk. Salah satunya di Kecamatan Gondang ada Waduk Kedung Sengon. Waduk Kedung Sengon ini terletak di utara Dusun Kewedengan, Desa Bologebang, Kecamatan Gondang. Waduk ini cukup unik ya. Kita dapat melihat keindahan pegunungan yang terdapat di sekelilingnya. Juga terdapat bendungan yang cukup bagus untuk area spot foto. Waduk Kedung Sengon berfungsi sebagai alat penampungan air dan mencegah banjir. Selain itu, warga juga menjadikannya sebagai sumber pengairan, lahan maupun sawah. Waduk Kedung Sengon ini dulunya dibangun pada saat kolonial Belanda yang berkuasa di Indonesia, khususnya di daerah Nganjuk.

0: Yang bagus bukan Kedung Sengon. Memudahkan orang awam untuk mengingat nama itu, setiap musim hujan penduduk di dusun Kowadengan biasanya akan patungan untuk membeli bibit ikan air tawar hingga ikan-ikan itu tumbuh besar dan siap dipanen. Biasanya warga membuka pemancingan ikan. Setelah pemancingan ikan selesai, sisa ikannya yang ada akan dipanen dan dibagikan kepada penduduk setempat. Dan saat musim kemarau tiba, waduk akan kering. Lah, biasanya penduduk sekitar menggunakannya sebagai ladang jagung untuk menambah penghasilan. Waduk Kedung Sengon berada di Bologebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, sekitar 25 km dari pusat kota Nganjuk. Untuk jalan menuju ke Waduk Kedung Sengon sangatlah mudah. Kita tinggal menuju desa Bologebang, Gondang, Nganjuk. Sesampainya di Simpang 3 Bologebang, pilih jalan yang menuju Dusun Kowadengan. Waduk Kedung Sengon memiliki spot foto yang sangat bagus, khususnya di pagi hari dan sore hari. Waduk Kedung Sengon bisa menjadi pilihan kunjungan untuk refreshing, hanya sekedar mencari angin atau berfoto selfie. Waduk Kedung Sengon juga sangat cocok untuk Anda yang berhobi mancing.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: update informasi ke Erga, silahkan.
1: Iya, ini Is, tadi Kang Zen ya ini menelpon off air ya.
0: Oke.
1: Mengabarkan di Simpang Ploso itu banyak petugas dari kepolisian, Is.
0: Ada apa kira-kira?
1: Iya, mungkin ada patroli atau ada kegiatan lain?
0: Ya mungkin patroli ya, bisa jadi ya.
1: Iya, bisa jadi ya. Kemudian beliau juga menambahkan saat melintas tadi di Jalan Trunojoyo ya. Itu ada masyarakat kayaknya ya membakar sisa hasil panen gitu, Is. Kata beliau itu apinya cukup besar juga ya. Dan beliau khawatir ini kan angin nganjuk kayak gimana ya.
0: Iya, lagi kenceng-kencengnya.
1: Lagi kenceng-kencengnya ini beliau ada masyarakat yang melakukan pembakaran bekas hasil panen ya ini di malam hari juga ini. Untuk arus lalu lintasnya juga disampaikan untuk ramai lancar dan cuaca juga cerah untuk malam ini. Kemudian ada tambah lagi juga dari Pak Supriyadi saat melintas di kawasan Terminal Purboyo Madiun, arus lalu lintasnya dikabarkan juga ramai lancar untuk cuaca juga bersahabat. Selanjutnya dari Pak Parlan ini mengabarkan arus lalu lintas di kawasan Simpang Beranggahan Ngadiluwih. Arus lalu lintas di malam hari ini terpantau lancar dan cuaca juga bersahabat juga. Kemudian satu lagi dari Mas Juna saat ini melintas di kawasan Simpang 4 Sambi. Beliau mengabarkan arus lalu lintasnya lancar, cuaca juga terpantau cerah bersahabat, Iis.
0: Baik, terima kasih Muhammad Erga, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda sudah melintas jalur dalam kota Nganjuk, apakah di Simpang Peloso juga masih ada rekan-rekan kepolisian yang patroli di sana? Nanti boleh di-update juga, karena memang pas musim libur jadi rame ya untuk lalu lintas di mana-mana. Tetap hati-hati. Ke gatekeeper Erga.
1: Iya ini Is, Mas Azril ini ya, mm-hmm. menambahkan. Konon katanya sang penyanyi jualan donat ini.
0: Gitu ya.
1: Kok bisa?
0: Kok bisa?
1: Ini dari mana jualan donatnya ini Mas? Kemudian ada dari Mas Taufik ya ini, mengabarkan untuk angin di Semrimbit, hawanya ini seperti apa ini Mas?
0: Oh, anginnya Semrimbit gitu ya?
1: Iya. Oh, maem pentol ini.
0: Waduh, lagi dahar ya Mas.
1: Wah, mantap ini. Mm-hmm. Tapi nggak mantap sih kalau kita nggak dibagi ikan
0: oh,
1: ya.
0: Oh iya, bagi fotonya doang ini.
1: Ini video ini.
0: Oh gitu malahan.
1: Baik, untuk arus lalu lintasnya gimana ini Mas Taufik ya? Monggo ditambahkan. Kemudian juga untuk cuacanya itu seperti apa? Apakah mendung juga ini di Ngawi? Apa cerah?
0: Mm-mm.
1: Kemudian kita beralih ke berita ya, sebuah truk box logistik yang melintas di pintu keluar lapas kelas 1 Madiun ternyata membawa penumpang gelap yang nekat is. Adalah Y yang seorang narapidana kasus pemalsuan dokumen yang berhasil membobol sistem keamanan lapas dengan cara bergelantungan di kolong truk pada Rabu 1 Juli kemarin ya. Pelarian ini sempat membuat pihak lapas kecolongan. Petugas baru menyadari hilangnya sang warga binaan saat apel sore digelar dan jumlah penghuni sel tak lagi genap. Namun setelah sepekan menghirup udara bebas sebagai buronan, petualangan pria asal Surabaya itu akhirnya kandas di tangan tim gabungan. Misteri kaburnya J terpecahkan saat petugas memutar ulang rekaman kamera pengawas. Dalam rekaman tersebut juga terlihat Y memanfaatkan celah waktu saat truk logistik hendak keluar area lapas. Dengan gerakan cepat, ia menyelinap dan bersembunyi di bagian bawah kendaraan, menghindari tatapan penjaga gerbang. Sepekan lamanya, Y menjadi target pengejaran tim gabungan. Pelariannya berakhir, petugas berhasil mengendus keberadaannya di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Selasa pagi sekitar jam 6 pagi ya. J diringkus tanpa perlawanan dan langsung digelandang kembali ke balik jeruji besi. Padahal J baru menjalani sekitar 1 tahun masa pidananya. Kini aksi nekatnya itu justru berbuah pahit dan memperburuk status hukumnya di mata negara. Pihak Lapas Madiun juga bertindak tegas atas insiden ini. Arya memastikan bahwa hak-hak Y sebagai warga binaan akan dipangkas habis sebagai sanksi atas pelariannya. Is.
0: Baik, terima kasih Muhammad Erga, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Oke, ada masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Ini sudah hampir masuk di jam 9 malam ya, Sudu Cakra. Saya nitip pesan untuk Anda yang masih terus melanjutkan perjalanan, hati-hati di jalan. Nanti kalau Anda menemukan hal-hal yang perlu untuk disampaikan ke gatekeeper, boleh disampaikan, kami akan melanjutkan untuk menggarap info-info dari Anda besok pagi di jam 6 pagi. Lanjut ketemu besok ya. Saya pamit geser dulu, ada saya Isatin dan Muhammad Erga di ruang gatekeeper. Besok kita jumpa lagi. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayu Dolan, Radio Cakra Krishna.
1: Pantai Gayasan Blitar. Pantai indah ini terletak di Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Banyak wisatawan yang terpikat dengan keindahan pasir putih dan pemandangan alamnya yang indah. Pantai yang terletak di antara Pantai Tambak Rejo dan Pantai Pangi Blitar ini bernama Pantai Gayasan. Pantai Gayasan terletak di belakang alas Gayasan atau hutan Gayasan. Itulah sebabnya kenapa pantai ini disebut Pantai Gayasan oleh warga setempat. Hutan Gayasan ini oleh penduduk sekitar ditanami tebu. Tanaman tebu ini membuat Pantai Gayasan tidak terlalu terlihat dari jauh. Tapi deruan ombaknya sesekali terdengar hingga 3 km dari bibir pantai. Di Pantai Gayasan ini kita akan dimanjakan dengan nada merdu deburan ombak dan air yang berkejaran hilang di bibir pantai yang berpasir membasahi kaki. Kita bisa main voli pantai, menciptakan kastil pasir hingga berfoto dengan pemandangan alam yang indah. Pantai Gayasan Blitar terdapat tumbuhan vegetasi pantai seperti pandan, ketepeng, dan butun. Sementara fauna yang paling dominan yaitu kepiting. Kita akan menjumpai banyak kepiting yang merayap menuju lubang persembunyian di balik pasir. Pantai Gayasan bisa dijadikan area bermain air, tapi kurang tepat bila dimanfaatkan untuk olahraga selancar, sebab ombak lautnya tidak terlalu besar. Menurut cerita warga setempat, Pantai Gayasan sempat disurvei oleh wisatawan asing untuk dijadikan lokasi bermain selancar. Tetapi karena ombaknya yang kecil, tidak bisa dijadikan tempat berselancar. Pantai Gayasan Blitar memiliki hamparan pantai yang panjang. Warna pasir pantainya bervariasi dari putih, coklat, hingga hitam. Di sebelah timur pantai terdapat sungai yang cukup dalam. Uniknya, semakin mendekati bibir pantai, sungai tersebut semakin dangkal dan berkelok ke tengah, sehingga terlihat seolah membelah pantai menjadi dua bagian. Benar-benar unik dan menarik. Pesonanya hampir tidak dapat dikiaskan dengan kata-kata.
0: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Ritual Tiban. Tari Tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulung Agung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna di balik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan. Sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam. Tarian ini menonjolkan nilai-nilai luhur atau sebuah pesan untuk menjaga keseimbangan alam.
0: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama istri saya Bu Sama, alamatnya Dusun Curah Lapak RT 21 RW 06 Desa Kalidilem Kecamatan Landuagung Kabupaten Lumajang. Kalau istri saya itu penyakitnya luar biasa mas, dari penyakit lambung sampai penyakit yang lainnya, komplikasi mas banyak ya, banyak sekali.
2: Naria yang ibu konsumsi jenis apa?
1: CA dan Kester mas, paket 1 cuma ya, paket 1 sudah merasakan, tapi saya alhamdulillah saya suruh istri saya suruh konsumsi Herbal Naria, obat pilihanku.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: wis lawan Bu Beh.
1: Bontotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Serabeh bisa menjadi rekomendasi sarapan yang khas dan enak di Tuban. Kuliner khas Tuban yang rasanya gurih sekaligus nikmat ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Selanjutnya, dimasak dalam wadah gerabah yang dibakar dengan kayu bakar. Pagi-pagi benar selepas subuh, saya berniat mencari sarapan serabeh di Tuban. Makanan ini memang menjadi kuliner khas untuk sarapan di Tuban selain nasi pecel, nasi uduk, atau nasi punar. Saya berangkat saat matahari belum terbit. Di Tuban, kita harus pagi-pagi benar untuk mencari sarapan. Penjual sarapan biasanya mulai buka selepas subuh. Biasanya sebelum matahari terbit sudah tinggal sedikit atau bahkan habis. Warga Tuban menyebut serabeh bukan serabi ataupun surabi. Walaupun jika kita sebut dua nama terakhir ini, mayoritas orang Tuban juga akan mengetahuinya. Kuliner khas Tuban ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Adonan itu dimasak menggunakan tungku kayu bakar. Sampai sekarang tidak ada penjual yang memasak dengan kompor gas. Mungkin jika menggunakan kompor gas akan mengubah cita rasa khasnya. Penjual serabeh baru akan memasaknya ketika pelanggan memesannya. Adonan dituang di atas wadah berbahan dasar tanah liat, lalu penjualnya akan menunggu hingga matang. Cara masaknya mirip dengan martabak manis atau orang Tuban biasa menyebutnya terang bulan. Kemiripan tersebut maksud saya adalah dari cara memasukkan adonan dan cara mengambilnya dari tempat masaknya. Setelah matang, serabeh akan ditangkap, yaitu menggabungkan dua serabeh menjadi satu. Biasanya, pembeli akan membeli makanan ini dengan satuan tangkap. Satu tangkap sama dengan dua serabeh. Tangkap bisa juga berarti pasang. Di Jakarta, makanan ini bernama serabi atau surabi. Maklum, Jakarta kan lebih dekat dengan kebudayaan Sunda. Serabi atau surabi umumnya memiliki cita rasa yang manis. Santannya pun mengandung gula dan otomatis memiliki cita rasa yang manis. Berbeda dengan di Jakarta, di Tuban serabeh memiliki rasa yang asin dan gurih, serta menggunakan santan yang asin pula. Serabeh memiliki tekstur yang lembut, memiliki aroma yang khas karena menggunakan kayu bakar untuk memasaknya, serta tidak menggunakan tambahan minyak. Jadi ada bau makanan dibakar gitu, enak banget. Di Tuban, makanan ini menggunakan daun pisang yang memiliki bentuk menyerupai mangkok kecil yang bernama takir. Makanan yang baru matang dan masih panas diletakkan dalam takir lalu disiram dengan santan. Paling nikmat kamu makan ketika dalam keadaan masih panas, apalagi saat cuaca pagi yang sedang dingin-dinginnya. Tempat membeli serabeh tersebar di seluruh pelosok Tuban, dari kota sampai desa. Biasanya menggunakan tempat yang sederhana dan di depannya tertata tungku yang berbahan bakar kayu untuk memasak kuliner khas Tuban ini. Di Tuban, tempat jualan serabehnya pun sederhana. Di pinggir jalan gang, yang mengantri pun tidak terlalu banyak, tapi yang mengalir terus tidak pernah putus. Serabeh khas Tuban rasanya kenyal, kulit luarnya tidak keras, jadinya enak banget. Harganya juga murah, recommended banget untuk sedulur cakra yang lagi mencari sarapan serabeh di Tuban.

0: Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
0: Mantap.

0: Sejarah perjuangan bangsa.
1: Sejarah Panjat Pinang. Setiap bulan Agustus, hampir semua daerah di Indonesia selalu merayakan hari kemerdekaan dengan meriah. Berbagai lomba digelar. Makan kerupuk, baris berbaris, menangkap belut, lari karung, dan tidak ketinggalan lomba panjat pinang. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa lomba panjat pinang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, lomba panjat pinang disebut De Klimas atau memanjat tiang. Pada masa itu, panjat pinang diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Belanda, Wilhelmina, dan Tahun Baru. Lomba panjat pinang juga diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar, seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Hadiah yang diperbutkan biasanya berupa bahan makanan, seperti keju, gula, pakaian, sebab di kalangan pribumi barang tersebut termasuk mewah, sulit untuk didapatkan masyarakat pribumi waktu itu. Maka tidak heran jika masyarakat pribumi akan berlomba-lomba untuk mengambil hadiah tersebut. Waktu itu, para penjajah Belanda memasang batang pohon pinang yang telah dilumuri minyak atau oli di tanah lapang untuk dipanjat masyarakat pribumi. Saat bersusah payah memanjat pohon pinang untuk mengambil hadiah, para orang Belanda menontonnya sambil tertawa. Tidak heran jika banyak masyarakat yang menentang adanya perlombaan panjat pinang. Hal ini karena adanya kenangan buruk di masa lalu yang diterima masyarakat Indonesia.

0: Nama saya Ibu Satupa, alamat Parang Argo Wagir, RT 3 RW 1 Gang Kacang, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya menderita asam lambung, kolesterol, asam urat kurang lebih 1 tahun. Tangan rasanya pegal dua-duanya. Kaki dibuat lutut susah dan perut saya mual muntah. Saya minum Naria jenis CA dan Gaster. Saya minum 3 kali sehari, pagi sebelum makan 3 tetes, siang habis makan 3 tetes, kalau mau tidur 3 tetes. Tapi kok saya rasa-rasakan masih belum ada perubahan. Jadi saya tambah lagi 5 tetes. Reaksi saya, perut saya mual, kudu mutah sama pusing. Saya ada perubahan itu kalau nggak salah habis 3 paket CA dan Gaster. Alhamdulillah sekarang mual, muntah, linu-linu, sakit di bagian lutut sehingga susah ditekuk sudah hilang total. Kesehatan saat ini saya lebih baik. Rasanya badan sekarang alhamdulillah lebih sehat dari sebelumnya. Menurut saya harga 100 ribu itu terjangkau. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Nariah ini kan hanya lantaran yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, dan apabila aku sakit maka ialah Allah yang menyembuhkan aku. Jenengan membeli Nariah dan mengkonsumsi Nariah, jenengan sudah ikut bersedekah gitu, karena sebagian penjualan dari Nariah ini diberikan kepada yang membutuhkan dan berhak menerima, dan juga yayasan yang sudah terpilih. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Az-Zariyat ayat 19, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
2: Nutrisi Herbal Naria, solusi menjaga daya tahan tubuh Anda. Nutrisi Herbal Naria, hanya dengan 100 ribu rupiah, rasakan manfaat.

0: Bu, Beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Perkenalkan, nama saya Ibu Ayem, alamat saya Kembaran RT2 RW3 Kali Kajar, Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit migrain, asam lambung, pinggangnya sakit, sama amandel. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gaster. Alhamdulillah saya sudah merasakan perubahan setelah habis paket keempat Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
0: Mantap.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Banyuwangi memiliki banyak potensi laut. Tidak hanya ikan, budidaya lobster pun juga dikembangkan di perairan paling ujung timur Pulau Jawa ini. Saya bisa menikmati berbagai macam olahan lobster di Kampung Lobster Banyuwangi. Ini bukanlah kampung pemukiman yang melakukan budidaya lobster, namun sebuah tempat budidaya sekaligus wisata kuliner jenis makanan dari lobster di Desa Bangsrin, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Kampung Lobster merupakan supplier dan budidaya lobster sistem dasar. Di lokasi ini, kita bisa diving melihat apartemen lobster yang sengaja ditanam di perairan Pantai Bangsrin, Banyuwangi. Terdapat kurang lebih 300 keramba tenggelam yang dibentuk mirip apartemen dan berisi ribuan benih lobster. Tidak hanya itu, ada dom lobster berukuran besar yang juga berisi lobster pembesaran dan ikan-ikan konsumsi

Kita juga bisa memanen lobster yang berukuran di atas 150 gram sesuai standar yang diizinkan pemerintah. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati kuliner lobster sambil menikmati pergantian sore ke malam di pinggir pantai berair tenang ini. Sebelumnya, Kampung Lobster hanyalah tempat budidaya lobster untuk keperluan ekspor. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, lokasi ini disulap menjadi destinasi wisata kuliner spesialis yang menyuguhkan kuliner lobster. Dipilihnya Pantai Bangsering sebagai lokasi Kampung Lobster karena perairan yang bersih. Selain itu, potensi alam dengan pemandangan Selat Bali yang indah membuat pengunjung dipastikan nyaman. Apalagi ada atraksi diving, melihat aktivitas budidaya lobster di dasar laut, hingga interaksi dengan lobster yang dibudidaya. Kampung Lobster menyediakan berbagai macam kuliner laut. Salah satu yang spesial adalah lobster bakar dan oven. Ada pula yang premium seperti sashimi lobster dan masih banyak lagi.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno. Goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margo Tresno yang dulu disebut Ubalan merupakan tempat persembunyian, berada di bawah pengamanan punggawa yang bernama Tlimah. Seorang punggawa yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan mara bahaya. Goa Margo Tresno pernah dipakai prajurit Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau goa lemah jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Goa Margo Tresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15 x 50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain seperti Goa Gondel, Goa Bale, Goa Pawon, Goa Omah, dan Goa Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Goa Margo Tresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan. Belum lagi dengan adanya wahana berupa sendang ataupun kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air alami. Airnya sangat jernih dan segar. Bagi yang berlibur ke Goa Margo Tresno ini, tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam. Goa Margo Tresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda penggemar seni fotografi bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Goa Margo Tresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Goa Margo Tresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margo Tresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Hluyu Nganjuk. Lokasi Goa Margo Tresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir karena di Goa Margo Tresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Goa Margo Tresno sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Goa Margo Tresno yang unik dan asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Goa Margo Tresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
0: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: selawan bu, peh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: We have some questions for our Indonesian fans.
1: Penasaran gak sih artis K-pop favorit kita mau nanya apa? Yuk ikutan listening party, nonton konten, dan dapetin merchandise eksklusifnya. Cek K-pop on Hub sekarang!

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di Tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke Tanah Jawa, yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo angkatan pertama ini kemudian mendarat di Gresik.

0: selawan bu be.
1: Bentotane iki lho pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wing gawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Mas.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hatifah, RT 16 RW 5 Desa Randubango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Menderita kepala pusing, asam urat, pegal-pegal. Saya mengkonsumsi CA, Gester, dan DM. Paket kedua sudah merasakan enak sekali. Herbalaria, obat pilihanku.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: wis lawan Bu Pe.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Be, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Cakrawala Budaya.
1: Selain suku Dayak di Kalimantan, di Papua juga terdapat tradisi turun-temurun merajah tubuh. Beberapa suku yang biasanya menghiasi tubuhnya dengan tato adalah suku Moi dan Meyah di Papua Barat. Motif tato yang dibubuhkan pada tubuh suku-suku di Papua memiliki perbedaan dan ciri tertentu. Umumnya, tato tersebut memiliki motif geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan tato di Papua juga memiliki keunikan. Di antaranya adalah menggunakan duri pohon sagu atau tulang ikan dan mencelupkannya ke dalam campuran.

0: Pak.
1: Piye to, selawan Bu Beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
0: Man.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sri Kamtini, alamat RT 2 RW 9, Sempol Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sesak napas waktu melahirkan anak yang kedua. Dan setelah itu, saya waktu hamil kan saya kakinya sering sakit, sering rasakan nyeri-nyeri. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA dan Gaster. Ada perubahan, paket pertama belum habis sudah merasakan. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: pas lawan bu peh
1: bentotan iki lho pak
0: iya lali
1: iki kopine terus iki widodarene sampean produk Naria Sigaret
0: beh aku wingi gowo siji kurang ya bu jan enak rasane gurih gak panas nang lambe konco nang sawah nang warkop konco-konco nang pos kamling langsung cocok racikan bahane cita rasa khas dan gurih widodaren produke Naria Sigaret
1: regane murah pak yo pas di kantong
0: wis bu tak budal widodarene selak dinteni konco-konco lah piye rasane wasik konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Dolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Salah satu yang kini menjadi tempat wajib untuk dikunjungi saat berlibur di Malang yaitu Air Terjun Sumber Pitu Pujon. Air terjun ini menawarkan pesona alam yang sangat alami. Letaknya di perbukitan dengan ketinggian di atas 1000 mdpl membuat suasana di sini sangat sejuk dan dingin. Terlebih lagi banyaknya pepohonan yang rimbun di sekitar air terjun membuat suasana semakin asri. Air Terjun Sumber Pitu Pujon terletak di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Dinamakan Air Terjun Sumber Pitu karena di tempat ini terdapat 7 aliran air terjun yang saling berdekatan dengan latar belakang tebing bebatuan yang sangat tinggi. Memang di Malang terdapat 2 air terjun Sumber Pitu. Yang satunya terletak di Desa Duet Kerajaan Tumpang dan yang satu lagi di Pujon ini. Rute menuju Air Terjun Sumber Pitu Pujon dapat mengikuti papan petunjuk Kecoban Rondo. Setelah sampai di Patung Sapi, lurus saja sampai ada pertigaan pertama, belok kiri menuju ke Desa Pujon Kidul. Setelah 3 km, Anda akan menemukan papan banner petunjuk arah Kecoban Pitu di Desa Tulungrejo. Sepanjang perjalanan, kita bisa menikmati suasana hutan pinus yang asri. Sampai di tempat parkir, kita bisa istirahat sejenak karena di sini sudah ada warung yang berjualan makanan serta ada fasilitas umum. Perjalanan masih dilanjutkan trekking 3 km untuk menuju di Air Terjun Sumber Pitu. Kita harus melewati ladang sayur warga, lalu melewati hutan lindung dengan pemandangan khas pegunungan yang sangat indah. Setelah 30 menit menempuh perjalanan yang lumayan menguras tenaga, suara gemercik aliran air terjun mulai terdengar. Aliran sungai yang deras dan bening membuat rasa lelah kita mulai hilang. Pertama, kita akan disambut oleh satu air terjun yang sangat indah, yaitu Air Terjun Coban Tunggal. Dinamakan Air Terjun Coban Tunggal karena alirannya cuma satu saja dan sangat indah. Di dekat air terjun terdapat gazebo dan bisa kita buat untuk istirahat sejenak sambil menikmati indahnya Air Terjun Coban Tunggal. Untuk menuju air terjun utama, kita masih memerlukan trekking naik 100 meter dari Coban Tunggal. Tapi jangan khawatir karena sudah ada tangga dan pengamannya yang sudah disediakan pengelola. Air terjun yang memiliki beberapa titik sumber mata air dipadu dengan tebing tinggi yang menjulang membuat tempat ini seperti surga yang tersembunyi di atas gunung. Suasana sejuk dan asri menambah kesan alami tempat ini. Refreshing, ayo dolan ke Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Jangan lupa bahagia.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Aku pernah dadi lilin sing nganti entek-entekan ngancani peteng. Tapi ujung-ujungnya kowe milih karo padange lampu. Ajuri.

0: Wes lawan, Bu, Beh.
1: Bontotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Marianti Ningsih, panggilannya Buning. Alamat Desa Semare, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, RT 01 RW 01, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya ada gondok tuh sama benjolan di jempolan kaki. Naria yang dikonsumsi jenis Gester dan CA. Benjolannya sudah mengecil, itu habis 4 paket. Gondoknya sudah berkurang, sudah agak kempes gitu. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: bontotane iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
0: Mantap.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Bos, lawan Bu Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Ya, nama saya Ibu Sri Pujiati, alamat Karangsari, Sumberwulan, RT 5, RW 2, Kelurahan Sumberwulan, Kecamatan Slomerto, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit ambeien selama 1 minggu. Waktu BAB saya mengeluarkan darah, terus merasakan sakit ya di bagian anusnya, kayak gatal-gatal gitu. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA sama Gangster. Waktu pertama itu 3 tetes dengan air 1/4 gelas air anget. Terus belum ada perubahan. Terus saya tambahin 5 tetes. Belum habis paket pertama itu sudah ada perubahan. Terus alhamdulillah saya teruskan Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Gedhog Lindri adalah kue tradisional khas Jawa yang mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional. Berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan bahan utama dari singkong. Berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, gedhog Lindri biasanya dibuat menyerupai bongkahan mie yang digulung menjadi sebuah bongkahan kecil. Tidak lupa, gedhog Lindri juga ditaburi dengan parutan kelapa untuk menambah kesedapan rasanya. Aroma gedhog Lindri sangatlah khas, sangatlah berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, seperti gedhog Magelang walaupun bahan dasarnya sama. Gedhog Lindri merupakan salah satu variasi dari gedhog dengan ciri khas singkong yang sudah matang digiling halus, kemudian dicampur dengan cairan gula pasir dan dibubui pewarna makanan.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk. Di Jawa Timur, wisata pemandian air panas tidak hanya terdapat di kawasan Pacet Mojokerto maupun kawasan Kota Batu. Nganjuk juga memilikinya loh. Meski jauh dari gunungnya aktif, sisi kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air, dinamakan Banyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun yang ditemukan sumber air panas, lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat, hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya. Pemandian air panas Banyu Biru berada di Desa Gondang, Wetan, Kecamatan Jati Kalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir, tempat ganti pakaian, tempat beribadah, kolam yang luas, hingga warung makan yang mayoritas penjualnya warga sekitar.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Haja Sri Suherlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, sudah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Daster. Sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945 menjadi salah satu bentuk perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan yang diabadikan sebagai Hari Pahlawan. Tentara Inggris datang ke Indonesia dan sampai di Surabaya pada 25 September 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia bertujuan untuk mengembalikan Indonesia ke Belanda. Misi inilah yang membuat masyarakat Surabaya marah dan menjadi penyebab pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Masyarakat yang tidak setuju dengan misi Inggris tersebut kemudian berkumpul di Hotel Yamato. Mereka menuntut penurunan bendera Belanda dan meminta untuk mengibarkan kembali Sang Merah Putih. Kericuhan bermula ketika perwakilan Belanda, Blokman, mengeluarkan senjata di depan Hotel Yamato pada 27 Oktober 1945. Akhirnya, masyarakat Surabaya bernama Haryono dan Kusno Wibowo berhasil merobek warna biru di bendera Belanda sehingga hanya tersisa warna merah dan putih. Tanggal 29 Oktober, Indonesia dan Sekutu akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Namun, kesepakatan tersebut diingkari. Kedua belah pihak kembali bentrok yang menyebabkan meninggalnya salah satu perwira Inggris, Brigadir Jenderal Aubertin Malabai. Inggris kemudian mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan pemimpin dan masyarakat Indonesia yang memiliki senjata untuk melapor. Inggris meminta masyarakat Indonesia untuk menyerahkan diri dan mengangkat tangan ke atas hingga batas ultimatum pada 10 November 1945 jam 6 pagi. Ultimatum tersebut membuat masyarakat Surabaya marah dan memicu pertempuran Surabaya yang berlangsung selama 3 minggu. Tokoh Indonesia yang mengambil peran dalam pertempuran ini antara lain Sutomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Wahab Hasbullah.

0: 久しぶりだな、見かけの外国人。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい？
0: いいよ、

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Taman Lalu Lintas Madiun. Area bantaran Kali Madiun kini tidak hanya berfungsi sebagai penahan banjir saja. Pemkot Madiun telah menyulap bantaran kali menjadi tempat destinasi wisata baru dan rekreasi yang asik. Selain ditumbuhi pepohonan peneduh, sejumlah fasilitas dibangun. Di sebelah selatan, tersedia area taman yang dilengkapi tempat bermain anak dan aktivitas olahraga. Ada wall climbing dan arena skateboard, juga dibuat kolam kecil di bawah monumen pesawat terbang jadul untuk mempercantik taman. Selain tempat duduk yang dicat colorful, juga tersedia gazebo besar di tengah taman yang bisa digunakan untuk tempat berkumpul dan beristirahat pengunjung. Di sebelah utara bantaran kali, dibuat menjadi taman lalu lintas. Berada di pinggir sungai Bengawan Madiun, di taman ini ada semacam sirkuit yang bisa digunakan untuk ajang balapan sepeda motor. Berdiri di lahan seluas 15.000 meter persegi, salah satu tujuan dibangunnya taman lalu lintas ini untuk mengurangi aksi balap liar yang sering terjadi di jalan-jalan tengah kota. Selain untuk mengurangi balapan liar, taman ini berfungsi sebagai lokasi wisata baru bagi masyarakat. Apalagi di lokasi taman ada berbagai fasilitas menunjang yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung. Penerangan di taman ini juga diperbanyak supaya saat petang tetap terlihat indah. Khusus di hari Minggu, taman lalu lintas menjadi pusat perbelanjaan dan kuliner yang dikenal dengan Sunday Market. Untuk menghadirkan Sunday Market, pemerintah Kabupaten Madiun menggandeng warga sekitar. Sehingga pedagang yang ada langsung dikelola oleh pemerintah desa Pangongangan, Madiun. Khusus di area bantaran kali, ada pemandangan yang menarik. Tembok pembatas bantaran berhias lukisan cat gerbong kereta api. Taman lalu lintas juga dilengkapi sejumlah gazebo. Di sekitar gazebo dipenuhi beraneka macam tanaman bunga. Pokoknya dibuat seindah dan senyaman mungkin. Selain rekreasi, diharapkan warga yang berkunjung juga bisa menularkan edukasi, yaitu menjaga kebersihan dan keindahan taman, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Taman lalu lintas bantaran Kali Madiun memiliki tiga fungsi, aspek edukasi, rekreasi, dan ekonomi produktif.
0: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: perjuangan bangsa.
1: Hari lahir Pancasila ditandai oleh pidato Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Pidato pada 1 Juni 1945 dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Pidato Soekarno mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Kekalahan Jepang pada Perang Pasifik membuat mereka berusaha mendapatkan hati masyarakat. Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Zumbi Kosakai. Lembaga tersebut kemudian mengadakan sidang yang berjalan sekitar hampir 5 hari. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yaitu sila pertama, kebangsaan. Sila kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Sila ketiga, demokrasi. Sila keempat, keadilan sosial, dan sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan sebagai dasar negara pada sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia

Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadas Lintang, Kecamatan Wadas Lintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selomerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: satisfied. Ayo kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Kue apem berkuah khas Madura. Bukan hanya sebagai pengganjal perut, kue apem khas Madura ini dipercaya bisa mengembalikan stamina setelah lelah seharian beraktivitas. Kue apem berkuah ini hanya bisa kita temui saat berkunjung ke Madura. Bagi orang Madura, kue apem Lopez ini terasa istimewa, terutama karena bumbu gula merah, jahe, dan kayu manis yang membuatnya berbeda dengan kue apem kebanyakan yang hanya disiram dengan santan. Kandungan gula merah dan jahe serta kayu manis yang terdapat dalam makanan ini berfungsi menghangatkan badan. Kue apem berkuah digemari sebagai camilan oleh masyarakat Madura, terutama karena rasanya yang enak dan kuahnya yang segar. Biasanya kue apem berkuah ini dijajakan menjelang sore hari ketika orang-orang selesai beraktivitas. Apalagi saat disajikan selagi kue masih hangat, rasanya sangat nikmat. Inilah yang menjadi keistimewaan kue apem berkuah khas Madura. Kue apem berkuah Madura menjadi kudapan yang lebih nikmat. Cara sederhananya dengan menghidangkan dengan siraman kuah gula merah. Cara membuat kue apem gula merah ini cukup sederhana. Bahkan kita bisa membuatnya tanpa cetakan. Cukup gunakan loyang. Untuk membuat permukaannya lebih berpori dan mengembang, adonan apem dapat ditambah ragi instan dan didiamkan selama beberapa saat. Sementara untuk kuahnya cukup gula merah dan jahe serta kayu manis. Setelah kue apem matang, hidangkan dengan siraman kuah gula merah di atasnya.

0: Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada di dalam hati mereka. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Apa kabar untuk hari ini, hari Rabu ya, tanggalnya 8 Juli 2026. Pagi ini bersama saya Alvan Amar, dan gatekeeper juga ditemani ada Iis Atin dan juga Mahbub Jamal. Anda dapat tambahkan untuk informasi kondisi trafik lalu lintas di jalur yang Anda lalui. Dapat kirimkan lewat WhatsApp ataupun Anda juga bisa bergabung via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria. Ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial. Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam. Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan. Dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa lewat gatekeeper di 0852 9001061. Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Iya, cek ke gatekeeper dulu, Iis.
1: Iya, Van, ini tadi ada beberapa informasi yang sudah masuk, salah satunya dari Pak Budi. Pak Budi tadi sekitar malam yaitu info ada insiden lalu lintas di Simpang 3 Patung Nanas, Ngancar, Kediri. Ternyata kejadiannya itu sudah sejak jam 6 lebih 22 menit atau 6 petang lebih 22 menit. Ini antara sepeda motor dengan truk sepeda motor Honda Beat dikendarai oleh dua orang, satu masih sadar, satunya lagi kurang jelas ini bagaimana, tapi sepertinya luka parah sih. Nanti kalau lebih detail saya sampaikan dulu ke Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri. Pak Riono pagi hari ini menyampaikan di Pujon lagi dingin-dinginnya 14 derajat Celcius. Lalu tadi ada Pak Rahman Darmawan sudah menanyakan bahkan ini untuk di jalur tol Nganjuk arah ke Surabaya bagaimana. Sudah Jakarta yang sudah lewat di jalur tol Nganjuk, Jombang, Mojokerto boleh ditambahkan. Lalu dari Pak Apriandi tadi menyampaikan sudah nyampe di Tanjung Anom Nganjuk, depannya pasar ini lumayan ramai sedulur, banyak kendaraan roda 2, roda 4. Lalu kemarin juga ada kebakaran jerami, Pan, di kawasan Jalan Kalimantan, masuknya Desa Bodor, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, sekitar jam 7 malam. Itu damkar dapat laporan dari salah satu warga adanya kebakaran. Lalu dari damkar ini segera menuju ke lokasi. Kalau untuk kronologinya, berdasarkan hasil keterangan yang diperoleh, kebakaran itu diduga bermula dari puntung rokok yang dibuang di dekatnya tumpukan jerami. Nah, sudah tahu itu puntung rokok malah dibuang dekatnya jerami ya. Mengingat kondisi jerami yang kering dan mudah terbakar, bara api dari puntung rokok itu kemudian menyulut jerami hingga muncul api. Dalam waktu singkat, api membesar dan membakar seluruh tumpukan jerami. Nah, setelah mengetahui adanya kebakaran, warga di sekitaran lokasi segera berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya dan menghubungi petugas pemadam kebakaran karena memang tidak bisa diatasi sendiri. Kerugian sebetulnya memang tidak banyak, hanya 500-an ribu. Tapi kalau sudah begini, ini jeraminya juga nggak bisa dipakai karena sudah kena air juga ya. Jadi kalau buang puntung rokok hati-hati, terutama juga para pemilik kandang.
0: Ini nggak sampai merambat ke bangunan sekitaris ya?
1: Nah, untungnya enggak ya, enggak sampai karena damkar bisa datang lebih cepat juga. Jadi langsung kebakarannya itu diantisipasi dengan mengambil bagian pinggir-pinggir dulu agar tidak meluas, baru jalan ke tengah. Kalau infonya tidak ada korban.

0: ada kebakaran rumah makan atau rumah makan nasi Padang itu ya, Van ya.
1: Di Tulungagung. Di
0: iya, di Tulungagung, Jalan Raya Blotoran, Kelurahan Blotoran, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Hmm? Rumah makan Padang itu terbakar sekitar jam 3 lebih 44 dini hari atau hampir jam 4 pagi. Diperkirakan itu untuk penyebab dari kejadian itu adalah korsleting arus listrik. Kronologinya, api berasal dari kamar anak sebelah utara atau kanan dan diketahui oleh sang pemilik itu sudah mulai membesar dan membakar seluruh rumah beserta bagian depan rukonya itu atau rumah makan itu. Lalu ini kejadiannya adalah skala besar ya Van ya, karena kerugian juga sekitar 250 juta rupiah. Armada yang dikerahkan ada 2 armada damkar, lalu juga 2 supply. Selesai pemadaman sekitar jam 5 pagi. Untuk petugas ini juga memerlukan waktu yang lama untuk berjibaku dengan api, memadamkan api di kawasan Tulungagung. Kalau untuk korban jiwa saya belum tahu karena dari data ini masih belum dicantumkan. Semoga saja tidak ada korban jiwa. Karena tadi dari kronologi yang saya baca, api itu sudah mulai membesar dari kamar sang anaknya begitu. Apakah di dalam kamar itu ada orang atau tidak, kurang tahu ini. Kemudian Pak Iswanto menambahkan saja, kandangan Kediri juga sudah mulai cerah dengan lalu lintas yang lancar saja, tidak ada hambatan, Alvan.
1: Oke, di gatekeeper ada Iis Atin tadi.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Argentina berhasil lolos ke babak perempat final di Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Mesir. Ini pertandingan berlangsung pada malam hari kemarin sampai dini hari tadi. Pada babak pertama, Argentina sempat tertinggal 2-0, tapi berhasil membalikkan keadaan di babak kedua. Menjadi skor 3-2, ini untuk keunggulan Argentina laga kemarin malam. Hasil tersebut membawa Argentina lolos ke babak 8 besar. Ada beberapa tim ini yang juga sudah lolos untuk ke fase selanjutnya ya di Piala Dunia tahun 2026 ini. Laga pertandingan yang berlangsung di dini hari kemarin ini juga sudah selesai semua. Jadi untuk yang lolos ke babak 8 besar ini ada Maroko, kemudian ada Perancis, ada Norwegia, ada Inggris, kemudian Spanyol, Belgia, Argentina, dan juga Switzerland. Ini yang baru lolos lewat adu penalti pagi hari tadi. Untuk pertandingan di babak 16 besar sudah selesai semua. Ini sudah masuk ke babak perempat final atau 8 besar. Pertandingan akan berlangsung di tanggal 10 nanti ya, atau 2 hari lagi. Ini untuk 8 besar. Untuk laga akan dibuka antara Prancis dan Maroko. Ini akan berlangsung di hari Jumat pagi, jam 3 pertandingan. Jam 3 pagi akan berlangsung di babak 8 besar Piala Dunia 2026. Laga pembuka akan digelar Prancis melawan Maroko nanti untuk pertandingan pembuka di babak 8 besar Piala Dunia tahun 2026.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan Jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui Jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, sementara itu dampak kemarau panjang ini sudah mulai terasa di wilayah Pacitan, Jawa Timur. Tak kurang ada 10 hektar lahan hutan milik warga di Desa Sambung, Kecamatan Kota, ini yang ludes terbakar. Api sempat hampir menjalar ke permukiman sebelum akhirnya berhasil dipadamkan. Kata Kapolsek Pacitan, Ibtu Yuyun Kristiantoro, mengatakan kalau titik api disertai kepulan asap mulai terlihat di jam 1 siang dan petugas bersama dengan damkar, kemudian Kodim dan juga warga sekitar ini langsung melakukan upaya pemadaman. Meski kebakaran langsung dapat dikendalikan, tapi petugas kemarin masih menemukan beberapa titik api dan langsung melakukan pendinginan untuk mencegah kebakaran kembali terjadi. Tapi imbas kebakaran tersebut ada 10 hektar lahan hutan milik warga di Desa Sambung ini yang ludes terbakar. Karena untuk di wilayah Pacitan kondisinya juga sama, sudah mulai kering di musim kemarau tahun 2026 ini. Jadi seluruh cakra yang beraktivitas dengan api, yang perjalanan ini kalau buang rokok juga jangan sembarangan. Karena kondisi lingkungan juga sudah mulai kering, beberapa titik kawasan hutan atau lahan terbuka juga sudah mulai terlihat mengering. Ini yang melintas di wilayah Harjoso, kemudian di Saradan sampai ke Caruban, kondisi di pinggir jalan juga terlihat sudah mulai mengering. Jadi kalau buang puntung rokok ini jangan sembarangan, karena juga bisa memicu untuk terjadinya kebakaran lahan ataupun juga kebakaran bangunan di sekitar.

0: Kata BMKG Juanda Sidoarjo untuk cuaca di Nganjuk hari ini akan ada peluang berawan ya Sudut Cakra. Meskipun tidak ada potensi hujan, tapi untuk siang nanti ini cukup berawan di wilayah Kabupaten Nganjuk ya. Dari kiriman perakiran cuaca hari ini mulai jam 10 nanti berawan tipis, kemudian siang juga masih ada awan, tidak secerah biasanya, tapi untuk suhu udara masih cukup panas di hari ini, puncaknya bisa mencapai 13 derajat Celcius. Angin akan cukup kencang, bisa mencapai 38 km per jam untuk hembusan angin di wilayah Kabupaten Nganjuk dengan cuaca berawan dan tidak ada potensi hujan sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nganjuk. Ke Iis?
1: Iya, kata Pak Muhammad di salah satu sekolah SMA yang ada di Nganjuk, ini putrinya sudah mulai mengikuti pra-MPLS. Masih mengenakan seragam SMP asalnya dulu ya.
0: Zaman dulu namanya MOS.
1: MOS, kalau
0: kemudian
1: sekarang
0: pra. Kemudian OSPEK. Sekarang MPLS itu.
1: Iya, MPLS itu
0: masa pengenalan lingkungan sekolah.
1: Betul, masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Jadi memang tujuannya untuk memberikan pengarahan teknis, menyampaikan tata tertib, mengecek kelengkapan atribut dan membagikan jadwal agar siswa baru itu lebih siap secara mental dan fisik. Karena kalau mulai sekolah kan harusnya tanggal 13 ya Van, di hari Senin. Tapi ini tadi memang
0: tapi yang
1: pra-MPLS.
0: Siswa baru masuk sekarang?
1: Iya, karena pra-MPLS itu. Iya, tapi kalau anak-anak sekolah yang pada umumnya nanti di tanggal 13 setelah libur panjang sekali. Tanggal 13 kayaknya hari Senin ya. Sebentar
0: gimana
1: saya.
0: Gimana ya, OSPEK sekarang sama dulu sama nggak ya? Beda sih harusnya.
1: Harusnya beda ya.
0: Karena ada perbedaan nama.
1: Emang
0: juga
1: kalau dulu Alvan gimana tuh?
0: Dulu bawanya aneh-aneh, diminta
1: apa?
0: Kayak apa namanya ID card yang bikin sendiri begitu.
1: Oh, dari
0: ada
1: kardus.
0: Tulisan, iya ada
1: dari
0: kardus. Terus nulis cita-citanya, terus pakai. Adalah kayak perlengkapan-perlengkapan khas OSPEK begitu.
1: Wah, iya.
0: Pulpen
1: iya.
0: Harus mereknya apa gitu kan? Buku harus merek apa gitu?
1: Iya.
0: Gak tahu ya kalau sekarang. Apakah sama atau gimana?
1: Berarti mungkin yang lulusan-lulusan tahun ini bisa ditanya ya dulu gimana, atau nanti anak pakmu ketika sudah pulang nanti coba ditanya pakmu gimana ini pra MPLS-nya, menyenangkan atau cukup menantang begitu. Informasi selengkapnya nanti biar disampaikan pakmu sendiri, barangkali berkenan untuk on air. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Bu Dwi, dia sudah nyampe di Tulungrejo Parikediri. Beliau menyampaikan lalu lintas cukup ramai sih di jalur Tulungrejo, hati-hati banyak bus antar kota yang lewat di Tulungrejo termasuk arah ke Malang. Cuaca hari ini juga cerah, Alvan.
0: Oke, baik. Terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekalian.

Ya, di menit ke-38 seluruh cakra untuk Anda yang baru bergabung, kami tunggu ya untuk update informasi di jalur yang Anda lalui pagi hari ini seperti apa. Untuk pantauan CCTV, Nganjuk dan sekitarnya masih cukup aman ini meskipun ada peningkatan volume karena jam-jam berangkat kerja, tapi tidak terjadi penumpukan, masih aman, termasuk beberapa titik persimpangan di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya, Mengkreng, kemudian Papar sampai ke Kertosono, ini juga masih cukup lancar. Yang sempat ke pasar, kami tunggu update harga kebutuhan pokok, telur, beras, dan kawan-kawannya, ini apakah ada perubahan harga atau mungkin masih normal di awal musim kemarau ini. Kalau beberapa hari terakhir harga cabai ini sudah mulai turun, tapi di awal musim kemarau apakah naik lagi? Kadang kalau musim pergantian cuaca ada panen yang gagal atau mungkin belum dapat berbuah maksimal begitu, ini ada kenaikan harga untuk cabai yang paling sering mengalami fluktuasi harga di pasar tradisional. Yang sudah sempat ke pasar tadi dapat tambahkan ya untuk harga kebutuhan pokok di hari ini seperti apa? 0852 9001061.

0: Ya, gelaran Piala Dunia tahun 2026 ini semakin seru ya, Seru Cakra. Dari puluhan negara yang ikut, ini sudah semakin sedikit yang lolos. Jadi sudah semakin jago-jago. Jadi pertandingan juga semakin seru tentunya. Banyak drama yang terjadi di dalamnya. Sekarang sudah ada 8 tim yang memastikan diri untuk lolos ke babak 8 besar. Ada Maroko, kemudian ada Prancis, ada Norwegia, ada Inggris, ada Spanyol, ada Belgia, ada Argentina, kemudian ada juga Swiss. Ini yang lolos ke babak 8 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat dan beberapa negara bagian. Terakhir ada Swiss, ini yang memastikan lolos ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Kolombia lewat drama adu penalti. Swiss berhasil lolos ke babak 8 besar setelah menang dramatis dengan skor 4-3 lewat babak adu penalti. Kemudian Argentina juga dini hari tadi memastikan diri lolos ke babak 8 besar setelah menang melawan Mesir dengan skor 3-2. Ini seru sekali pertandingan dini hari tadi karena Argentina sempat tertinggal 2-0 terlebih dahulu, kemudian berhasil comeback membalikkan keadaan dengan skor akhir 3-2 sehingga memastikan Argentina ini sudah lolos ke babak 8 besar. Pertandingan perempat final nanti digelar pembukanya di hari Jumat ya, tanggal 10 dini hari. Ini akan berlangsung pertandingan di babak 8 besar. Laga pembuka nanti akan berlangsung Prancis melawan Maroko. Ya, lewat telepon sudah tersambung dengan Kasih Opsdal Damkarmat Kabupaten Tulungagung, Bapak Bambang Pidekso. Selamat pagi, Bapak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mas. Mas siapa ini? Lupa tadi.
0: Dengan Alvan, Pak.
1: Ini Mas Alvan.
0: Iya, apa kabar Bapak Bambang? Sehat, Pak, ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, di wilayah Tulungagung juga sama. Panas sekali, Pak, beberapa hari terakhir, Pak.
1: Iya, panas. Biasa panas. Lagi musim.
0: Iya, iya. Pak, kemarin malam ada info kebakaran kabarnya di wilayah Botoran Tulungagung, Pak.
1: Botong kemarin malam, tadi.
0: Oh, tadi dini hari ya? Pagi. Jam berapa, Pak?
1: Jam kurang 3:30. Alhamdulillah.
0: Rumah makan Padang kabarnya yang terbakar.
1: Iya, benar. Iya.
0: Bisa diceritakan untuk kronologi, Bapak Bambang?
1: Iya, kita kan dengan empat ada rumah makan terbakar, dia lari ke Damkar, enggak, tapi memang di sana. Sebabnya itu rumah yang ada tempat tinggalnya itu, sebenarnya dari sebelah kanan rumah yang paling kamar belakangan yang ditinggali cuci curi anaknya itu, tahu terbakar, terus anaknya juga teriak, akhirnya bapaknya baru tahu. Sapi cepat membesar.
0: Oke, kondisi penghuni bagaimana, Pak Bambang?
1: Ya habis, Pak, bangunannya masih berdiri, cuma isinya yang habis, yang lantai satu habis.
0: Ya, nggak ada korban, Pak, ya?
1: Ya, alhamdulillah tidak ada korban.
0: Alhamdulillah, baik. Kemudian, Pak, untuk rumah makan kan kadang rengket-rengket, Pak, jarak sama bangunan sebelahnya. Itu tadi proses pemadaman seperti apa?
1: Iya, memang dekat sekali. Enggak, sekatnya paling dikit sekali, berapa sentimeter.
0: Tapi enggak sampai ke bangunan lain, Pak, ya?
1: Iya, alhamdulillah tidak. Belakang juga rumahnya orang, samping kanan kiri.
0: Oke, baik, Pak. Termasuk untuk proses pemadaman tadi juga berlangsung lancar, Pak, atau ada kendala?
1: Alhamdulillah lancar. Untungnya ya, di jalannya prosesnya tidak begitu sulit.
0: Baik, Pak Bambang, ini di musim kemarau, Pak, mungkin dari Damkar Tulungagung ada himbauan khusus, Pak, kepada warga di Kabupaten Tulungagung khususnya?
1: Iya. Ini karena mengingat sekarang itu sudah musim kemarau, kita harus tetap waspada. Selalu waspada, kan, biasanya itu banyak sampah, orang-orang itu, masyarakat itu, bakar sampah sembarangan. Misalnya mereka ditinggal pergi, ya kemudian juga nolong ke kok mana enggak seenaknya ya di tempat-tempat yang tidak mudah terbakar, kadang kita sebulan kan gitu ya, kita buangnya harus bilang ke tempat mana kita buang kita kok ini kemudian itu dimatikan, harus dimatikan dulu. Nggak mengingat jajan kebakaran itu bisa terjadi kapan saja dengan dan pada siapa saja yang diistawai begitu terus terus harus selalu waspada. Tidak menurut keinginan jika dari konsep dan listrik itu masih harga saja ya. Ya itu karena kebakaran itu jadinya kan bisa kapan saja gimana saja dan pada siapa saja penyebabnya juga banyak sekali. Itu masalah.
0: Baik, siap. Terima kasih Bapak Bambang Pedekso informasi dan waktunya pagi ini, Pak.
1: Iya, sama-sama, Mas.
0: Baik, selamat pagi. Selamat melanjutkan tugas kembali. Bapak Bambang Pedekso, Kasih Opsdal dari Damkarmat Kabupaten Tulungagung.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.
0: Ya, di musim kemarau ini setiap hari kita terima informasi untuk terjadinya kebakaran ya, Sedulur Cakra. Jadi yang sering beraktivitas dengan api atau mungkin Anda punya ternak begitu, kan tiap sore pastinya juga bikin bediang. Nah, itu yang rawan terjadi kebakaran. Karena sudah beberapa hari terakhir kita selalu terima informasi tentang kebakaran. Mayoritas memang kebakaran lahan, lahan tebu kering ataupun juga untuk lahan kosong. Ini hati-hati. Buang puntung rokok, bakar-bakar sampah harus benar-benar diperhatikan. Karena potensi kebakaran memang meningkat terutama di musim kemarau seperti sekarang. Kondisi lingkungan cukup kering membuat api kecil bisa menjelar dan membesar membakar wilayah di sekitarnya. Instalasi listrik di rumah juga perhatikan. Kadang di dapur ini yang sering diabaikan. Colokan di dapur kan kadang juga digunakan untuk berbagai perangkat elektronik dengan daya yang tinggi sebenarnya. Seperti kulkas mungkin atau penanak nasi atau dispenser dan kawan-kawannya itu kan dengan daya listrik yang besar. Kalau instalasinya sembarangan atau tidak berstandar nasional Indonesia atau SNI, ini mudah terjadi konsleting. Dicek ini, kadang gejala awalnya itu colokannya leleh begitu, karena tidak kuat menampung beban daya perangkat elektronik yang juga cukup besar. Itu kadang sering terjadi konsleting dan menyebabkan kebakaran di bagian dapur. Tetap waspada, Sedulur Cakra, yang di rumah ataupun juga ditinggal bepergian, ini pastikan untuk instalasi listrik. Kalau bakar-bakar sampah ya pastikan ditunggu dulu sampai api benar-benar padam sebelum ditinggal untuk melakukan aktivitas yang lainnya. Ya, masih kami tunggu Anda untuk bergabung ya di 0852 9001061.
2: Ayo Dolan Radio Cakra Krishna.
3: Sendang Putri Wilis Nganjuk. Objek wisata Sendang Putri Wilis bukanlah air terjun yang tinggi, melainkan sungai dengan undukan. Memiliki aliran yang cukup deras, bersih, dan jernih. Tepatnya di bawah undukan terdapat genangan yang menyerupai telaga. Tempat wisata ini dinamakan dengan sebutan Sendang yang dalam bahasa Jawa berarti telaga. Sedangkan nama Putri Wilis bersumber dari lokasi Sendang yang berada di lereng Gunung Wilis. Sendang Putri Wilis ini letaknya berada di atas air terjun Singokromo Nganjuk. Masih dalam satu lokasi tempat wisata air terjun Singokromo Nganjuk, Sendang Putri Wilis berjarak sekitar 200 meter dari lokasi parkir motor. Bagi yang ingin ke Sendang Putri Wilis, bisa juga ke air terjun Singokromo Nganjuk. Sendang Putri Wilis menawarkan daya tarik utama berupa sendang atau genangan yang menyerupai telaga. Saat berkunjung, kita bisa berenang atau berendam di tempat ini. Airnya cukup dalam, cocok untuk kita bisa berenang. Hanya saja banyak bebatuan yang licin di Sendang Putri Wilis ini. Jadi disarankan hati-hati kalau jalan di bebatuannya. Bebatuan hitam beragam ukuran membuat suasana semakin eksotis. Kita bisa mendengarkan bunyi gemerici air disertai

0: Dengan panorama alam hijau yang alami serta mempesona, kita bisa bersuafoto dengan latar keindahan air terjun serta panorama alam sekitarnya. Rute menuju Sendang Putri Wilis aksesnya cukup mudah. Kita bisa melewati jalur menuju wisata air terjun Sedudo Nganjuk. Jarak dari alun-alun Nganjuk sekitar 30 km dengan waktu tempuh perjalanan sekitar 1 jam berkendara. Ingin menikmati pesona alam Nganjuk dengan udara yang sejuk dan terasa segar khas daerah pegunungan? Ingin menikmati keindahan panorama alam yang masih asri? Panorama alam yang dikelilingi pegunungan hutan Wilis yang masih alami? Ayo dolan ke objek wisata Sendang Putri Wilis Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
1: Ayo dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, masih kami tunggu dulu Cakra informasi dari Anda ya untuk kondisi di pagi hari ini lewat 0852 9001061. Bisa Anda kirimkan lewat WhatsApp ataupun Anda juga bisa bergabung via line telepon. Masih bersama saya Alvan Amar sampai jam 8 nanti ya. Gatekeeper untuk shift pagi kali ini ada Isatin dan juga Imalana. Anda dapat tambahkan informasi dan juga kondisi di sekitar Anda untuk pagi hari ini seperti apa. Nganjuk masih aman, yang mau lewat jalur arteri ini masih normal, tidak ada penutupan ataupun juga pengalihan. Jalur Surabaya Madiun yang melintas di Kabupaten Nganjuk tidak ada hambatan sejauh ini.